0: Agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
2: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
2: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
4: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
1: Ayahmu kerjanya apa, nak?
4: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
2: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
5: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa sukses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
2: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sa'adat Tularain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM Dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
13: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai Jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
9: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
13: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pindrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi

0: mengatasi kenaikan harga pangan.
1: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
2: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut.

Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita mendengarkan informasi-informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Pekanbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Mbak Anggun pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silahkan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelawan, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelawan, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada malam hingga dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 94 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 18 titik yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu 10 titik, Kabupaten Bengkalis 2 titik, Kabupaten Siak 3 titik, Kabupaten Pelawan 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini. Kita masih di Riau pagi ya. Nah, pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial. Jalan nanti kita ikuti dialog interaktif Riau menyapa pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Pagi ini nanti kita akan mengangkat tema perempuan Riau, tingkatkan budaya Melayu. Waduh, ada apa dengan perempuan Riau? Perempuan Riau, tingkatkan budaya Melayu. Nah, nanti pendengar, akan ada narasumber kita yang luar biasa sekali. Ada Ibu Dr. Marhamah SPD, Akademisi UIR ya. Ada juga Ibu Haja Dinawati SAG MM, Ketua Perempuan LAM Riau. Kemudian Witra Yeni SIP MSI, selaku Perempuan Pegiat Pemilu. Nah, ibu-ibu yang luar biasa sekali nanti akan berbincang-bincang tentunya dengan kita di Riau Menyapa nanti, dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat dengan tema Perempuan Riau Tingkatkan Budaya Melayu. Nah, pendengar nanti bisa bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di 0811-7673-991. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Gimana pagi ini? Semoga pagi ini jadi hari yang betul-betul menyenangkan untuk Anda ya, dan juga menjadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas serta meraih berbagai harapan yang sudah direncanakan. Nah, pendengar, setiap pagi itu adalah hadiah terindah. Karena saat kita membuka mata, menghirup udara segar dan masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, nah itu berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar hal baru, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu dia ya. Pendengar, kesuksesan besar selalu diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi jangan meremehkan usaha yang sedang Anda lakukan hari ini ya. Satu pekerjaan yang diselesaikan, satu kebaikan yang dilakukan, dan satu senyuman yang dibagikan bisa menjadi awal perubahan yang besar. Tetap semangat ya pendengar, tetap produktif, dan tetap menjadi pribadi yang membawa manfaat untuk siapa saja di sekitar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya hidup kita sehari tanpa listrik? HP mati, nasi tidak masak, malam hari jadi gelap gulita. Listrik memang sudah menjadi nafas buat aktivitas kita. Tapi di balik manfaatnya yang luar biasa, listrik itu ibarat api. Kecil jadi kawan, besar bisa jadi lawan. Agar listrik tetap jadi kawan yang aman, ayo perhatikan poin-poin ketiga kelistrikan berikut ini. Yang pertama, hindari colokan bertumpuk. Jangan paksa satu stop kontak menampung terlalu banyak beban, karena itu bisa memicu panas berlebih dan korsleting listrik yang berujung kebakaran. Yang kedua, tangan harus kering. Jangan pernah menyentuh saklar atau kabel dengan tangan yang basah, karena air adalah penghantar listrik yang sangat baik. Yang ketiga, cek kabel secara berkala. Kalau ada kabel yang terkelupas atau digigit tikus, segera ganti. Jangan hanya dilakban biasa. Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak. Pastikan stop kontak di rumah terlindungi atau berada di posisi yang sangat sulit dijangkau oleh si kecil. Ayo jadi masyarakat yang cerdas dan peduli ketiga kelistrikan. Jika melihat kabel PLN yang menjuntai atau ada gangguan listrik, langsung laporkan ke PLN Mobile atau call center 123. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera.
2: Sebatang dulu.
3: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kita di program spesial Dialog Interaktif Riau menyapa edisi Senin 8 Juni 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Interaktif Riau menyapa RRI Pro 1 99,1 FM. Nah, pendengar, budaya Melayu merupakan identitas dan jati diri masyarakat Riau yang diwariskan dan dari generasi ke generasi. Namun di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat, upaya pelestarian budaya Melayu menjadi tantangan tersendiri. Nah, dalam konteks tersebut pendengar, perempuan memiliki peran yang sangat strategis. Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai ibu dalam keluarga, tetapi juga sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, penjaga nilai-nilai budaya, sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat. Terus bagaimana perempuan Riau dapat terus berkontribusi dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya Melayu agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Apa saja sebenarnya tantangannya? Dan untuk membahasnya pendengar, sudah hadir di studio kita, ada Ibu Dr. Marhamah SPD, selaku Akademisi UIR. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Kita juga sudah ada Ibu Haja Dinawati SAG MA, MM ya, Ketua Perempuan LAM Riau. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Bu?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah semangat
4: sehat,
1: ya.
4: Semangat.
1: Semangat pagi,
4: pagi
1: ya.
4: Pagi, semangat pagi.
1: Benar. Ada Ibu Witra Yeni SIP MSI, Perempuan Pegiat Pemilu. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ibu?
5: Alhamdulillah.
1: Waduh, ini cerah sekali Ibu-ibu kita pagi hari ini.
4: Masyaallah.
1: Luar biasa. Auranya beda ya pagi ini ya.
5: Merah kuning hijau.
1: Merah kuning hijau. Oh iya benar, saya baru enggak ternyata. Iya, pendengar, kami juga mengundang partisipasi Anda nanti melalui line telepon kita 0761-25111 atau boleh juga di pesan singkat kita 0811-76739991. Oke, mari kita mulai ya pendengar dengan tema kita pagi hari ini, Perempuan Riau Tingkatkan Budaya Melayu. Nah, kita ke Ibu, saya manggilnya Ibu Marhamah atau Ibu apa nih?
3: Iya, boleh Ibu Marhamah.
1: Boleh ya. Bagaimana Ibu memaknai tema Perempuan Riau Tingkatkan Budaya Melayu?
3: Ya, terkait dengan tema Perempuan Riau Tingkatkan Budaya Melayu di sini, mm-hmm. karena saya dari akademisi, mm-hmm. ya, saya merupakan dosen UIR. Nah, jadi di sini tentu kita merujuk kepada nilai-nilai budaya itu terkandung di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang berakhlak, yang beriman, sopan santun, bermarwah, dan juga mandiri. Jadi di sini tentu kita akan melihat bagaimana pembentukan karakter itu di bidang pendidikan. Selain itu, karena saya ini dosen, tentu dosen-dosen di perguruan tinggi khususnya akan meningkatkan penelitian-penelitian terkait budaya Melayu itu sendiri. Karena kalau tidak diteliti budaya Melayu ini, maka akan lama-lama akan terhilang dan terkikis nilai-nilainya. Selanjutnya mungkin dapat diintegrasikan budaya Melayu ini ke dalam materi pembelajaran. Salah satunya saya pernah membuat produk, ya, saya bawa sekarang ini produknya, produk buku ajar bahasa Inggris yang terintegrasi dengan budaya Melayu. Contohnya misalnya bulu kumojo. Jadi kita mengenalkan bulu kumojo kepada anak-anak didik kita dengan melalui teks bahasa Inggris, ya. Dan kita deskripsikan di situ. Bentuknya seperti apa? Kan bentuk juga diajarkan di SD, yaitu shape-nya kan, shape-nya seperti apa? Terus warnanya, kan anak SD belajar warna. Warna kita kenalkan dengan produk-produk yang ada. di Riau ini. Nah, banyak sekali misalnya mendeskripsikan Istana Siak, jadi teksnya berbentuk teks description. Nah, mendeskripsikan Istana Siak, mendeskripsikan Masjid Agung atau benda-benda yang lainnya. Selain itu mungkin bisa jadi yang Polo Kombojo tadi dengan teks prosedur, di mana teks prosedur ini mahasiswa atau anak didik kita bisa mempraktekkan bagaimana how to cook bolu kemojo atau kemojo cake. Nah, jadi anak-anak dikenalkan dengan dengan budaya Melayu ini melalui pembelajaran. Nah, berikutnya yaitu metode. Jadi kita integrasikan budaya Melayu ini ke metode pembelajaran, di mana metode pembelajarannya berbasis proyek. Anak-anak seperti tadi contohnya bagaimana how to cook bolu kemojo. Jadi anak-anak tadi berkreasilah di situ, membuat kreativitas dengan memasaknya, bagaimana menyiapkan bahan-bahannya dan segala macamnya, dan mempresentasikan, membuat video nanti merekam bagaimana how to cook bolu kemojo tadi. Selain itu bisa juga mereka storytelling, yaitu mendongeng. Jadi contoh teksnya itu teks naratif dengan storytelling. Nah, dan sebagainya. Nah, saya pikir itu saja dulu sementara.
1: Yang pastinya mengangkat budaya ya.
3: Iya,
1: mengangkat budaya. Oke. Okay. Kenapa perempuan memiliki posisi penting dalam pelestarian budaya Melayu Riau? Menurut Ibu nih gimana?
3: Iya, karena tadi di awal kita sudah kita dengar bahwa ibu itu pendidik di rumah. Selain di rumah, ibu tadi itu juga berperan. Selain di keluarga, juga lanjut ke sekolah, ya, sebagai guru atau dosen. Terus ibu itu juga lanjut ke lingkungannya, bersosial, yaitu organisasi, ikut organisasi. Di sini tentu kita berperan di sini, terutama kami dari Perempuan LAM, mengembangkan, memberikan, menyampaikan kepada kaum perempuan di organisasi kami Perempuan LAM tentang bagaimana pelestarian budaya Melayu tersebut. Nah, dan selanjutnya tentu ya, yang kecilnya di arisan-arisan. Nah, kita kan ada arisan nih. Jadi jangan hanya datang, makan, terus
4: kelontong.
1: Jangan hanya itu ya.
3: Nah, jadi ada ilmunya di situ. Kita berikanlah, karena kita ini di Riau, maka kita biasakan kehidupan kita sehari-hari itu dengan membiasakan mengenalkan sejak dini kepada diri kita, diri anak-anak kita, dan masyarakat luas tentang budaya Melayu ini.
1: Oh, it's luar biasa sekali ya. Oke, saya ke Ibu Dina ya. Saya panggil Ibu Dina ya. Apa visi Perempuan LAM Riau dalam menjaga budaya Melayu ini, Bu?
0: Ya, jadi Perempuan LAM Riau itu dibentuk oleh Lembaga Adat Melayu Riau berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Lembaga Adat Melayu Riau. Ya, jadi tentunya visinya sejalan dengan misi dan visinya sejalan dengan visi yang ada di LAM Provinsi Riau, hanya saja ininya ke perempuan. Nah, salah satu misi dari LAM itu sendiri adalah dalam rangka menggali, membina, mengembangkan, memelihara, dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya Melayu Riau. Nah, berangkat dari misi itulah tentunya kami, ini salah satu ya, dari misi-misi yang ada lainnya, tapi ini yang paling krusial. Tentunya berangkat dari misi yang disebutkan tadi, bahwa kami Perempuan LAM tentunya membantu misi yang ada di Lembaga Adat Melayu Riau tersebut, dan tentunya mengarah kepada penguatan yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini kami berupaya mensosialisasikan Pergub 46 tahun 2018 terkait penerapan muatan budaya Melayu di ruang umum. Jadi ada 13 item. Nah, dari 13 item itu kita berupaya di saat ini Perempuan LAM untuk melakukan mensosialisasikan beberapa hal yang terkait, yang tentunya sangat perlu kita lakukan, karena sebenarnya Pergub ini sangatlah penting untuk diterapkan di tengah masyarakat, tetapi mungkin dengan keterbatasan banyak pihak sehingga tidak tersosialisasi belum ya dengan baik. Misalnya kita mesti berpakaian Melayu Riau, ya salah satunya.
1: Iya betul.
0: Nah, berpakaian Melayu Riau kalau kita lihat dari apa namanya DKD ke DKD, kita melihat ada baju kurung Melayu keke, ya. Alhamdulillah itu sudah terlaksana di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah. Saat ini kita sedang gencarnya mensosialisasikan baju kebaya labuh keke, karena itu juga sudah mendapat WBTB, ya. Sehingga jangan hanya sekedar mendapatkan apa namanya pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, tetapi kita mesti sosialisasikan betul. Tapi kita masih melihat kan pakaian kita sehari-hari di masyarakat, ya sesuka hati aja, tidak mencerminkan bahwa kita sebagai perempuan Melayu mesti ada pakem-pakem atau hari-hari yang harus kita pakai, paling tidak seperti itu, misalnya di hari Jumat atau hari-hari penting yang
1: hari-hari
0: ada
1: besar, hari-hari mungkin
0: besar, ya kita usahakan, kita upayakan berpakaian Melayu. Banyak yang berpakaian Melayu nampak saya, baju kurung, tapi ketat. Tidak sesuai dengan aturan kemelayuan.
1: Betul.
0: Ya. Harus longgar, panjang, menutup aurat,
1: ya. Betul.
0: Kalau secara Islamnya Melayu itu identik dengan Islam. Tentunya. Dan oleh karena itu, perempuan Lam sangat berkepentingan, sangat berkewajiban untuk menerapkan ini di tengah-tengah masyarakat, dan kita lakukan itu. Alhamdulillah kita satu persatu sudah lakukan sosialisasi baju kebaya labuh keke, ya, kemudian terkait dengan makanan, ya, makanan khas Melayu, juadah Melayu. Kemudian kita sudah lakukan juga sosialisasi bagaimana tari Melayu, ya,
1: betul.
0: Udah kita lakukan ya. Dan alhamdulillah bersama dengan BKUW Provinsi Riau sudah mendapat rekor muri di tari Zapin Miskum, dan kita memperlihatkan inilah tari Melayu Zapin yang memenuhi langkah yang seharusnya dilakukan, disosialisasikan oleh perempuan Lam Riau bersama dengan perempuan yang ada di Provinsi Riau, bagaimana sikap, bagaimana tingkah, bagaimana pola itu terlihat di tari Zapin Miskum. Gitu juga dengan pakaian, gitu juga dengan berpantunnya, kita sudah lakukan alhamdulillah beberapa hari yang lalu.

0: bedah Melayu Riau. Ya, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi ada 8 macam yang kita tajak. Alhamdulillah inilah apa nama sumbangsih kami dari perempuan Riau, perempuan Lam Riau untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu di Provinsi Riau.
1: Yes, luar biasa ya. Kenapa Lam memberikan perhatian khusus terhadap peran perempuan, Ibu?
0: Ya, karena memang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu Lam boleh mendirikan lembaga. Nah, kemudian ketika perempuan Lam salah satu bidang di Lam itu ada bidang perempuan, ya kita mengajukan supaya perempuan Lam ini bisa lebih geraknya lebih luas gitu, tidak di bidang saja yang ada di Lam, sehingga kita meminta untuk adanya lembaga tersendiri yang tentunya berpakemnya tetap dari Lembaga Adat Melayu Riau juga gitu. Jadi dia beliau memprioritaskan itu karena memang
1: utamakan
0: ya dengan perempuan ini tentunya kan sebagai apa sebagai pemicu untuk bisa pengembangannya lebih baik lagi. Karena ibu biasanya lebih ini ya, perempuan lebih maksimal di dalam gerakan segala hal gitu.
1: Semua gerakan ya kayaknya.
0: Karena
1: ya,
0: hal-hal teknis itu biasanya perempuan yang bisa
1: lebih cepat ya.
0: Lebih cepat. Nah, jadi datuk-datuk biarlah hal-hal yang bersifat yang infrastruktur, tanah ulayat dan lainnya yang lebih diinikan.
1: Oke. Baik, pendengar silakan ya untuk anak yang mau bergabung boleh bertanya-tanya langsung nih. Oke. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Ri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang
2: Dedi Labersa.
1: Bang Dedi di Labersa. Silakan Bang Dedi, mau bertanya apa ini?
2: Gini, Ri. Tadi ibu tuh kan mengatakan Tari Zapin ya.
1: Tari Zapin.
2: Nah, aku pengen tahu Uri atau informasinya.
1: Iya.
2: Bagaimana kalau kita itu bisa membooking untuk penari-penari Zapin ini? Karena bulan 7 besok bos aku ada acara itu. Cara menikahkan anaknya. Nah, jadi dia butuh penari Zapin ini.
1: Oh gitu.
2: Minta informasinya Uri.
1: Okay.
2: Berapa nomor telepon yang bisa dihubungi gitu loh.
1: Siap.
2: Booking penari Zapin ini.
1: Iya. Okay.
2: Yang pertama, yang kedua, kalau untuk membudayakan bahasa Melayu ini ya, aku rasa bahasa ya. Itu kalau bisa dibudayakan di masyarakat itu ya. Kalau tahun baru ini kan kita, kalau kita lihat kan yang apanya kan bahasa Minang ya kan. Apalagi kalau kita lihat
1: sudah dominan Minang ya,
2: menggunakan bahasa Minang.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau bisa itu bahasa itu dibudayakan.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja sih.
1: Oke, okay, terima kasih Bang Dedi. Iya, siap. Terima kasih Bang Dedi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih, siapa yang mau menjawab Ibu mah?
0: Iya.
1: Tahan dulu Ibu, sepertinya sudah ada penelpon lagi. Iya, selamat pagi. Iya, terputus ya. Coba lagi pendengar di line telepon kita 0761251111. Boleh juga di 245955. Selamat pagi.
3: Selamat pagi ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya benar. Ini dengan siapa?
3: Mbak Ririn ya, Mbak Ririn.
1: Bang Simpson ya?
3: Iya, okay. Luar Bajar.
1: Siap, silakan.
3: Ini saya bertanya sama Puan, apa kalau kita panggil Melayu apa itu? Yang
1: Puan.
3: Yang
1: Puan.
3: Puan ya?
1: Puan.
3: Puan apa?
0: Puan itu ibu.
3: Puan siapa?
0: Puan Dina.
3: Puan Dina ya.
1: Puan Dina.
3: Sehat ya Puan ya?
0: Sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini saya bertanya nih soal tadi mengenai Melayu ya. Melayu ini kadang-kadang kita lihat di apakah Melayu di kepulauan dan ke Melayu darat nih macam mana bang? Riau ini termasuk Melayu ya, Melayu. Tapi Melayu darat dan Melayu dari Riau ini agak beda sikit sana itu. Satu, kedua, mengenai soal pola makan tadi, makanan Melayu ini sebenarnya kalau diterapkan atau dibuat di ya kelompok-kelompok kita, orang kita Melayu ya, masakan Melayu katanya, karena salah satu saya penggemar dari laksa kuah Melayu tuh. Ah, itu sedap tuh. Kalau nak makan itu di balai tuh, pertama saya cari itu. Ah, kalau bisa lah dibuatlah makanan-makanan yang tradisional kita orang Melayu, kayak lendot atau kayak eko kayak man. Ini kadang-kadang kue-kue kita Melayu ini tak

0: nampaknya tuh. Hanya tertentu aja tempatnya. Maunya di daerah-daerah pinggiran atau di mana-mana kan harus ada itu. Jadi kita, ya makanan lain ini murah meriah tapi enak. Itu. Bergizi lagi. Jadi kalau saya menilaikan, kita tunjukkan Melayu kita itu di Riau ini, di termasuk Pekanbaru, masakan-masakan Melayu itu harus dihadirkan. Kayaknya kadang-kadang kalau kita tengok rumah makan, cuma dia aja kan. Tak ada makanan masakan Melayu yang sederhana kan. Istilahnya gini, kalau seperti apa lah, saya bilang dulu, terasi, belacan naik. Kalau kita terapkan di, apa, kita buat masakan Rio itu di suatu rumah makan, atau kedi-kedi lah, atau suatu rumah makan kalau mau mewah lah itu kan, kedi-kedi itu. Orang sangat mencari itu. Itu sangat kepingin loh. Apalagi tadi seperti saya bilang tadi, sarapan-sarapan pagi, laksa kuah, laksa goreng, laksa sagu ya, atau laksa lain. Jadi di kita di Rionit kita tunjuklah masakan-masakan Melayu itu. Sekalian bahasa-bahasa kita memang sebenarnya sudah terlampau hilang bahasa Melayu itu. Bahasa Melayu itu kita hilang. Saya kalau kadang-kadang di Pekanbaru, saya kalau jumpa orang Melayu, bahasa Melayu loh. Nah, karena saya orang Kepri ya, orang Kepri. Kepri rata-rata saya tengok di kede-kede itu, biarpun dia Cina bahasa Melayu itu. Biarpun suku apa pun bahasa Melayu deh. Jadi kita kental dengan Melayu kita. Satu lagi mengenai musik-musiknya itu. Joget-joget itu harus dihadirkan lah, jangan cuma diskoti apa segala. Kayaknya di kantor gubernur atau dimanapun dibuat itu.
1: Joget Melayu maksudnya?
0: Ya?
1: Joget Melayu maksudnya?
0: Joget Melayu, ada itu joget Melayu. Serampang 12
1: itu. Oh, tari Melayu, serampang 12.
0: Tari Melayu buka. Joget Melayu, ya sama dengan tari Melayu. Lagu-lagu Melayu, kan itu. Enak tuh. Nah, kita kepingin seperti itu di Rio ini, di Pekanbaru, kita kepingin seperti itu. Baik. Jangan mall lah. itu aja. Nah, sekalian ada musik-musik gitu. Di situ ada masakan Melayunya. Kayak tadi saya bilang kan laksa Melayu, mie goreng Melayu, sambal-sambal belacan Melayu. Nah, itu sangat sedap tuh. Kalau di Pekanbaru, wih, orang mencari tuh. Muak orang makan yang di apa ini. Itu aja ya, Pak Dini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum sehat selalu.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini boleh Ibu, siapa yang menjawab ini? Kita ke Bang Deddy dulu tadi ya. Bang Deddy di Labersa terkait tari tadi. Zapin sama bahasa daerah.
2: Iya.
1: Benar, Bang? Boleh.
2: Baik, terima kasih Bang Deddy dan Bang Simpson. Nanti bisa ditambah sama penama. Ya, kita yang saya sampaikan tadi ada 13 item. Tadi hanya saya sebut beberapa saja. Nah, bahasa Melayu itu sebetulnya itu yang kita sampaikan. Macam saya ini sekarang berbahasa Melayu. Kadang-kadang orang ketahuan nengok saya kalau udah bahasa Melayu poin gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Tapi ya memang pengaruh lingkungan itu terkadang membuat kita tak dapat berbahasa Melayu. Karena orang yang mendengarkan kita tuh kadang-kadang tak ngerti apa yang nak kita cakap. Apa yang sudah kita cakap itu dia tak ngerti gitu. Sehingga kadang balik lagi bahasa Indonesia. Tapi kami di Perempuan Lam berusaha insya Allah berbahasa Melayu. Dan kita pun kalau ke pasok, kalaupun ke di jalan, berbaur dengan yang lain, berupaya berbahasa Melayu.
1: Selalu menggunakan bahasa Melayu.
2: Dan dilihat situasi sepuluh Melayu, sepuluh Indonesia, gitulah. Kira-kira. Dan itu betul kata Pak Bang Deddy tadi kan, Bang Singson ya, sama menginginkan kalau bisa berbahasa Melayu lah. Walaupun nanti antara Melayu daratan dengan Melayu kepulauan itu berbeda. Ada pakai E, pakai O, ada pakai intonasi yang agak berbeda, misalnya Kampar itu kan daratan, ya, jadi dia Melayunya secara umum. Jadi kan kalau misal di Lam itu, kami di Perempuan Lam, Melayu itu yang Melayu yang sudah didefinisikan, udah didefinisikan di Provinsi Riau ini. Melayu itu dilihat dari zuriatnya, ayah, mak, ya. Kemudian Melayu ditengok antara emak dan ayahnya Melayu turunan. Kemudian dia menikah dengan orang Melayu, ya, perempuan yang menikah dengan orang Melayu,
1: iya,
2: ya kan? Kemudian dia dah beranak pinak di sini, lahir di sini udah puluhan tahun, nah dikatakan juga Melayu. Melayu apa namanya secara umum, kalau Melayu yang apa namanya dilihat dari zuriat dia betul-betul dia tengok ayahnya ya Melayu, gitu. Tapi itu kan kita terkungkung, akhirnya kita tidak bisa berbaur dengan baik gitu. Siapapun yang ada di Provinsi Riau ini yang sudah bersebati sudah ikut apa nama mampu memelayukan dirinya, Melayu dari bahasa, Melayu dari berpakaian, Melayu dari sikap, dari tingkah dan pola, ya, Melayu dari apa namanya dari seni budaya Melayu dari tutur kata dalam berpantun, ya kan, kemudian dari menikmati makanan seperti yang disampaikan oleh Bang Simpson tadi. Nah, saya sebut lagi Bang Simpson, kami ini sudah menyusun buku, ya, apa namanya juadah Melayu Riau ada 500 macam. Tapi semalam ini kita tanggal 6 sudah menggelarkan 56 macam makanan juadah Melayu Riau.
1: Banyak
2: 56 macam kalau disebut, Kang. Bang Simpson tak selesai bercakap sejam dua jam di sini.
1: Sampai sore kayaknya.
2: Itu harus khusus tuh pembicaraannya.
1: Oh, iya,
2: kalau
1: betul.
2: Macam Bang Simpson tadi nyebut lendot, ya. Bang Simpson atau Bang Deddy. Lendot itu kan kalau orang Kepri.
1: Ya.
2: Nah, kalau Melayu yang Riau nih namanya lendot itu sempolet,
1: sempolet.
2: Nanti sempolet Bengkalis dengan sempolet Meranti lain pula, tapi rasanya tetap lebih kurang. Kalau Meranti nanti
1: hampir dia sama
2: siput,
1: rasanya,
2: ya kan? Kalau Bengkalis dia tak pakai siput, bisa gitu. Dia pakai kerang, pakai apa namanya sotong, pakai ebi, ya seperti itu. Tapi dia namanya sama, sempolet. Nah, istilah lendot itu di Kepulauan Riau sama dengan roti belauk, itu bukan baru. Tapi kalau kalau Kepri namanya
3: roti gendang.
1: Roti gendang.
2: Tadi, tapi saya memang intervensi betul. Pokok kalau bukan baru tak ada dulu roti gendang. Namanya sudah jadinya roti belauk.
1: Roti belauk.
2: Tapi kan karena kuatnya apa, karena kita dengan Kepri ini kan sama satu apa namanya? Satu serumpun ya, dan bahkan Kepri itu dulu bagian daripada kita, jadi boleh-boleh aja. Cuma dalam rangka untuk sosialisasi ketika di Provinsi Riau ini namanya roti belauk, gitu. Roti ada lauk dalamnya, kira-kira gitu. Jadi memang
1: luar biasa ya.
2: Kalau terkait dengan apa yang sudah dituangkan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Pergub 46/2018 itu jelas 13 item itu. Nah, tinggal lagi macam mana kita nak mensosialisasikan. Nah, bagaimana kita secara teknis hari-hari berpakaian Melayu, hari-hari musiknya musik Melayu, hari-hari kita berpantun, hari-hari kita makanan makan Melayu. Dan itu tidak mudah.
1: Iya, betul.
2: Gitu kan. Ya,
1: enggak mudah ya, Bu.
2: Tidak
1: setiap
2: mudah.
1: Hari kita berpantun.
2: Sangat tidak mudah. Kita aja semalam belajar di bengkel pantun ya, Panama ya. Itu aduh. Tapi sangat bermakna, tahu mana pantun Melayu, mana bukan pantun Melayu. Ada pantun suku-suku dia, pantun juga namanya. Ada pantun hanya dua bait, pantun juga namanya. Tapi kalau pantun Melayu mestilah mengikuti kisi-kisi yang sudah kaidah-kaidah yang ditetapkan.
1: Betul.
2: Mungkin nanti Puan Nama ataupun yang bisa menambahkan.
1: Luar biasa ya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, kita ke Ibu Witrayeni, laku perempuan pegiat pemilu. Nah, bagaimana keterkaitan antara perempuan, Ibu, demokrasi dan budaya Melayu?
4: Iya, terima kasih, Puan Riri. Memang di Riau ini salah satu provinsi yang perempuannya dalam kepemiluan atau pilkada itu tingkat partisipasinya di dalam pemilu cukup tinggi, baik itu sebagai apa namanya, terutama sebagai pemilih ya, pemilih perempuan. Dari data KPU tahun 2024 kemarin, pada pilkada serentak 2024 itu DPT Provinsi Riau adalah 4.827.022. Nah, di situ jumlah perempuan adalah 2.381.720 orang. Nah, berarti jumlah pemilih kita yang terdaftar dalam DPT pada pilkada 2024 yang lalu itu cukup tinggi seperti itu. Nah, tentu dalam menciptakan kaitannya perempuan dengan demokrasi terutama di Bumi Lancang Kuning ini tentu sangat penting begitu ya Puan ya. Karena perempuan itu mempunyai integritas yang cukup tinggi selama ini, kemudian apa namanya, ini pengalaman saya waktu ketika masih menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kampar waktu beberapa waktu lalu, itu memang perempuan itu sering dijadikan sebagai target gitu ya untuk apa, menjadi audiens kampanye dan lain sebagainya. Kemudian apa, katakanlah untuk target juga money politik seperti itu. Nah, tetapi dengan kita masuk sebagai pengawas pemilu pada saat itu, dan sekarang saya sebagai penggiat pemilu untuk memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan, baik itu di kelompok arisan, di kelompok paguyuban, di kelompok-kelompok majelis taklim, pengajian dan lain sebagainya, itu kita coba mengedukasi bahwasanya money politik itu atau politik uang itu tidak baik, apalagi kita sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, kalau kita terbiasa bisa untuk katakanlah membeli suara, tentu kita akan berpikir apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi edukasi-edukasi seperti itu yang kita berikan kepada perempuan pada saat itu. Dan kini pun ketika saya tidak menjabat lagi, kita bergabung di dalam Perhimpunan Pemilih Indonesia sebagai bagian pemilu, kita tetap memberikan edukasi-edukasi baik kepada perempuan yang di organisasi-organisasi perempuan ataupun kepada perempuan-perempuan di kampus-kampus. Kemarin kita juga, artinya tidak hanya perempuan juga sebenarnya kita edukasi itu ya. Ketika kita berdiskusi dengan adik-adik kita di koran kampus Bahana Mahasiswa UNRI yang kebetulan memang pengurusnya itu banyak perempuan ya, mulai dari level pimred, pimpin redaksi, pemimpin umum dan wartawannya itu. Kita berdiskusi seputar kampanye, politik uang dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengadakan podcast ya di kampus UNRI yang ditaja juga oleh koran kampus Bahana Mahasiswa UNRI. Kemudian kita juga turun ke kampus-kampus di daerah di Kuansing pada saat itu dalam rangka memberikan pendidikan, baik itu untuk mahasiswa di kampus ataupun untuk perempuan-perempuan yang ada di daerah-daerah seperti itu. Artinya karena memang pemilih perempuan di Provinsi Riau ini cukup banyak seperti itu, sekitar 50,1% kalau kita presentasikan. Dan mereka ini termasuk pemilih yang aktif ketika memberikan hak suaranya, hak pilihnya. Artinya mereka ini datang ke TPS walaupun hujan seperti itu ya. Kemarin kan ada beberapa kenapa ada penurunan misalnya di TPS ini. Ternyata yang banyak di TPS itu kalau kita lihat di lingkungan rumah kita, itu kan yang banyak datang tuh perempuan seperti itu. Karena ada seperti tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi sangat itu terkait perempuan sebagai pemilih. Kemudian perempuan sebagai penyelenggara pemilu seperti menjadi komisioner Bawaslu, KPU dan sebagainya, kemudian sebagai kontestan gitu ya, kontestan ataupun peserta pemilu yang tergabung dalam partai politik gitu. Nah, itu sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang kuota 30% perempuan. Nah, untuk persyaratan di apa pencalonan gitu ya di setiap dapil itu kan harus memenuhi juga kuota 30% perempuan. Begitu juga menjadi penyelenggara pemilu itu di pasal 9 dan di pasal 11 Undang-Undang 7 2017 itu menyatakan di pasal 9 itu keanggotaan Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota itu memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30% seperti itu. Begitu juga di keanggotaan KPU, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Artinya apa? Memang apa namanya partisipasi perempuan di sebagai baik itu tadi sebagai apa ya di partai politik sebagai caleg dan sebagainya, kemudian di sebagai penyelenggara itu sudah dijelaskan juga dalam undang-undang. Tinggal kita sebagai perempuan tentunya mempersiapkan diri kita. Apakah kita sudah mampu untuk itu? Artinya jangan kita hanya yang tercaptur dalam undang-undang saja. Kalau bisa kita lebih gitu ya. Lebih dari 30% seperti itu. Nah, tentu untuk bisa berkecimpung dunia politik dan dunia sebagai penyelenggara pemilu itu banyak hal tentunya yang harus dipersiapkan oleh perempuan-perempuan Riau ini seperti itu. Mulai dari apa namanya? Rajin tentunya membaca buku tentang kepemiluan, pilkada, politik dan sebagainya. Kemudian juga rajin berdiskusi tentunya. Betul. Lalu berorganisasi dan ini sangat penting dalam rangka membangun jejaring ya, networking. Karena di zaman sekarang ini networking atau jejaring itu sangat penting dalam memajukan seseorang di dalam dunia politik ini tentunya. Dan kemudian juga selalu update hal-hal terbaru terkait dengan demokrasi kita, apa yang saat ini sedang terjadi, kemudian permasalahan apa yang selalu ada dari pemilu ke pemilu seperti itu. Seperti kalau saya melihat permasalahan yang selalu ada sekarang itu adalah permasalahan politik uang seperti itu. Bagaimana kita sebagai perempuan dengan penuh kesadaran bisa untuk meminimalisir permasalahan politik uang ini. Tentu kita mulai dari diri kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang nanti juga akan memberikan petuah-petuah kepada anak-anak kita bahwasanya money politik atau politik uang itu tidak baik seperti itu. Karena nanti kita tidak melihat program-program baik yang dibawa oleh calon-calon ataupun peserta pemilu atau pilkada tersebut. Tapi kita hanya menerima uang ataupun menerima benda-benda yang telah diberikan. Ya kita kenal serangan fajar gitu ya. Nah itu tidak baik seperti itu. Nah disinilah peran penting seorang perempuan di Riau saya pikir. Karena sebagai pemilih juga jumlahnya cukup besar. Kemudian sebagai apa namanya baik itu sebagai caleg-caleg juga tentu jangan apa namanya memberikan hal itulah gitu. Nah seperti itu karena pendidikan politik itu tentu dimulai dengan hal yang sederhana yang kecil yang nantinya akan tumbuh kembang di masyarakat. Kalau pendidikan yang tidak baik itu diberikan tentu masyarakat pun terbiasa dengan hal itu gitu. Saya pikir itulah pendidikan politik yang penting kita berikan juga kepada perempuan-perempuan di bumi Melayu ini.
1: Iya, betul. Nah, ini ada salah satu dari pendengar kita. Dari Munawir nih, di Pekanbaru Ibu. Saya boleh Ibu siapa saja menjawab ya. Bagaimana meningkatkan representasi perempuan dalam politik dan mengambil keputusan? Kemudian, serta bagaimana mencegah anak muda dari hubungan seksual di luar nikah? Nah. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum, Ri.
1: Waalaikumsalam.
5: Maaf, Ri. Itu pertanyaan aku yang tadi belum gue jawab.
1: Oh iya. Bang Deddy, Zapin tadi. Soal apa?
5: Ah iya, Zapin tadi. Gimana bicara membookingnya tuh?
2: Ya nanti dengan Mbak Riria ya.
1: Iya boleh.
2: Siap-siap. Janji-janji.
5: Oke, thank you, Ri.
1: Janji-janji. Waalaikumsalam. Tetap tentang Zapin tadi ya. Nah ini soal ini gimana nih Bu? Soal pertanyaan dari Munawir di Pekanbaru. Bagaimana meningkatkan representasi perempuan dalam politik dan dalam pengambilan keputusan, kemudian serta bagaimana mencegah anak muda dari hubungan seksual di luar nikah yang marak sekali. Nah, boleh siapa yang menjawab sekat? Siapa dulu mungkin?
2: Mungkin Puan Din dulu ya.
1: Oh boleh.
2: Ahlinya.
4: Baik, Bapak Munawir tadi tentang bagaimana meningkatkan representasi politik perempuan gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah memang kalau kita lihat di legislatif pada saat ini jumlah perempuan kita baik itu di kabupaten kota, provinsi ataupun di tingkat nasional itu masih sedikit ya. Mungkin ada yang beberapa kota-kota yang sudah 30% jumlah perempuannya. Yeah. Tapi rata-rata itu banyak yang masih kurang dari 30% seperti itu. Mm-hmm. Begitu juga di penyelenggara pemilu. Mm-hmm. Itu walaupun 30% dalam undang-undang gitu ya. Tapi kan masih banyak juga yang masih kurang. Mm-hmm. Memang ada beberapa kabupaten kota ataupun provinsi yang sudah ada 30% lah keterwakilan ataupun kuota perempuannya sebagai penyelenggara gitu. Nah, kalau masalah ini tentu yang pertama menurut pemikiran saya tentu kita harus meningkatkan pendidikan. Pertama itu caranya adalah meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan. Nah, itu yang terpenting. Karena masih ada stereotip di masyarakat kita bahwasanya mohon maaf, pekerjaan-pekerjaan politik itu adalah pekerjaan laki-laki. Mungkin kita sering mendengar hal seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan kos atau biaya politik yang relatif cukup tinggi jika seseorang ingin katakanlah mencalon seperti itu. Nah, kos atau biaya politik. Kemudian apa namanya, perlu kesadaran. Nah, saya pikir meningkatkan kesadaran kita para perempuan, meningkatkan kesadaran sekaligus meningkatkan potensi diri kita yang ingin berkecimpung di bidang politik. Jadi dari awal itu kita sudah mempersiapkan itu semua, sehingga jika pendidikan politik kepada perempuan sudah meningkat, kemudian kesadaran daripada perempuan itu sudah cukup tinggi juga, dan tentunya dengan kesadaran yang ada dia tentu akan mempersiapkan dirinya apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita terjun di dunia politik, di dunia sebagai penyelenggara pemilu dan sebagainya. Kemudian tentu semua itu akan bertahap akan bisa diatasi seperti itu, sehingga dengan demikian, sehingga ketika kita memiliki ini semua tentu akan banyak perempuan yang katakanlah yang misalnya kurang dari 30% tadi yang akan terpilih di lembaga legislatif. Nah, dengan seperti itu artinya kan ada dukungan nih. Artinya perempuan sama perempuan begitu ketika ada lobby-lobby politik dan sebagainya itu tentang misalnya mengesahkan sebuah kalau di tingkat apa ya, perda gitu ya, misalnya perda tentang ada untuk perempuan lah gitu ya, misalnya untuk ibu hamil dan sebagainya, seperti itu. Di suatu daerah itu tentu perempuan lah yang lebih memahami gitu ya, ketika mereka mengalami hal itu. Kemudian itu lobby-lobby sama perempuan, kemudian lobby-lobby dengan katakanlah anggota dewan yang lain seperti itu, yang bagaimana perempuan yang apa tadi yang telah duduk di legislatif tadi bisa memberikan pemaparan yang bagus, kemudian pandangan-pandangan yang bagus disertai dengan data dan fakta seperti itu. Kemudian ya tentunya ada kaukus tadi, apa namanya lobby-lobby politik tadi gitu, bagaimana meyakinkan tadi tentu tidak mudah, karena kan sistemnya kan nanti ada apa namanya kesepakatan gitu ya. Kalau di Bawaslu KPU itu namanya kolektif kolegial, hasil keputusan kita itu suara terbanyak juga, artinya ya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, kemudian ditambah dengan kemampuan negosiasi kita sebagai perempuan untuk menggolkan sebuah apa tadi gitu, tujuan tadi. Saya pikir seperti itu mungkin yang pernah kami lakukan selama ini di ketika masih di Bawaslu, karena memang tidak mudah, karena waktu di Kampar itu saya sendirian perempuan. Jadi 30% itu juga tidak tercapai. Ketika ada sesuatu hal yang harus kita golkan, kita harus betul-betul mempunyai suatu pemahaman yang yang betul-betul mantap. Kemudian kita juga harus melobi teman kita yang lain, misalnya 3-2, artinya satu kita, dua teman lain kita harus bisa memberikan berdenggawasi ataupun melobi dengan tentunya alasan-alasan dan data fakta serta argumen yang jelas, sehingga apa yang kita golkan itu bisa terini. Itu contoh kecil ya di Bawaslu, karena kan nanti keputusannya kolektif kolegial seperti itu, dan kan dibawa ke pleno juga yang hasil tertinggi kan di pleno gitu. Nah, saya pikir di kurang lebih di dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan di apa?
2: Mana mana juga
4: gitu. Seperti itu. Artinya kita mempunyai harus mempunyai kemampuan. Betul. Saya pikir seperti itu. Tidak bisa hanya mengharap belas kasihan 30% dari undang-undang itu saja seperti itu.
1: Tidak bisa ya.
4: Saya pikir Puan Dina yang pernah berkecimpung di Senayan bisa lebih menambahkan
1: hal ini. Iya, boleh nih, boleh nih.
4: Karena beliau lebih duluan makan garam daripada saya.
1: Eh, ya gimana nih Bu Dinar, gimana nih?
2: Iya, pemerintah kan sudah menyiapkan undang-undang pasal terkait dengan keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Tetapi kan belum ada bahwa pasal yang mengatakan 30% itu wajib. Hanya dapat.
1: Hanya dapat
2: itu bisa tidak bisa iya. Nah, saat ini dan itu yang kita dorong ya, bagaimana ada keterwakilan 30% itu ada di dalam pasal sehingga semua stakeholder yang ada berkepentingan dengan ini, penggiat pemilu dan pemegang kebijakan ini bisa mengikuti mengikuti saja lagi. Nah, tetapi yang terjadi saat ini kata dapat 30% itu sehingga hanya sebatas syarat untuk menjadi calon. Nah, syarat. Maka semua partai politik itu pertama berkejar-kejaran lah kepada perempuan-perempuan, siapapun perempuan masuk dalam struktur kepengurusan berapa persen, kan syarat itu diawali dari struktur kepengurusan di partai masing-masing. Ada syarat 30% itu baru kemudian syarat dia di untuk menjadi calon 30%. Tapi tidak selesai pada apa terwujudnya 30% perempuan di parlemen. Tidak ada. Nah ini memang bertahun-tahun sudah diupayakan tapi nampaknya belum sampai kepada harapan yang diinginkan. Nah, kemudian tapi kita tidak mau pula seperti apa namanya 30% seolah-olah kita dikasih gitu ya. Kita tetap berjuang. Saat ini kita berjuang mati-matian lah ya. Siapapun teman-teman yang berada di sana, perempuan yang untuk bisa duduk di legislatif berbagai cara. Tetapi kita berharap ke depan itu ada apa namanya ada kekuatan dari apa yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi bahwa si calon perempuan itu sendiri mesti siap gitu. Lahir dan batin. Jadi kalau bicara ini tidak ngadu ke suami, ya kan? Tidak ngadu ke laki-laki. Gitu. Kira-kira begitulah ya. Mesti strong
1: sendiri.
2: Ya. Mandiri. Mesti mandiri. Walaupun kita memang tetap apa seizin suami, di backup suami, tapi tidak boleh cengeng gitu karena memang udah masuk ke ranah politik itu mesti siap, siap lahir dan batin. Benar. Kemudian juga. Masyarakat ini udah ya saya tidak tahu ini ibaratkan telur dengan ayam siapa yang duluan yang melakukan transaksional ini ya tapi ini perlu kita terus kampanyekan bahwa siapapun yang ingin jadi anggota parlemen mestinya tidak melakukan hal-hal yang tidak tidak santun kalau menurut kita ya. Nanti kalau dihubungkan dengan Melayunya kan mestinya kita jadi anggota parlemen itu mestilah tidak melakukan kampanye yang black campaign kemudian melakukan hal-hal transaksional ya. Dan tapi itu tak bisa dihindari nampaknya. Walaupun kita berusaha kadang-kadang dari masyarakatnya ya kami tak bisa deh Bu Sianu aja ngasih ini Bu disebut ke pula di situ ya. Ya tapi terus terang aja ketika saya 20-an tahun yang lalu 2004 itu menjadi anggota DPD RI ketika itu memang tak percaya orang saya hanya menghabiskan 25 juta. Itu hanya apa namanya tapi alhamdulillah saya meraih suara terbanyak kedua dan saya pikir itu mungkin waktu itu berbeda ya dengan sekarang tetapi saya mendengar masih ada yang meraih suara, tidak melakukan transaksional. Masih ada di zaman sekarang, tapi itu persentasenya kecil sekali. Mestinya yang melakukan itu harus di sebagai role model mestinya, harus dikedepankan. Dan harus benarkah dia melakukan itu di masyarakat, dan adakah saksi yang mengatakan bahwa oh ibu itu betul dia tidak melakukan transaksional gitu ya. Tapi itu masih ada beberapa catatan kami, pengalaman kami masih ada yang duduk di parlemen tidak melakukan transaksional. Masih ada. Alhamdulillah masih bisa kita berharap untuk masa akan datang, insyaallah mudah-mudahan sepanjang kita terus mengkampanyekan dan bersuara dan terus melakukan edukasi dan ada pemerintah tetap menyiapkan program untuk edukasi baik untuk perempuan maupun untuk masyarakat. Saya yakin insyaallah bisa terlaksana walaupun harapannya tipis ya. usaha tidak boleh berhenti.
1: Kalau ngomongin soal perempuan ini kayaknya kita nggak ada nggak cukup ya waktunya ibu ya.
2: Ini mencegah anak muda ini kayaknya sepertinya Puan Ama nih.
1: Benar, silakan nih Puan Ama nih.
6: Oke, ini pertanyaan Pak Munawir tadi
1: ya, betul.
6: Bagaimana nih mencegah anak muda dari melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini memang tidak mudah untuk menjawabnya ya.
1: Iya, agak ini, berat sedikit ibu ya.
6: Sebab ini sudah yang merajalela di dunia sekarang ini karena ada media sosial yang mendukungnya. Nah, jadi dengan demikian kita nih harus punya suatu keterlibatan oleh seluruh masyarakat kita, terutama di keluarga sendiri, di mana ya kita sebagai ibu atau mungkin ayah harus turut mengawasi bagaimana perkembangan anak-anak kita sendiri. Nah, selain kita sebagai ayah dan ibu, juga ada terlibat lingkungannya seperti tokoh agama ya. Tokoh agama sangat penting nih. Nah, di MUI itu saya kan juga salah satu anggota MUI. Nah, di MUI juga ada komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga. Di situ kami menyediakan wadah ya, wadah untuk berkomunikasi tentang atau konsultasi tentang permasalahan yang ada di anak muda, keluarga dan juga perempuan. Nah, jadi di situ bebas bercerita apa dan curhat apa saja boleh di situ. Mana tahu kan dia anak muda ini maklumlah dengan keluarga sendiri dia segar atau gimana tidak mau berkomunikasi. Nah, kami menyediakan wadahnya, ceritakan, curhat semua, sehingga ada wadah ini membendung hasrat untuk membuat hal yang tidak yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat Melayu di sini. Nah, selain tokoh agama, juga kita perlu ada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, seperti misalnya penutupan penutupan susah saya mengatakannya karena memang sudah terjadi di, di contohnya di Panam itu menutup tempat-tempat yang maksiat yang menyuruh ke arah-arah itu. Nah, dan dihimbau kepada masyarakat yang memiliki kedai-kedai atau warung-warung yang seperti serupa seperti itu untuk membatasi membatasi kegiatan hingga larut malam. Jadi saya berharap kedai-kedai di seluruh Pekanbaru ini khususnya dan juga Riau umumnya jam 8 itu tutup lah. Karena menurut agama kita Islam jam 8 sudah Isya itu tidak ada lagi kegiatan. Nah, jadi dianjurkan kita istirahat sehingga kita bisa bangun nanti tengah malam untuk bersatahajud segala macamnya. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi kalau dibuka jam 10 tetap dibuka, terus larut malam terus tidak akan bisa dibendung kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, jadi intinya pencegahan paling kuat itu tentu jika semua lingkungan ini mendukung Kalau semua lingkungan sudah mendukung, ya tentu saja ini dapat dibendung semuanya. Nah, itu jadi kuncinya kira-kira itu. Baik. Kira-kira apa ya Pak Nawir, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya.
1: Baik, pendengar dan ibu-ibu kita yang cantik ini, waktu kita sepertinya sudah hampir habis ya. Nggak terasa ya, udah satu jam kita ngobrol ya. Closing statement mungkin, singkat saja dari, boleh ibu-ibu Mawa dulu?
6: Jadi tema kita hari ini yaitu perempuan
1: Riau,
6: Riau tingkatkan budaya Melayu. Tentu sini saya coba memberikan kuncinya, yaitu peran strategis perempuan dalam menjaga dan juga mengembangkan dan juga mewariskan nilai-nilai budaya Melayu Riau kepada masyarakat luas, khususnya pada generasi muda. Nah, karena di sini akademisi ya, dosen UIR, jadi kita berharap mahasiswa dan juga dosen sendiri dapat menjaga, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai budaya Melayu Riau. Saya rasa cukup
1: Dulu. Oke, boleh Bu Dina mungkin?
2: Ya, mungkin saya lebih ke teknis. Saya mengajak kepada kaum perempuan yang ada di Provinsi Riau ini, mari kita mulai memiliki baju Melayu. Nah, baju Melayu karena memang nampaknya memang banyak yang belum punya baju kurung keke, kebaya labu keke. Ini mari kita mulai bersama sehingga ketika orang datang ke Pekanbaru ini, ke Provinsi Riau ini, orang melihat, oh iya, ternyata memang Provinsi Riau ini identik dengan Melayu. Kemudian juga kita seringlah putar lagu-lagu Melayu, seringlah kita tampilkan dalam dalam pentas hiburan itu ada tari Melayu, musik Melayu, ya. Kemudian kita mari sama-sama berbahasa Melayu, walaupun tak pandai dicubo, sebisanya aja. Karena kalau seandainya kita tidak memulai, maka budaya Melayu yang ada ini tidak akan tersosialisasi dengan baik. Nah, inilah tugas kami dari Perempuan LAM. Kemudian kita mengajak kepada seluruh perempuan yang ada di Provinsi Riau, karena memang kita perannya untuk mengedukasi perempuan, nanti perempuan kepada keluarga kecilnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
1: Baik, kalau untuk ibu gimana nih?
4: Untuk semua perempuan yang ada di bumi Melayu Riau ini, mari kita tingkatkan lagi partisipasi kita di dalam politik untuk menjaga demokrasi kita seperti itu. Apakah itu sebagai pemilih ya, pemilih pada pemilu dan pilkada, apakah itu sebagai kontestan atau peserta pemilu di pemilihan legislatif ataupun di sebagai calon-calon ya kepala daerah perempuan di pilkada, ataupun juga sebagai penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, KPU, ataupun sebagai penggiat pemilu seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit pantun. Nah,
1: saya pun lupa tadi.
4: Mak Jo ya, hendak pergi ke ladang, pulangnya singgah membeli sayur.
1: Suai.
4: Perempuan Riau turun gelanggang, jaga demokrasi dengan pekerti budi luhur.
1: Allah. Saya boleh nih.
2: Boleh satu pantun. Soalnya baru siap
1: belajar pantun. Iya, boleh. Nah,
6: itu. Oke, dicoba ya. Ke sungai memancing ikan tapah.
2: Ikan tapah ya pula. Ikan tapah sedap tuh.
1: Sepedas
2: ikan tapah.
6: Itu pulang singgah membeli minuman. Wahai masyarakat Riau yang bermarwah, jaga budaya, melestarikan Melayu jangan hilang ditelan zaman.
1: Satu lagi boleh? Oh, banyak dipersiapkan kayaknya.
6: Anak muda Riau, dambaan bangsa, jangan malu pakai baju kurung. HP boleh canggih, tren boleh melangsa, tapi adat Melayu tetap dijunjung.
1: Boleh satu lagi.
2: Anak dara sungguh kemayu, berkain songket berbaju katun. Apa tanda orang Melayu berkebaya labuh, pandai berpantun.
1: Boleh satu-satu lagi. Dina siapkan dua.
4: Cik Minah pergi mengembara, singgah sekejap di tengah sawah. Perempuan Riau jadi penyelenggara supaya pemilu jujur bermarwah.
1: Sayangnya saya tadi nggak siapkan pantun. Terima kasih banyak Ibu ya, sudah menyampaikan mungkin luar biasa sekali wawasan untuk perempuan-perempuan Riau tentunya ya. Ada Ibu Dr. Marhamah SPD Akademisi UIR, Ibu Haja Dinawati SAGMM Ketua Perempuan LAM Riau, dan Witra Yeni SIP MSI Perempuan Pegiat Pemilu. Pendengar, terima kasih untuk partisipasi Anda. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri Handayani pamit ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untuk kami sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
6: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
7: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
8: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
7: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
8: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
7: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
9: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
10: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Nah, halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
12: Baik, 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada ya. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani aktivitas Anda tentunya dalam program Halo RRI. Halo RRI merupakan ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi ya. Boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin mau di line WA pesan singkat kita untuk pendengar yang mau menyampaikan laporannya, keluhannya, atau mungkin sarannya, boleh di Halo RRI tentunya setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kali ini kita sampai pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk pendengar yang mau menyampaikan laporan ataupun keluhannya yang terlihat setiap harinya, mungkin yang ada di lingkungan Anda, di lingkungan sekitar Anda, boleh disampaikan ke 0761-25111. Halo RRI merupakan ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, dan juga laporan maupun keluhan terkait pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Nah, program ini menjembatani ya, menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat dengan instansi terkait. Karena itu, partisipasi Anda sangat kami nantikan tentunya. Silakan bergabung di line telepon kita atau mungkin di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991, boleh juga

0: Ya.
1: Apalagi kalau udah menyerang kepribadian orang ya. Tak boleh. Seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan itu enggak boleh itu di media ini diungkapkan. Kalau perlu berikan sanksi. Boleh berkomentar di Pro 1 ini.
0: Iya.
1: Jadi dia sadar kan apa saya. Kayaknya gitu aja sih.
0: Oke, terima kasih Bang Deddy. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Deddy untuk pendengar yang masih mau menyampaikan laporan ataupun keluhannya atau mungkin sarannya boleh juga ya, mau melalui WhatsApp, mau media sosial RRI Pekanbaru juga boleh. Sampaikan informasi yang akurat, santun dan membangun membangun ya demi pelayanan publiknya semakin baik. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Apapun persoalannya, apapun persoalan pelayanan publik yang Anda temui, mulai dari infrastruktur, pendidikan, atau mungkin kesehatan, atau bisa juga administrasi kependudukan, lingkungan, transportasi, hingga pelayanan pemerintahan lainnya, silakan disampaikan kepada kami tentunya. Ayo, mari bersama-sama menghadirkan perubahan melalui komunikasi yang terbuka dan solusi yang nyata. Ayo mendengar, saya Riri Handayani mengajak Anda untuk tetap bersama kami tentunya di Halo RRI, ruang bicara dan ruang solusi untuk masyarakat. Suara Anda solusi bersama. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 245955 atau mungkin mau di pesan singkat kita pagi hari ini, apapun yang ingin disampaikan terkait laporan ataupun keluhannya. Baik, ini dari siapa ya? Halo RRI, kami dari Karang Taruna, Desa Api-Api. Telah terjadi bencana alam puting beliung di desa kami Minggu pagi. Bandar Laksmana, Kabupaten Bekalis, yang rumah rusak warga dan fasilitas pendidikan kami lagi open. Okay. Ini dengan siapa ya? Baik, terima kasih. Untuk mendengar silakan di line telepon kita 0761-25111. Karena pendengar, pelayanan publik yang baik itu merupakan hak setiap warga negara. Nah, ketika masyarakat menemukan kendala dengan pelayanan publik, seringkali mereka membutuhkan saluran yang tepat untuk menyampaikan keluhannya maupun aspirasinya. Nah, itu dia. Halo RRI, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi secara langsung, yang terlihat oleh Anda setiap harinya atau mungkin berada di sekitar Anda. Boleh disampaikan informasinya, laporannya, ataupun keluhannya, atau mungkin sarannya terkait jalanan rusak mungkin, atau rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak aktif lagi, atau mungkin bisa masalah pendidikan. Apapun itu, boleh di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991 kami buka. Silakan kirimkan pertanyaan mungkin atau laporan maupun masukan Anda ya dengan menyebutkan nama dan wilayah domisili yang pasti ya. Baik pendengar, setelah jeda berikut ini kita akan membahas lagi laporan masyarakat yang sudah masuk ya. Atau mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung silakan.
2: Halo RRI.
3: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
3: Gimana keluhannya, Pak?
2: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
3: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
3: Gimana, Bu, permasalahannya?
4: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
3: Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi menjelang siang ini ya. Silakan untuk pendengar di line telepon kita boleh atau di line WA kita pagi ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Sudah, alhamdulillah.
5: Yang pertama dulu. Kalau yang lain-lain nanti aja.
4: Iya, siap.
5: Komentar-komentar lain nanti aja. Ini mengenai apa, berulang kali kan, mengenai lampu jalan.
4: Lampu
5: mengenai
4: jalan.
5: Mengenai dari antara Tumpai sampai Muara Pajar ini, sampai Cempang Bingung ini, waduh gelap itu. Jadi kita lewat itu kadang-kadang kayak mana bilang ya. Kalau tak ada lampu mobil itu ya mungkin gelap gulita lah. Karena lampu jalannya itu cuma di tiang-tiang itu aja penerangannya, sampai ke Rindu Sepadan. Nah, Rindu Sepadan kan karena ada rumah-rumah orang di pinggir-pinggirnya, ya bukan rumah lah, di belakang kede-kede itu kan masih ada pun, itu pun tak nyampe ke jalannya. Jadi di sini jangan sampai apa terjadi sesuatu, istilahnya kecelakaan atau apa. Kemarin kan saya yang dua hari yang lewat kan pernah lewat dari situ, ada orang tabrakan Honda dan Honda. Ini karena tak ada penerangan gitu kan, tabrakan mobil sini besar-besar. Nah, teruntuh apa semua kan. Jadi kalau salah apa atau termasuk ke lubang, bannya itu nyelik ke bawah, sudah ceritanya bawah tanah lagi kan, itu aja. Nah, jadi itu satu. Kedua, di Muara Pajar ini ya, sangat dibutuhkan jalan. Tolong dan diperhatikan jalan. Ya termasuk jalan-jalan umum lah, kan jalan raya kayak Yosudarso itu kan. Karena biar ada perbandingannya antara lintasan bus besar-besar atau tronton besar dengan trapel-trapel itu. Kasihan Honda-Honda itu yang roda dua. Nyelip-nyelip jadinya. Nampaknya nyelip-nyelip. Karena bagaimana kalau sudah berder mereka itu, bahaya jalannya kita lagi. Kadang-kadang kan ada macet di jalan kan, itu aja. Jadi banyak sebenarnya, listrik pun kurang di sini, fasilitasnya kan. Kami kan listrik kami kan nyangkut-nyangkut ke tiang-tiang kayu. Jadi kalau datang hujan lebat atau apa patah, ceritanya kan kena timpa itu. Kalau sudah ada jalan, ada pembuangan air, pariknya kan, ada tiang listrik kan aman. Jadi itu kita mohon kepada pemerintah setempat supaya kami Muara Pajar agak, kami pinggiran kota, agak terang benderang lah seperti tempat lain kan. Karena saya orang Muara Pajar, maksudnya saya sebut Muara Pajar, kalau tempat lain saya nggak tahu lah ya, biar mereka aja yang kawan-kawan yang lalu di Halo RR itu, biar mereka aja yang menyampaikan kan apa permasalahan di suatu tempatnya kan. Nah itu, dan satu lagi mengenai Galian C itu. Nampaknya belum ada apanya, izinnya apa semua belum ada. Cuma saya ingin tahu, Halo RI, kita nyampaikan ini apa di apa, dari mana kita tahu tuh? Sedangkan kita ini bukan ada WA-nya semua kan? Seperti berita-berita itu mas bagus juga tuh disampaikan seperti itu kan? Si Anu nyampaikan gini di daerahnya seperti ini kan, itu perlu kali itu. Jadi berarti ditanggapi kan gitu.
4: Betul.
5: Jadi itu permohonan saya, kami di Halo RRI ini ke RRI lah ya, karena RRI adalah tempat penyampaian kami. Untuk apa pemerintah setempat. Mudah-mudahan pemerintah setempat, kami Halo RRI ini nyampe situ langsung ditanggapi. Jangan dilihat-lihat aja, disurvei lah.
4: Iya, betul.
5: Survei ke lapangan benar atau tidak kan? Nah, kalau nggak benar itu kan ada nomornya di Halo RRI, RRI kita kan. Oh, siapa di situ? Tidak apa-apa.
4: Siap.
5: Nah, itu aja Mbak Ririn.
4: Oke, terima kasih Bang Simpson.
5: Hati-hati pulangnya, jangan lupa makan siangnya. Sehat selalu ya.
4: Amin, insyaallah.
5: Oke, terima kasih. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar ya. Sudah menyampaikan laporan dan keluhan-keluhannya ya. Silakan untuk pendengar yang masih menyampaikan laporan dan keluhannya di pagi hari ini di Halo RRI edisi Senin 8 Juni 2026. Nah, pendengar, saya ingatkan kembali, Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi-informasi ataupun laporan-laporan yang sudah disampaikan di Halo RRI untuk jawabannya atau solusinya bisa dilihat di rri.co.id atau di media-media sosialnya RRI Pekanbaru. Boleh juga di Warta Riau pagi, Warta Riau siang. Nah, di situ bisa didengarkan ya. Nah, pendengar, apapun persoalan pelayanan publik yang Anda temui, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, lingkungan, transportasi, mungkin hingga pelayanan pemerintahan lainnya ya, boleh disampaikan kepada kami di Halo RRI tentunya. Boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 0811-7673-991. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
6: Sama Adi, Tembikahan.
4: Dengan siapa, maaf Bang?
6: Adi. Ya,
4: di
6: Mbak Anu, siaran Tembikahan kenapa? Dapat lagi ya Mbak ya, siaran Abang kan dia Bang baru udah lama lah.
4: Siaran RRI ya?
6: Iya, dari 2005.
4: Apa
6: lagi dapat kak?
4: Oke, tidak pernah dapat lagi dari tahun 2000.
6: Iya, pas sekarang. Atau tak bisa lagi dengar lagi mah.
4: Oke, siap. Itu aja Bang, ada lagi mau disampaikan?
6: Itu aja Mbak ya.
4: Terima kasih. Riri.
6: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi di Tembilahan ya. Oke, terkait siaran RRI, boleh disampaikan apa saja, mau tentang lalu lintas atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, jalanan rusak, atau mungkin jalanan yang berlubang, tentang drainase atau apa itu, boleh disampaikan. Atau mungkin mau kasih saran, boleh juga. Terkait Bang Adi tadi ya, siaran RRI yang tidak muncul lagi katanya di Tembilahan. Oke, nanti kita sampaikan ya. Terima kasih banyak untuk Bang Adi, tadi ada Bang Deddy juga dan Bang Simpson di Muara Fajar ya. Nah, pendengar, kita break sejenak. Kita masih di Halo RRI tentunya edisi Senin 8 Juni 2026 dan masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
7: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
8: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
9: Oke bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
10: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
11: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
10: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
11: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
10: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
12: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Halo RRI. Halo RRI Senin 8 Juni 2026. Nah pendengar, Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Halo RRI kita buka di line telepon 0761 25 111, boleh juga di pesan singkat kita 0811 76 73 991 untuk pendengar yang ingin menyampaikan kelaporannya ataupun keluhannya di apa saja, terkait hal apa saja, terkait jalan rusak atau mungkin pelayanan-pelayanan publik yang menurut Anda harus dilaporkan. Ya itu boleh ya, karena Halo RRI ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi secara langsung. RRI akan meneruskan dan menghubungkan laporan tersebut ke instansi yang berwenang sehingga masyarakat memperoleh penjelasan dan tindak lanjut yang lebih jelas ya. Jadi jangan ragu ya untuk menyampaikan laporan ataupun keluhannya, silakan. Atau mungkin saran-sarannya boleh juga di 0761 25 111, boleh juga di 0811 76 73 991. Untuk laporan dan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan ke Halo RRI, pendengar bisa melihat tindak lanjutnya atau solusinya bisa di media sosial, semua media sosial RRI Pekanbaru, atau mungkin bisa dilihat di rri.co.id dan atau bisa didengar di Warta Riau Pagi serta Warta Riau Siang ya. Oke, pendengar Halo RRI mengudara di Kuansing pada frekuensi 94,0 FM ya. Talu Kuantan juga di 98,5 MHz. Halo RRI, suara Anda solusi bersama setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan lewatkan untuk pendengar yang menyampaikan laporan ataupun keluhannya. Nah, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI ini pendengar, pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah berpartisipasi melalui line telepon dan juga pesan singkat kita di WhatsApp ya maupun media sosial. Semoga berbagai informasi, aspirasi serta solusi yang telah disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah pendengar, bagi Anda yang laporannya belum sempat kami bacakan, jangan khawatir, tetap kirimkan laporan dan masukan Anda melalui kanal komunikasi RRI Pekanbaru. Karena setiap suara yang masuk akan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan pelayanan publik. Saya Riri Handayani pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap dengarkan RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Riau Pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang cukup lama ya, nggak lama banget sih, 2014. Ini lagu kayaknya viral banget waktu tahun itu ya. Ya sampai sekarang masih tahu ya, pendengar mungkin masih banyak yang tahu lagu ini. Pendengar, kita masih di Riau Pagi, masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 nanti. Siapa nih pendengar yang pecinta otomotif? Masih suka menggemari motor tua nggak? Biasanya sih kalau pecinta otomotif itu senangnya sama motor-motor tua. Nah, motor tua atau motor klasik itu hingga kini masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Tidak hanya kalangan usia tua saja, banyak anak muda yang juga mulai tertarik memelihara motor lawas ya, karena dianggap memiliki nilai seni, sejarah, dan karakter unik yang tidak dimiliki motor modern. Nah, fenomena meningkatnya minat terhadap motor tua terlihat dari banyaknya komunitas motor klasik yang tumbuh di berbagai daerah. Salah satunya, komunitas pecinta motor klasik yang menjadi wadah berbagi pengalaman serta kecintaan terhadap motor lawas. Bagi para pecinta motor tua, sensasi berkendara menjadi alasan utama karena tetap mempertahankan kendaraan lawas. Suara mesinnya yang khas, desain retro, serta nilai nostalgia itu membuat motor klasik dianggap memiliki jiwa tersendiri. Jadi tidak sedikit pula yang rela mengeluarkan biaya besar ya untuk restorasi demi menjaga keaslian motor tersebut. Nah, ajang balap dan festival motor klasik juga semakin ramai digelar ya. Kegiatan ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas sekaligus sarana menyalurkan hobi otomotif. Salah satu acara balap motor klasik bahkan diikuti oleh 100 peserta ya dari berbagai komunitas motor tua di Indonesia. Nah, pendengar, di media sosial dan forum daring, para pengguna motor lawas juga aktif berbagi pengalaman. Nah, sebagian pengendara mengaku motor klasik tetap nyaman dipakai touring meski membutuhkan perawatan ekstra dibandingkan dengan motor baru. Oke, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar di pagi menjelang siang. Kali ini kita ke 17, Menemukanmu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada di siang hari ini ya. Someone like you. Spesial untuk pendengar di mungkin saat ini lagi sibuk ya dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas aja di hari Senin ini. Untuk pendengar yang saat ini mungkin di rumah gak ada beraktivitas atau mungkin lagi bersantai di rumah bersama keluarga, nikmati waktu bersama keluarganya, jangan sampai terlewatkan ya. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas, tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, hingga derasnya arus media sosial, istilah healing kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya generasi muda. Nah, kata yang awalnya bermakna proses pemulihan emosional dan mental ini perlahan berubah menjadi istilah populer untuk menggambarkan aktivitas rekreasi, liburan singkat, menikmati kopi di kafe, hingga sekadar menjauh sejenak dari rutinitas. Fenomena ini semakin ramai ya di media sosial, platform seperti digital, Instagram ya, TikTok, dan juga Twitter dipenuhi unggahan bertema self healing. Mulai dari perjalanan ke alam terbuka, menikmati senja, staycation, hingga konten kabur dulu aja. Nah, bagi sebagian orang, healing dianggap sebagai kebutuhan penting ya untuk menjaga kesehatan mental. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa healing kini telah bergeser menjadi sekedar tren sosial dan simbol gaya hidup. Psikolog dari Amerika juga menjelaskan ya bahwa aktivitas relaksasi dan rekreasi itu mampu membantu menurunkan tingkat stres serta memperbaiki suasana hati. Jadi healing dalam bentuk sederhana seperti beristirahat cukup, mengurangi penggunaan media sosial, berbicara dengan orang terdekat, mungkin berjalan santai, atau menikmati waktu sendiri, itu bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan mental kita. Selain itu pendengar, healing tidak selalu identik dengan liburan mahal ya. Banyak orang keliru menganggap healing harus dilakukan dengan bepergian ke tempat wisata populer atau menghabiskan banyak uang. Padahal esensi healing sebenarnya adalah memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk pulih dari tekanan. Nah, bagi sebagian orang, membaca buku, mendengarkan musik, berkebun atau menikmati suasana rumah juga dapat membantu dapat menjadi bentuk healing yang efektif. Nah, hal ini juga yang menunjukkan bahwa kebutuhan setiap individu dalam memulihkan diri bisa berbeda-beda. Beda-beda ya setiap orang ya. Nah, di era modern yang serba cepat sekarang, kemampuan mengatur keseimbangan hidup menjadi hal yang penting. Istirahat bukan tanda kemalasan, melainkan bagian dari menjaga kesehatan diri. Namun, masyarakat juga perlu bijak ya, agar tidak terjebak menjadikan healing sebagai simbol gaya hidup semata. Nah, pada akhirnya pendengar, healing bukan tentang mengikuti tren, melainkan memahami kebutuhan diri sendiri. Jika dilakukan dengan tepat, healing dapat menjadi cara efektif menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup di tengah tekanan zaman digital. Informasi tadi Anda bisa lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026, terkait healing jadi gaya hidup, kebutuhan atau tren.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah, Pak. Maaf, Mas. Maafkan juga salah kawan saya.
4: Yaiyalah. Lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak nggak kayak gini.
2: Sudahlah, Pak. Kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomainya.
2: Yuk kita jalan, Pak, ke kantornya Pak Rudi.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segalanya itu kamu ya, dari David Bayu. Sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 10 lebih 54 menit saat ini. Dan itu artinya saya Riri Handayani pamit ya dari Riau Pagi edisi Senin 8 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Suci Rasli ya, yang temani pendengar di Riau Siang hingga Riau Sore nanti. Dan satu lagu spesial jelang informasi olahraga di Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Handayani pamit ya, sampai jumpa lagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi.
0: Oh, that's good. Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
4: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut. This court is so
5: special to me in so many ways. Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
4: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
5: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
4: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pak Cinta Bulu Tangkis, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor Tunggal Putra dan Ganda Putra, Jonathan Christie dan Ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpia Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan.

0: Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
0: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
0: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang tim Mas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNE lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua.

0: Banua dengan skor 2-1. Leg 2 semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di GOR UNJ Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Kosmodian langsung tangkap gas. Ruwana Kemaksu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Pavlagi sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Kosmojen tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Kosmojen Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
1: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
0: Sebaliknya pelatih Favage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
2: Pertama saya ucapkan selamat buat Kosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
0: Dengan hasil ini, Kosmojen akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final til 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi khusus seputar olahraga yang tadi telah Anda dengar, Anda simak ya dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Ya, setiap harinya kami akan hadirkan update informasi seputar olahraga untuk Anda ya, dapat Anda dengarkan itu tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap harinya pendengar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Kali ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, merangkai kebersamaan di Riau Siang hingga sore nanti tepatnya jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Saya Suci Rasli ya, akan bersama Anda. Ragam program siaran informasi dan hiburan akan mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari ini, tentunya masih untuk edisi hari ini pendengar Senin 8 Juni 2026.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Riau Siang.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

Ya, pendengar, hari ini ya 8 Juni 2026. Nah, tahukah Anda pendengar, sebenarnya setiap tahun itu pada tanggal 8 Juni di lokal ataupun juga internasional ya, tepatnya dunia, itu ada memperingati beberapa momentum penting untuk mengingatkan kita tentang nilai kehidupan. Ya, meski mungkin temanya berbeda, dalam beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 8 Juni, pendengar, namun benang merahnya itu semua sama, yaitu tentang kepedulian terhadap keberlangsungan hidup di bumi. Nah, apa saja sebenarnya yang diperingati setiap tanggal 8 Juni ya. Jadi hari ini pendengar, dunia memperingati Hari Laut Sedunia ya. Yaitu Hari Laut Sedunia. Artinya di sini laut bukan hanya sumber pangan bagi jutaan manusia, tetapi ini juga kita tahu ya, laut berperan menjaga keseimbangan iklim dan menghasilkan sebagian besar oksigen untuk hidup kita. Karena itu pendengar, penting bagi kita ya untuk menjaga laut, menjaga masa depan generasi mendatang. Dan selain itu juga setiap tanggal 8 Juni ya, setiap tahun itu juga diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Momentum ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, lalu juga mengenali gejala penyakit sejak dini, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat ya. Dan selain itu juga pendengar, setiap tanggal 8 Juni juga diperingati sebagai Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Peringatan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan juga lingkungan yang mendukung kesejahteraannya. Artinya juga dari semua hal yang diperingati setiap tanggal 8 Juni setiap tahun ya, dari laut yang luas, kesehatan manusia, hingga perlindungan satwa, semuanya pendengar mengajarkan satu hal penting, yaitu kehidupan di bumi itu saling terhubung. Kepedulian kecil yang kita lakukan hari ini ya pastinya juga nanti dapat memberikan dampak besar bagi masa depan. Jadi yuk, mari mulai dari hal sederhana, yaitu menjaga lingkungan, menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta menghargai kehidupan makhluk lain di sekitar kita. Itu adalah hal-hal yang memang kita penting untuk lakukan dari sekarang begitu. Jadi untuk itu mari kita sama-sama menjadi bagian dari perubahan positif tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, lagu dengan judul Manusia Paling Indah bersama Citra Pati yang ini sudah membawa kita pendengar ya pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita rangkai kebersamaan di Riau Siang dalam rangkaian program informasi dan musik ya, hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, kami ingin informasikan terlebih dahulu untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya ya. Kurang dari 2 menit lagi pendengar, ini kita akan melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga segala rangkaian amal ibadah yang dilakukan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera ini kita akan menantikan waktu tanda masuknya seruan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Dari Abu Abdullah Abu Abdurrahman Sauban radhiyallahu an, sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo! Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan nanti pendengar ya pada rangkaian Riau siang hari ini. Selain hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda, kami juga nanti akan hadirkan informasi-informasi terkini. Ya, kita nanti akan menyimak ataupun juga mengupdate pendengar informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan dalam Warta Riau siang. Anda dapat dengarkan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Warta Riau siang yang Anda dengarkan itu nanti juga bisa Anda saksikan ya melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Masih kita akan nikmati ragam rangkaian lagu-lagu pilihan di siang ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di kebersamaan kita ini, itu tadi kami telah hadirkan lagu bersama Noah dengan judul Suara Dalam Kepala yang kini sudah membawa kita pada menit 52 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, lagu lainnya akan kita dengarkan bersama Danar featuring Gloria dengan judul Nuansa Romansa.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Ya, Pergerakan Pro 1, untuk selanjutnya kami akan segera hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Segera akan kita simak informasi siang ini, kami hadirkan dalam Warta Riau Siang.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: kita rencana tanggal 9 Agustus nanti. Sebelum 9 Agustus kita nanti peninjauan, kita survei semua kita. Ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo.
1: Kita bagi lahannya.
0: Kita tanam semuanya, kita udah kecil. Ya.
1: Target tanamannya berapa
0: Pak? 1000.
2: Batang pohon. Fenomena kalau hari Jumat itu banyak seperti gepeng ya, atau pengemis yang musiman gitu. Di sekitar ruas jalan Patimura dan sekitar Masjid Agung Anur

Pokok-pokok berita utama. Pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1.000 pohon di kawasan stadion utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Dinas Sosial Pekanbaru terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Ya, saudara, untuk Warta Riau Siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indra Kira FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi pertama, saudara. Ini pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama, dan ini melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Berikut selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan, yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, diantaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
2: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti peninjauan, kita kurpe semua kita, ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo.
3: Kita bagi lahannya.
2: Kita tanam semuanya, kita udah kira
3: kecil. Ya. Target penanamannya berapa, Pak
2: Gub? 1000.
3: Batang pohon.
2: Biar hijau semuanya sih kembali. Nah, ini ikon.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
4: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
1: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Dinas Sosial Pekanbaru terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
5: Keberadaan gelandangan dan pengemis di sejumlah titik di Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Fenomena tersebut dinilai semakin mengganggu ketertiban umum karena kerap ditemui di persimpangan jalan hingga kawasan rumah ibadah, terutama pada hari-hari tertentu. Keluhan itu disampaikan Dorit, warga Pekanbaru, melalui program Halo RRI. Ia mengaku hampir setiap hari Jumat melihat banyak pengemis dan gelandangan berkeliaran di sepanjang jalan Patimura serta di sekitar kawasan Masjid Raya Anur.
6: Fenomena kalau hari Jumat itu banyak seperti gepeng ya, atau pengemis yang musiman gitu, di sekitar ruas jalan Patimura dan sekitar Masjid Agung Anur.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya terus melakukan patroli dan penertiban melalui Satuan Tugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Namun para pengemis dan gelandangan kerap kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan.
7: Jadi gini, jadi kami kan patroli terus setiap hari. Kalau ada mobil patroli kami, hilang dia, macam kucing-kucingan, ya kan? Kalau dapat kami tangkap, tetapi setelah kami tangkap, kami asesmen, kami nasihati ya, kami kembalikan ke keluarganya, dan kembali ke jalan lagi dia. Nah, itu tadi kucing-kucingan sama kami di sagas kami, sagas PPKS. Ya. Mohon maaf ya, mungkin rata-rata tidak berkabar-kabar. KTP berada di luar. Ini kita mohon maaf warga saudara kita yang berada di luar Pekanbaru ya. Nah, itulah rata-rata tidak berada di warga Pekanbaru.
5: Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Junaidi mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis melalui layanan darurat 112 atau tim reaksi cepat pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan adanya laporan masyarakat, petugas dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan penertiban dan pembinaan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan. Menurutnya, kebiasaan tersebut justru membuat mereka terus kembali ke lokasi yang sama dan menyulitkan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, sebanyak 110 jemaah haji Kepulauan Meranti minggu malam tiba di tanah air. Jemaah haji Meranti tiba di Batam dengan selamat, sementara satu jemaah lansia sempat dirawat karena sakit. Berikut untuk selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
8: Tergabung ke dalam kloter 6 jemaah haji Kepulauan Meranti minggu malam sekitar pukul 22 WIB tiba di tanah air. Kedatangan rombongan haji Kepulauan Meranti tersebut disambut secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin di Asrama Haji Kota Batam. Dari 110 jemaah haji Kepulauan Meranti itu, satu jemaah lansia yakni Ibu Rodia berusia sekitar 80 tahun asal Pulau Merbau sempat dirawat di rumah sakit. Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kepulauan Meranti Surasman. Menurutnya, jamaah tersebut mengalami masuk angin, namun sudah mendapatkan perawatan dan jika kondisinya sudah membaik, maka akan tetap mengikuti rombongan lainnya pulang ke Meranti. Sementara itu, untuk jamaah lainnya hanya mengalami flu dan batuk ringan akibat perubahan cuaca.
9: Kondisi jamaah secara umum baik, cuma ada satu orang yang di rumah sakit itu, Ibu Rodia yang lansia dari Pulau Merbau. Umur 80 ke atas lah. Beliau masuk angin, sakit, biasalah orang tua. Itu ceritanya, sementara itu yang saya ketahui.
10: Tapi secara keseluruhan alhamdulillah sehat, Pak ya.
9: Sehat ya, kalau cuma saya batuk-batuk biasa itu, batuk-batuk umpamanya kan. Kemudian flu-flu itu sikit, nah aman.
10: Sekarang ini jemaah kita ada tahapan yang harus selesaikan atau seperti apa nih, Pak?
9: Semua sudah oke, kayaknya tidak ada karena tadi malam sudah kegiatan serah terima sudah selesai. Tinggal untuk barang segala macam kan udah diurus.
8: Rombongan jemaah haji Kepulauan Meranti Senin pagi sekitar pukul 10 WIB bertolak dari Asrama Haji Kota Batam menuju Pelabuhan Sekupang. Kabak Kesra Kepulauan Meranti Sabrijal mengatakan rombongan jemaah diberangkatkan ke Meranti menggunakan kapal feri Batam J8 sekitar pukul 11.45 dan diperkirakan tiba di Kepulauan Meranti sekitar pukul 15.30 sore. Terkait satu jemaah yang sempat dirawat, Sabrijal mengaku telah mendapatkan informasi kondisinya sudah membaik dan akan mengikuti rombongan pulang ke Kepulauan Meranti.
9: Jemaah sekarang berkumpul di asrama jam 9 tadi. Mungkin bergerak dari asrama itu jam 10 menuju Pelabuhan Sekupang. Sampai Pelabuhan Sekupang langsung kita mainkan pakai Batam Jet. Insyaallah berangkat itu jam 11.45 lah. Semalam memang ada satu jemaah kita yang sakit, tapi informasi pagi ini bisa dibawa balik selama panjang informasi.
8: Sabrijal menambahkan dari 110 jemaah haji Kepulauan Meranti ada sekitar 22 jemaah haji akan turun di Pelabuhan Tanjung Sama, yakni 18 jemaah asal Kecamatan Nangsang dan 4 jemaah asal Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Sedangkan rombongan lainnya akan turun di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang. Ia berharap proses berjalan lancar dan untuk fasilitas kepulangan jemaah haji semua ditanggung oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Alwi Suryamaja akan melaporkan terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Riau melonjak sebesar 43%. Sektor perhotelan ikut terdampak peningkatan.
11: Sektor pariwisata dan industri perhotelan di Provinsi Riau menunjukkan performa yang kian solid. Kepala BPS Riau Asep Riyadi mengungkapkan bahwa berdasarkan pencatatan terbaru, jumlah kunjungan wisman yang masuk ke pintu-pintu kedatangan di Riau sepanjang bulan April 2026 tercatat mencapai 25.462 kunjungan.
12: Sepanjang bulan April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 25.462 kunjungan. Secara mantuman turun 7,43%, sedangkan secara year on year meningkat 43,67%. Berikutnya Bang Salian, untuk TPK Hotel Bintang secara umum, kalau tadi Bintang 1, 2, 3, dan 4, kalau secara umum ini angkanya 45,49%. Secara mantuman tumbuh 5,24 poin, sedangkan secara year on year tumbuh 2,18 poin.
11: Merespon capaian positif tersebut, Kepala Diskominfotik Supriyadi menyatakan bahwa data statistik baik di sektor pariwisata maupun ekspor impor memberikan potret yang objektif dan transparan mengenai posisi tawar serta daya saing Provinsi Riau saat ini.
13: Demikian pula dengan data ekspor impor dan pariwisata. Data statistik memberi kami gambaran yang jujur tentang daya saing daerah. Dari sanalah kebijakan diarahkan untuk mendorong hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata Riau yang berkualitas, berbasis budaya dan alam, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Melalui rilis berita resmi strategi.
11: Dengan adanya sinergi data yang akurat dari BPS Riau serta komitmen eksekusi kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah Provinsi Riau, sektor pariwisata diharapkan mampu bertransformasi menjadi salah satu pilar utama penopang ekonomi masa depan Riau yang berkelanjutan. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
0: Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Ya, adanya kekhawatiran pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis saat memasuki musim kemarau akan kekurangan air bersih. Ini ditanggapi oleh pihak Perumda yang menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
14: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan di air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
15: Waduk masih aman, air masih melimpah lah. Daya yang sekat-sekat kita buat masih tak tertahan lah. Insya Allah sudah semua waduk penuh lah gitu.
16: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
15: Masih aman, insya Allah kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
14: Menurutnya, upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah saluran air agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busra Musfrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
17: Gimana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
14: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Polisi menunda pelaksanaan operasi patuh. Ya, meskipun demikian, ini polisi menghimbau masyarakat untuk tetap patuhi rambu lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya, saudara, dilaporkan Santi Yunas.
18: Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
19: Kegiatan operasi patuh Lancang Kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik adanya operasi maupun tidak, agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
18: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
20: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
18: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga. PSPS Pekanbaru dipastikan kehilangan sosok penting menjelang persiapan musim baru setelah pelatih kepala Aji Santoso ini memutuskan mengakhiri kebersamaannya dengan Askar Bertuah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter kami Hairani Januarini.
21: PSPS Pekanbaru harus menghadapi kenyataan pahit menjelang persiapan menghadapi musim kompetisi baru. Pelatih kepala Aji Santoso resmi mengakhiri kebersamaannya dengan tim berjuluk Askar Bertuah setelah memutuskan untuk fokus mendampingi keluarganya di Jawa Timur. Keputusan tersebut menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi manajemen maupun para pendukung PSPS. Pasalnya, Aji Santoso dinilai memiliki peran besar dalam

0: saya nanti di PSPS Pekanbaru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Presiden Klub CEO yang ingin mempertahankan saya di PSPS musim depan. Sebenarnya kesepakatan ini memang sudah terjadi ketika dua pertandingan terakhir di Hub. Saya bersama manajemen sudah menyampaikan kesepakatan untuk tetap berada di PSPS musim depan. Tetapi karena sesuatu hal di mana keluarga saya untuk sementara waktu itu tidak bisa saya tinggalkan jauh-jauh dengan jangka waktu yang cukup lama, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bersama dengan PSPS musim depan. Yang jelas dari Presiden Klub, dari CEO sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan saya, tetapi karena sesuatu hal itu tadilah yang akhirnya saya dengan berat hati untuk meninggalkan PSPS musim depan.
1: Kepergian Aji Santoso tentu meninggalkan kesan mendalam bagi para supporter PSPS. Salah satu perwakilan supporter, Alif Alfinanda dari Semut Hitam Organizer Kurvanot 1955, mengaku sedih atas keputusan tersebut.
2: Ya, sebenarnya kita merasa kehilangan ya, kayak merasa sedih nih, karena Coach Aji udah melekat lah di hati para pencinta PSPS ya, dan kita berharap di musim ini Coach Aji bisa membersamai kembali PSPS gitu, dan ya harapan kita untuk balik ke Liga 1. Tapi di sini ada hal yang mesti kita hormati bersama, kita hargai bahwasanya Coach Aji pergi meninggalkan PSPS itu karena ada alasan yang jelas, karena anaknya, karena keluarganya. Jadi kita menghormati untuk keputusan Coach Aji ya.
1: Kepergian Aji Santoso menjadi tantangan tersendiri bagi PSPS Pekanbaru di tengah optimisme yang mulai tumbuh setelah performa tim membaik pada musim lalu. Manajemen kini dituntut bergerak cepat mencari nahkoda baru yang mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun demi mewujudkan ambisi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI, Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Dinas Sosial Pekanbaru terus melakukan penertiban gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ya, selamat siang, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Siang Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Kali ini pendengar, kita rangkai kebersamaan dalam program Request Pro 1. Setelah tadi juga ada informasi-informasi terkini yang kami kabarkan dalam Warta Riau Siang tadi ya, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk program request dari sekarang kita akan bersama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Masih bersama saya Suci Raslia, ada beberapa rangkaian lagu yang bisa Anda nikmati di siang ini dalam program ini. Tentunya boleh Anda pilih satu lagu dari banyak lagu yang kami siapkan di kesempatan ini. Jadi silakan bergabung, berpartisipasi pendengar ya, di line telepon 0761251111, 0761251111, atau juga bisa berpartisipasi di via WhatsApp Pro 1. Jadi boleh kirim pesan singkat Anda kepada kami. Nanti pesan tersebut akan saya bacakan ya, boleh berkirim salam, boleh merequest lagu, ataupun juga ingin berbagi informasi di siang ini. Silakan ya di 0811 76 73 991. Baik, nanti lagu akan saya bacakan ya. Karena ini lagu sudah disiapkan. Ada beberapa list lagu yang akan kita nikmati, khususnya lagu-lagu pop dari Bantika Musik Indonesia. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Apa kabar Kak Suci Rasli?
0: Saya baik, alhamdulillah. Ocu
1: Suci Rasli, potong ayang.
0: Gak apa-apa, cuma ada yang baik.
1: Gak apa-apa ya. Amat. Malam baru Suci Raslia.
0: Oh gitu ya.
1: Siang Suci Raslia aja. Sebenarnya nggak boleh.
0: Jadi?
1: Nggak boleh sebenarnya, itu buat gara-gara saya aja tuh.
0: Yang penting mah enjoy cu, happy, masih aman aja cu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Cu di rumah sekarang cu, Amin.
1: Di rumah Kak Ci. Baiklah, panas kapan, sekali ya. Nih Kak Ci.
0: Panas ya cu ya.
1: Berlawanan arah dengan kemarin tadi dibilang sama BMKG pagi hujan di Kampar.
0: Belum ada.
1: Kampar belum ada. Pagi hujan di Kampar katanya apa, mendung berawan, cerah berawan, cerah katanya. Berawan. Ini enggak ada awannya, cerah banget ini.
0: Cerah ya, cu.
1: Gimana okay. Lagi?
0: Baiklah. Kita dengarkan lagu dari siapa? Pacu, saya belum bacakan playlistnya. Mau saya
1: belum, ya.
0: Bacakan terlebih dahulu playlist lagu kita?
1: Tengok-tengok aja lah Kak Ci.
0: Dari pria atau wanita?
1: Pokoknya dari Dadali, tengok masuk playlist nggak?
0: Dadali, saya cek sebentar ya cu ya.
1: Iya.
0: Nah ternyata nggak masuk cu, yang ada ini The Massive, Drive, Cakrakan, Dewa, Dikta, Delon, Derby. Nah DDD semua ini cu.
1: Iya ya. Itu aja ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Dewa apa lagunya?
0: Dewa Pupus.
1: Putus.
0: Pupus
1: Pupus.
0: Ya, Pupus PUPUS.
1: Pupus kok lewat suara kamu pupui.
0: Pupui lah gitu ya.
1: Enggak ada tanaman dulu. Kalau tanaman kerbau enggak ada induknya, mana kan ada anaknya pupui.
0: Pupui.
1: Pupui tande.
0: Pupui tande ya, lucu. Alah pupus.
1: Ya pupus aja lah Kak.
0: Dewa ya.
1: Iya Dewa.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya pertama untuk Kak Suci yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya cu.
1: Untuk Bang Al sama Kaisal,
0: ya.
1: Bunda Isal. Salam untuk Pak Tonga, ya. Untuk Kak Ina sama Mandela di Pangkalan. Uh-huh. Salam untuk Tika sama Pami, uh-huh. Ada Selfie Sungai Pagar. Terus untuk siapa nih? Untuk Buyong dengan Cu Jawa.
0: Ya.
1: Lanjut untuk Bang Simpson. Kak Mali, Bu Ija, mm-hmm. Salam untuk kakak pula, Bunda Kembar,
0: mm-hmm.
1: Terus untuk Kak Yus di Letas Silabuai, untuk Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi, semua-semua lah.
0: Oke, okay, Ocho.
1: Yang dengarkan kita, Bang Arman, Bang Yono di dalam Palembang, Pak Arman Kepolele, untuk semua-semua lah kayak.
0: Baik, Ocho.
1: Ditunggu lagu Pupus.
0: Pupus dari Dewa. Ya cu, siap.
1: Terima kasih Kak Ci.
0: Sama-sama cu Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu lagu sudah di request. Kita nikmati nanti lagu yang di request ya. Saya akan menyapa kembali untuk Anda yang bergabung. Nah, untuk lagu kita siang ini pendengar dipilih ya, ada dari The Massive, Merindukanmu. Lalu juga ada Citra Scholastica, Melawan Perasaan. Katakanlah dari Drive, Hidup Ini Cinta. Lagu dari Coklat, Cakrakan Kekasih Bayangan. Dan ada juga lagu dari Divki Khalif, Denah Rumahmu. Tetap Menjadi Milikmu dari Cassandra, Hapuslah Sudah. Ini dari Cindy Bernadette featuring Titi DJ. Kesepian ya, Kesepian dari Dikta. Casanova dengan judul lagunya Jika Saja Bisa. Karena Cinta dari Delon. Lelah Dilatih Rindu dari Cynthia Gabriela. Dan Cintailah Diriku dari Derby. Ya, itu list lagu kita siang ini yang bisa Anda pilih satu di antaranya. Request Pro 1, selamat siang.
2: Pro 1, selamat siang. Request Pro 1. Iya. Assalamualaikum, Kak Suci. Alhamdulillah masuk ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah masuk.
0: Iya Bang Al, alhamdulillah bisa gabung ya. Kabarnya sehat
2: iya,
0: Bang Al?
2: Iya, udah diangkat teleponnya.
0: Oh iya, sama-sama. Terima kasih sudah mau berpartisipasi juga ya.
2: Iya, dari tadi monitornya kok berita-berita tadinya enak juga didengar itu kan.
0: Oh iya.
2: Ya, gimana kabarnya Kak Suci?
0: Saya baik, Bang Al sehat. Bang Al gimana? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi panas ini, panas.
0: Iya. Panas sama, di satu langit
2: iya,
0: yang sama kita Bang
2: Al. Panas banget nih.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dari Cakrakan.
0: Cakrakan,
2: apa
0: Cakrakan kita masuk sini ke Kasih Bayangan.
2: Ah, itu aja lah.
0: Oke Bang Al.
2: Ya, salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
2: Ya, terus untuk Bunda Isal, Ocu Amin, ya. Bang Sonson, Bang Rudi, terus untuk Bu Ros, Pak Mali, Mama Pahmi,
0: ya.
2: Bang Adi di Sigunggung, terus untuk semualah manapun berada yang lagi monitor.
0: Iya Bang.
2: Ya, makasih Kak Suci ya ketemu
0: sama-sama.
2: Lagunya Kekasih Bayangan. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cakrakan ya Bang Al ya, Kekasih Bayangan. Ada yang jadi kekasih bayangan enggak? Ini lagu kalau kita cerna, kita dengarkan ya, maknanya luar biasa sih ya. Kayak gimana gitu rasanya jadi kekasih bayangan. Halo, Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rikas Pro 1.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Saya baik, Ibu Rose.
3: Gimana kabar Naya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat ya. Senang banget sama-sama mamanya.
0: Kalau Bu Rose gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, selalu sehat ya. Amin. Oke, lagunya apa?
3: Lagunya dari Cassandra, Mbak.
0: Cassandra, Tetap Menjadi Milikmu ya.
3: Iya, okay. Boleh silakan Mbak.
0: Boleh, silakan lanjut.
3: Buat Mama Pahmi, Bunda Isa, Bu Emma, sehat selalu Ibu, Mama Kimbar, Mbak Dina,
0: ya.
3: Bu Yus, Usyamin Ambo, Jerry Arengka, Rudi di Rumbai, Ali Pasir, ya. Pak Mali, siapa lagi Pak Diman, Selfie di Sungai Tagar. Khusus lagunya buat anakku yang besok penhas.
0: Amin, sukses, lancar semua.
3: Salam buat Mutia. Okay. Buat Mbak, selamat bertugas, sehat selalu. Jangan lupa salam sayang buat Naya.
0: Iya, Bu Ra, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang juga, kata Naya, diwakili sama bundanya ini ya. Oke, Bu Ra, terima kasih ya sudah bergabung. Satu telepon lagi yuk, sebelum kita balik untuk menikmati lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di program ini. Lukas Pro 1, selamat siang.
4: Tiktok Pro 1, Assalamualaikum Bunda Rasliang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Rasliang gak tuh. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana Pak Dedi sekarang?
4: Lagi di kantor.
0: Di kantor, lagi kerja sibuk ya?
4: Iya, mau ke proyek tapi malas, panas minta ampun.
0: Panas.
4: Iya, pasal setengah tiga nanti keluar.
0: Oke, ditunggu agak sorean berarti ya.
4: Ah, itulah.
0: Oke, sambil menunggu apa kita mau dengarkan lagunya Pak Dedi?
4: Andre Dedek pun ada nggak? Rindu aku.
0: Nggak masuk list kita siang ini.
4: The Massive apa judulnya?
0: Kalau The Massive yang masuk Merindukanmu.
4: Ah, itu aja lah.
0: The Massive ya?
4: Ya, okay. Salam buat Mama Yus lah.
0: Mama Yu.
4: Terima kasih ya Maya atas ucapannya, atas doanya. Salam buat semuanya.
0: Oke, baiklah.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy yang tengah istirahat ya. Makasih sudah berpartisipasi. Pendengar lain nanti boleh gabung kembali karena masih akan cukup panjang waktu kita di program request ini sampai jam 3 sore. Ada Dewa yang akan menemani kita pendengar dengan judul lagunya Pup.

0: Riau Siang.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kita masih bersama pendengar di program Request Pro 1. Ya, kembali kita lanjutkan kebersamaan ini di sesi yang kedua. Dan tentunya Anda juga yang ingin berpartisipasi, kami persilakan untuk bergabung langsung pendengar. Karena line telepon sudah kita buka ya, 0761-25111, dan juga gabung di via WhatsApp Pro 1. Nanti pesan yang masuk di WhatsApp akan saya bacakan. Oke. Halo Request Pro 1. Selamat siang.
1: Siang, Request Pro 1. Hai cantik.
0: Hai cantik.
1: Apa kabar cantik?
0: Saya baik. Cantik di Perawang, gimana kabarnya mbakku?
1: Waduh, di sini mau baik-baik aja.
0: Selalu sehat. Baik-baik saja, mudah-mudahan ya.
1: Udah makan belum cantik?
0: Apa?
1: Udah makan belum?
0: Belum. Udah ding. Kok bisa lupa saya ya?
1: Kepleset ya?
0: Udah. Lampungnya udah membesar, ini sampai lupa aku kalau aku udah makan atau belum.
1: Yakin udah?
0: Udah.
1: Yakin?
0: Iya, udah.
1: Makan angin?
0: Enggak, makan nasi lah sewajarnya gitu. Udah siang tadi no, sebelum berita.
1: Oh, ya enggak apa-apa. Kalau udah ya syukur.
0: Kalau belum juga enggak dianterin makan kan?
1: Nanti diajak makan bersama.
0: Enggak jelas lah tak kapan-kapan. Yang diajak Mama Izul.
1: Aduh.
0: Yang kemarin belum kelar ya.
1: Oh iya. Yang mana tuh?
0: Ngapain ketawa kalau ujung-ujungnya nanya yang mana tuh coba?
1: Iya kan yang mana dulu, ada dua loh.
0: Oh iya, ya udahlah dua-duanya.
1: Waduh. My zoo.
0: Aduh ya ampun, kasihan tuh anak bujang orang jadi batuk-batuk nah.
1: Iya sih. Ini kan tadi baru monitor. Ini itu di luar playlist atau
0: ada list lagu kita ada.
1: Apa judulnya sih?
0: Mau dari siapa dulu?
1: Sebenarnya sih pengen minta lagu itu sih. Apa
0: dari pria atau wanita, itu aja deh. Saya bacakan aja lah ya. Gak usah lama-lama kita. Melawan Perasaan dari Citra Scholastica.
1: Drive. Apa? Barusan?
0: Citra Scholastica, Melawan Perasaan.
1: Melawan Perasaan?
0: Melawan.
1: Gak mau ah.
0: Jangan dilawan-lawan, ya kan?
1: Iya, orang maunya kebersamaan, kok
0: asik.
1: Lawan.
0: Asik, oke. Katakanlah dari Drive.
1: Katakanlah
0: dari Drive. Hidup
1: itu ajalah.
0: Hidup ini cinta dari coklat.
1: Terus
0: Denah Rumahmu, Diki Khalif. Udah itu ajalah dulu.
1: Yang tadi nomor 2 apa?
0: Atau Mau Cintailah Diriku.
1: Itu aja. Mama Yus bener loh nih.
0: Udah ketebak lah yang lagi kasmaran nih ya kan.
1: Aduh,
0: cintailah asik. Diriku. Asik. Yang lagi kasmaran tuh kita kasih lagu cinta-cintanya lah gitu.
1: Iya, lagu cinta-cinta tuh apa ya, gimana sih rasanya, kayak apa ya.
0: Ya gitu lah.
1: Rasa batu kayak coklat gitu loh.
0: Widih, enggak lah, enggak gitu juga. Batu kalau saya. Enggak mau batu diubah jadi coklat, enggak mau.
1: Kalau kayak paku gitu rasanya es krim gitu loh sih.
0: Wih. Bangun mbakku, bangun.
1: Udah bangun. Oke lah, salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya spesial buat Susi Raslia.
0: Terima kasih.
1: Tetap sehat selalu, tambah cantik, banyak duitnya ya.
0: Amin.
1: Makasih ya kenceng. Cantik.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama Mbak Vina di Perawang ya. Ditunggu untuk lagunya. Lagi yuk kita sapa kembali. Halo, Pro 1 selamat siang.
2: Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Emma Kak Suci.
0: Ya, Bu Emma, sehat?
2: Apa kabar Kak Suci?
0: Baik.
2: Sehat Kak Suci. Sehat, saya orang sakit biasa lah Kak Suci.
0: Iyalah,
2: membaik. Kalau Ibu asal ada yang nanya, Ibu bilang aja Ibu sehat Kak Suci.
0: Ucapan kita
2: padahal
0: adalah
2: kadang enggak bisa duduk Ibu Kak Suci.
0: Iya,
2: sedang tidur aja nelponnya.
0: Iya pula ya. Jadi sedang tidur nih sekarang ya, baring-baring ya.
2: Sedang tidur-tiduran, siap sholat zuhur tadi makan, siap duduk-duduk. Terus tengok cucu ibu tuh kan dua Kak Suci, tamat kelas 9 kan. Yang satu cucu ibu dari anak laki-laki, ibunya sudah gak ada Kak Suci. Lepas ibunya udah berapa tahun tuh Kak Suci. Baru kelas 7 udah Kak Suci, ibu tuh sakit. meninggal di rumah sakit. Jadi lantaran yang di rumah ini dulu Kak Suci anak kan udah dua Kak Suci sudah pula yang besar udah bikin rumah orang tuh pindah orang tuh jadi nah dibujuk-bujuk lah bang ini tunggu kan lah mama katanya dia sama tunggu kan lah nenek tanya sama anaknya itu kan nah, tadi datanglah ke sini mengajar anak itu mengisti kan payah sekarang mendaftar nih Kak Suci.
0: Iya.
2: Nah, tuh mengajarkan anak itu tuh pergi pula dia ke sekolahnya dulu. Ada orang ada pula besok acara di apa katanya di UPTD. Jadi yang mengisi acara tuh sakit jadi diganti sama anak saya nih Bu Suci pergi pula ke apa sana ke sekolah dulu entah apa enggak tahu ibu repot datang menjemput anaknya sebentar nih.
0: Iya. Yang penting Bu Emma jangan capek-capek banyak-banyak istirahat ya.
2: Iya, enggak ada Kak Suci sedang mikir aja ibu kan. Apa kata deh ya Allah dapatlah kuliahnya kedua sekolah yang kalian tuju itu ya kata itu.
0: Kita doakan nenek sama-sama.
2: Nenek enggak usah pikirkan, biarkan aja kami yang mikirkan sekolah kami itu katanya.
0: Neneknya berdoa aja. Aja.
2: Iya, doakan aja lah kami katanya. Kalau kurang-kurang nanti itu dananya nenek kasih lah. Tuh, siap-siap sekolah yang masuk SMP, yang laki-laki ini MTS Kak Suci dari anak saya, yang perempuan Kak Suci.
0: Nenek siaga ya.
2: Iya, yang perempuan ini dari SMP 6. Kak Suci tahu kan SMP 6 di rumah ini dekatnya dari daerah kami ini masih kelurahan kami dia.
0: Oke.
2: Ah, jadi siapa yang apa tuh dulu dibantu juga Kak Suci. Enggak, orang tuh tak bantu Kak Suci lantaran ada tabungan ibu kan, lantaran mau masuk sekolah, beli pakaiannya kan.
0: Ya kayak gitulah nenek-nenek juga. Dengan cucunya ya kan.
2: Iya kan.
0: Uang harus sehat terus neneknya, neneknya harus
2: nenek, uang nenek datang siang ke bulan Kak Suci yang jauh transfer yang dekat mengantar tadi. Apalah nenek beli Kak Suci duduk aja di rumah makan datang apa-apa mau dimakan datang alhamdulillah Kak Suci.
0: Iya Bu Emma.
2: Baju cuma baju daster aja lagi dipakai Kak Suci ya. Membelikan orang tuh Kak Suci yang cewek-cewek tuh yang ibu-ibunya tuh membeli semua.
0: Oke.
2: Ya udahlah Kak Suci, lagunya apa Kak Suci?
0: Bu Emma dari siapa maunya? Ada Drive, Coklat, Dikta.
2: Drive itu apa Kak Suci? Drive tuh.
0: Dari mana? Dari Drive? Mm-mm. Drive judulnya Katakanlah.
2: Katakan?
0: Katakanlah.
2: Ah, ya itu aja lah Kak
0: dari
2: Suci.
0: Drive ya. Oke.
2: Ibu irama suaranya tuh ibu suka Kak Suci. Lagunya yang ada sinetron dulu sama Kak Suci.
0: Iya. Saya udah lama enggak nonton TV apalagi nonton sinetron tuh udah lama enggak Bu Emma.
2: Iyalah orang udah pegang handphone aja ibu sendiri lagi nonton TV.
0: Oke, salamnya untuk siapa Bu Emma singkat aja silakan.
2: Salamnya untuk semua aja yang lagi monitor ya Kak Suci. Dan terima kasih buat doanya dari Bu Ros dan salamnya ya insyaallah. Doa Ibu Ros dijabah Allah untuk Ibu Emma ya dan juga begitu endaknya Ibu Ros keluarga sehat selalu. Dan Kak Suci yang di Sungai Pagar ya Kak Suci terus salam ibu tuh Kak Suci. Salam kenal ya Kak Suci. Insyaallah sehat selalu Mas. Kita kapan-kapan bisa ketemu ya sama Ibu Ros juga. Insya Allah Ibu sehat bisa Ibu pergi-pergi ya Ibu ketemu sama yang salam-salam Ibu yang doakan Ibu ya Kak Suci ya. Dan istimewanya untuk Kak Suci keluarga. Insya Allah selalu bahagia selalu berkah rezekinya Kak Suci. Lancar aktivitasnya Kak Suci.
0: Makasih,
2: dan nanti insya Allah selesai dinasnya Kak Suci pulang dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Dan Mas. Dan terima kasih waktu dah lagunya.
0: Iya Bu Emma, sama-sama makasih udah gabung juga ya. Selamat beristirahat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita nikmati lagunya ya Bu Emma ya dari Drive Katakanlah. Selamat beristirahat Bu Emma. Jangan stres-stres. Nah itu benar kata cucunya. Jangan banyak pikiran ya. Happy enjoy. Baik lagi yuk, satu penelpon sebelum saya baca untuk pesan yang masuk di via WhatsApp Pro 1. Halo, selamat siang Pro 1.
3: Selamat siang, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butet kah?
3: Kenapa?
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Selfie.
0: Oh ini Selfie yang dibilang Bu Emma barusan.
3: Iya, Selfie yang di Sungai Pagar.
0: Iya, dapat salam tuh dari Bu Emma.
3: Iya, makasih ya Bu Emma salamnya. Makasih juga doanya.
0: Apa lagunya Selfie?
3: Bu Emma sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, kita doakan
3: apa sama-sama. Lagunya,
0: masih ada nih banyak lagu kita. Dari siapa Selfie mau? Tadi ya sudah monitor kah?
3: Kalau dari Coklat apa?
0: Coklat Hidup Ini Cinta.
3: Itu aja lah.
0: Baiklah.
3: Boleh salam?
0: Boleh, silahkan.
3: Salamnya pertama buat Kak Suci, buat Bu Emma tadi ya, buat Bu

Bunga di Perawang. Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas, ya Jalan Srikandi ini. Request lagunya Diki Khalif, kalau tidak itu dari Drive. Oke, Diki ya. Nanti Diki kita dengarkan lagunya Mas Agung ya. Salam kompaknya untuk Mbak Suci Rasli ya, dan untuk seluruh penyiar dan pendengar Pro 1. Lagi ada siapa ini? Dari 08217000 sekian. Ini masih monitor gak sih? Masih mendengarkan gak nih ya? Ini WhatsAppnya saya bacakan loh. Request Pro 1, salam rindu sama yang sedang bertugas. Salam rindu sama yang sedang bertugas ya untuk Bunda Nayara. Ya, salam rindu kembali. Salam juga untuk Nayanya ya, selalu sehat. Jadi anak yang nurut sama bundanya. Titip salam buat mamanya si kembar, Ibu Emma dan semuanya. Oke, terima kasih Om. Siapa sih itu namanya? Gak mau nyebutkan nama ya, jadi saya manggilnya pakai nomornya aja ya. Satu lagi yuk saya bacakan. Ada Angga di Kulim, salam untuk seluruh teman Angga. Lagunya Ikutan Aja. Angga lagi karaoke nih Kak Suci. Oh iya, selamat menikmati siang-siang ini dengan karaoke bareng teman-temannya ya Angga ya. Baik, kita langsung aja yuk ke lagu. Menikmati lagu yang sudah dipilih langsung ya oleh pendengar kita yang gabung di sesi kedua ini. Jika waktu memungkinkan, nanti kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di program Request Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: dari Delon dengan judul lagunya Karena Cinta, membawa kita kini pendengar pada menit 48 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali sesi terakhir untuk program request hari ini. Waktu sangat terbatas ini, mungkin satu atau dua penelpon ya kan saya sapa pendengar ya, karena kita akan beralih nanti dalam program siaran lainnya. Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan Butet ini ya.
1: Iya benar Mbak Susi.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, insya Allah terkabar baik selalu. Begitu juga berharapan buat Mbak Susi, sekeluarga dan kita semuanya.
0: Oke, amin. Apa lagunya Butet?
1: Lagunya dari Cynthia Gabriella.
0: Apa judulnya?
1: Nggak tahu.
0: Nggak ingat ya?
1: Kalau saya monitor juga lagunya lupa judulnya.
0: Nggak ingat ya? Lelah dilatih rindu.
1: Oh iya, LDR ya.
0: LDR, benar. Mau salamnya untuk siapa Butet, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja lah yang Mbak Susi. Terima kasih salamnya tadi dari Chelsea, ada tadi Bu Ros di Rumbai, ada tadi Bang Al, dan semua-semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor. Salam sehat selalu semuanya.
0: Baik.
1: Spesial buat Mbak Susi, si mewahnya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Susi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk Butet di mana? Di lipat kain Mama Fahmi. Oke. WhatsApp yang masuk ini ada siapa? Pak Zepta di Taman Karya Pandam. Apa kabar Mbak Suci? Alhamdulillah saya baik, Pak Zepta. Mudah-mudahan Pak Zepta juga berkabar baik ya. Apa ini? Pandam mendengkang panasnya. Tambah lagi lagu-lagu yang diputar penuh cinta. Iya, lagunya lagu bertemakan cinta ini ya. Semakin panas kah jadinya Pak Zepta? Atau bagaimana? Lagunya pilihan Mbak Suci yang belum diputar aja. Oke, salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Andanda Nayara. Jangan lupa bobo siang ya Naya. Iya, sepertinya udah bobok nih kalau nanya jam segini ya. Mbak Suci sehat selalu ya, amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Pak Zepta di Taman Karya Panam. Pendengar Pro 1, untuk program request hari ini ya sepertinya harus saya cukupkan hingga di sini karena memang sangat terbatas sekali waktu kita. Ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita berjumpa kembali, tapi yang jelas untuk program request itu bisa Anda dengarkan, Anda ikuti setiap hari pendengar ya, dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah nanti selanjutnya jangan lewatkan untuk Anda pendengar bisa mengikuti program lainnya. Kita beralih nanti dalam Riau Sore, mengawali kebersamaan di Riau Sore nanti sekitar pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan ikuti program dialog interaktif UMKM Bicara bersama Rumah BUMN dengan topik yang nanti dapat Anda dengarkan ya, itu seputar UMKM Gardenina. Jadi silahkan nanti Anda juga bisa berpartisipasi. Terima kasih saya ucapkan kembali untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah setia, yang telah mengikuti program ini. Terima kasih atas sukacitanya, kegembiraannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda yang lain. Sukses semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Sore, dan tentu untuk masih di edisi hari ini ya, Senin 8 Juni 2026. Seperti halnya yang tadi telah kami sampaikan di kesempatan ini, pendengar, bahwa untuk melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam program Dialog Interaktif UMKM Bicara, ya, ini bersama dengan Rumah BUMN.

0: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Raslia masih bisa bersama Anda. Kita merangkai kebersamaan kali ini di Riau Sore, dan kita sudah melangkah dalam program Dialog Interaktif UMKM Bicara yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN. Hari ini pendengar, di edisi Senin 8 Juni 2026 ya, di program UMKM Bicara tentu ada sebuah hal yang tentunya nanti akan dapat kita simak bersama, yang akan memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua tetap terus berkarya dan berkreasi. Ya, pendengar, UMKM itu merupakan salah satu pilar penting ya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di tengah berbagai tantangan zaman, ya untuk saat ini banyak pelaku usaha yang terus berinovasi dan menghadirkan peluang ekonomi dari berbagai bidang yang mungkin bisa dikatakan ini sebelumnya dianggap hanya sebagai hobi. Ya, nah kali ini menarik pendengar, dalam jumpa suara kita di dialog UMKM hari ini ya, UMKM Connect and Level Up, kita akan membahas tentang UMKM Gardenina. Ya, apa ini sesungguhnya? Ya, kita akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, yang ini merupakan manajer dari usaha Gardenina, yang ownernya kalau kita kasih clue ke pendengar itu bernama Nena Agustina. Nah, kalau manajernya yang ada di Pro 1 ini ada Bang Muhammad Fatir. Selamat sore, Bang Fatir.
2: Selamat sore semuanya.
1: Kabar baik ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Saya ini kirain tadi dari flyer ini yang datang nih Bu Nenanya nih, ternyata Bang Fatirnya yang datang gitu ya. Ini boleh nanti kita kenalan dengan pendengar kita ya, berbicara boleh, lebih boleh dalam tentang UMKM yang tentunya digeluti saat ini, usaha yang tengah ada ini. Kita memberikan inovasi ataupun juga inspirasi nanti untuk pendengar kita, apa tips dan triknya untuk tetap terus bangkit begitu, Bang Fatir. Ya. Okay. Anda pendengar Pro 1 juga boleh nanti berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761-25111 atau juga melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73991. Layangkan pesan Anda kepada kami pendengar yang mungkin ada pertanyaan, saran, masukan atau opini terbaik Anda. Boleh nanti bergabung dan nanti akan saya bacakan, ditanggapi langsung oleh narasumber kita. Kami informasikan juga untuk dialog MKM yang Anda tengah dengarkan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Jadi mungkin ada penasaran ya seperti apa begitu usaha ini. Nah, langsung saja tonton kanal YouTube kami karena langsung sudah ada di depan mata. Ini apa usaha yang digeluti oleh Bang Fatir ya. Anda silakan bergabung juga di kolom komentar live streaming kami di kanal YouTube tersebut, pendengar. Oke, langsung saja mengingat waktu kita yang sangat singkat ini, Bang Fatir, tidak usah kita berlama-lama. Boleh dijelaskan langsung kepada pendengar kita ini sebenarnya Gardenina ini apa? Bagaimana awal mulanya berdiri Gardenina ini? Silakan Bang Fatir.
2: Oke, pertama-tama perkenalkan para pendengar, nama saya Muhammad Fatir Rahman. Saya adalah manajer dari perusahaan Gardenina, yang dimana kita ini masih tergolong sebenarnya UMKM ya, masih bisnis kecil. Tapi kita sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis ini menjadi yang lebih besar
1: lebih
2: lagi.
1: Lebih besar.
2: Oke, jadi pertama-tama Gardenina ini adalah usaha yang dibentuk dari sebuah hobi.
1: Hobi. Nah, ya, seperti bener. Di awal tadi ya, kita harus bisa memilah nih, hobi harus jadi cuan begitu
2: tempat ini ya.
1: Oke, baik.
2: Karena kalau misalnya kita hanya melakukan hobi tanpa ada menghasilkan cuannya, itu sayang, ya? Sayang banget sih. Karena kita kan juga melakukan hobi itu membutuhkan cuan.
1: Betul.
2: Jadi setelah kita melakukan hobi ya, baiknya kita memanfaatkan hobi kita untuk menjadikan cuan lagi gitu. Jadi Gardenina ini, saya sedikit cerita mengenai Gardenina. Gardenina ini dibentuk dari awalnya iseng-iseng karena hobi. Berawal dari hobi, lalu di situ muncullah peluang. Mengingat kayaknya kalau kita bikin ini jadi usaha, boleh sih kayaknya. Kayaknya ada peluang cuan sih untuk ini. Jadi kita bermula dari awal dari akhir tahun 2024 pada bulan September. Di situ kita awal mula untuk memulai yang namanya bisnis tanaman, tanaman hias untuk di dalam rumah.
1: Oke, okay. Mungkin pendengar kita ada yang sudah tahu dengan gardenina, ada yang belum begitu ya.
2: Iya,
1: secara benar. Awam nih, karena pendengar kita juga banyak yang saat ini mendengarkan dengan sepasang telinga. Kita menggambarkan gardenina ini apa sih? Nah, biar pendengar kita nih tahu begitu.
2: Oke, okay. Jadi gambarannya ya, untuk gardenina, apabila kalian tuh mendengar nama gardenina, yang langsung terbayang tuh apa sih sebenarnya, gitu kan?
1: Apa ini? Dalam wujud apa? Dalam bentuk apa?
2: Jadi gitu. Gardenina ini adalah usaha tanaman kaktus dan sukulen.
1: Nah, kaktus?
2: Kaktus dan sukulen.
1: Sukulen.
2: Iya, itu adalah nama jenis tanamannya.
1: Aha.
2: Jadi kita gardenina ini sebuah usaha yang berfokus pada bidang tanaman kaktus dan sukulen. Akan tetapi kita tidak hanya berpatok di situ saja. Kita juga memiliki kayak seperti barang-barang yang lain kayak bambu atau terrarium yang lain. Nah, di situ, di sisi lain juga kita di sini juga tidak hanya menjual sebuah tanaman. Karena kalau kita hanya sekedar menjual tanaman, mungkin kita itu sama seperti penjual biasa. Di sini gardenina ingin tampil beda.
1: Beda dalam artian beda yang bagaimana ini?
2: Nah, dalam artian beda bagaimana? Maksudnya itu adalah gardenina ini dia lebih menunjukkan dari sisi seninya. Di sini kita memiliki kayak contohnya ada crafting kaktus sama terrarium. Nah, sedikit dijelaskan ya, crafting kaktus ini adalah tanaman-tanaman yang dibikin dengan tema yang dicampurkan dari berbagai tanaman kaktus. Jadi di setiap pot crafting kaktus itu memiliki tema dan memiliki berbagai jenis tanaman kaktus. Lalu di situ ada terrarium juga. Di terrarium itu juga sama, ada yang per potnya itu memiliki satu jenis tanaman dan ada juga dibikin menjadi crafting juga, crafting kaktus. Jadi di situ letak perbedaan kita. Kita di sini lebih menunjukkan seni kita dalam bertanaman.
1: Baik, artinya inilah yang membedakan dengan tanaman lain. Kita ada seninya di dalam. Jadi contohnya seperti tema-tema yang dihadirkan dalam setiap tanaman itu seperti apa contohnya? Bagaimana itu maksudnya Bang Fathir?
2: Oke, contohnya itu seperti saya kasih contoh yang ini. Jadi ini seperti tanaman yang kita lihat di sini adalah ini adalah pot crafting kaktus yang bertemakan hutan belantara yang memiliki pemandangan indah.
1: Wow. Nah, mungkin boleh diangkat sedikit kalau misalnya pendengar kita yang di YouTube menyaksikan.
2: Silakan.
1: Begitu. Nah,
2: tapi
1: gitu ya.
2: Sepertinya di kamera sudah kelihatan.
1: Sangat jelas ya. Nih. Nah, gitu ya.
2: Ini adalah crafting kaktus yang memiliki tema hutan belantara dengan pemandangan yang indah.
1: Karena di dalamnya ternyata dalam kini kita mengumpamakan untuk pendengar yang hanya mendengarkan saja. Ini
2: boleh.
1: Di tangannya Bang Fathir ada sebuah pot begitu ya. Di potnya itu ada tanaman kaktus. Dan ternyata tidak hanya tanaman kaktus, tapi di dalamnya ada apa saja tuh Bang Fathir ya?
2: Di sini ada
1: kapal-kapal ya? Laut ya?
2: Ini adalah ornamen untuk menggambarkan temanya.
1: Temanya makanya?
2: Jadi dia semakin jelas dengan temanya itu.
1: Baik, menarik ya.
2: Jadi di sini kita tanamannya itu kita hias menggunakan batu-batu hias. Akan terlihat lebih hidup. Jadi lebih realistis mengenai temanya.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Dalam sebuah pot ini kita berimajinasi menghadirkan alam baru sepertinya begitu
2: begitu,
1: dunia baru lagi
2: iya.
1: Oke, tumbuhannya adalah kaktus.
2: Iya, kaktus dan lain-lain yang di sini ada juga tanaman yang lain selain kaktus.
1: Oke.
2: Dicampur. Nah, begitu.
1: Baik. Nah, ini dari segi membuat itu apakah dari bibitnya atau bagaimana atau kita tinggal tanam dan susun-susun gitu Bang Fathir?
2: Oke. Ini saya letak dulu ya.
1: Boleh.
2: Capek juga pegangnya. Nah, jadi untuk pembuatannya itu kita di sini ada yang dicampur-campur nih. Yang seperti kakak bilang ada yang dari bibit, ada yang juga udah dari gedenya. Jadi itu cara menanamnya itu sesuai dengan temanya.
1: Oh gitu.
2: Jadi kita menyesuaikan. Jadi misalkan kita pengen buat tema ini nih, hutan belantara dengan pemandangan indah. Jadi kita menyesuaikan mengambil tanaman yang mirip dengan temanya gitu. Kayak seperti kalau di hutan itu kan pohon-pohonnya kan nggak selalu gede semua ya. Kayak pasti ada yang kecil-kecilnya juga. Baik. Terus kayak ada bunga-bunga atau daun-daun yang unik gitu. Mm-mm. Nah, jadi kita sesuaikan dengan temanya, kita ambil tanaman-tanaman yang emang masuk dengan temanya gitu.
1: Oke, okay, baik. Inilah, jadi ada pemahaman baru untuk pendengar kita, yeah, ya, seputar gardenina ini ya, taman tanaman hias yang memang berbeda karena di dalamnya itu lahir kreasi-kreasi dari tangan yang memang memiliki nilai seni tinggi dong ya, kalau
2: yeah, bisa benar, benar,
1: cetus
2: benar
1: yang ada cantik-cantik di depan mata saya sekarang ini begitu ya.
2: Yeah, oke.
1: Okay. Ini buah tangan siapa yang contoh ada di meja kita sekarang ini, hasil dari siapa aja, okay, karyanya ini? Bang Fatir atau yang lain juga?
2: Salah, kalau karya dari saya sendiri.

0: ini adalah ya pekerjaan kita sehari-hari sambil membuat, memikirkan bagaimana caranya kita menciptakan tanaman yang penuh dengan tema, penuh dengan kreasi.
1: Baik, gitu. Artinya diawali dari hobi,
0: iya,
1: hobi
0: bener.
1: Ibu, orang tuanya, iya, Bang Fathir. Ya. Iya, kenapa bener. Dari hobi ini tidak kita jadikan ladang menghasilkan cuan.
0: Iya.
1: Oke, dan itu dimulai dari tahun 2024 akhir ya. Oke, ini kan sudah di tahun 2026.
0: Iya.
1: Ya. Artinya dari hobi, terus kita berani untuk melangkah maju, ini untuk ladang cuan. Nah, kondisi pasar untuk saat ini bagaimana, khususnya Gardenina ini?
0: Kalau untuk kondisi pasar itu ya, kita sempat, kalau kita lihat grafiknya, kita dari tahun 2024 itu kita memulainya dari Car Free Day. Oke, jadi dari Car Free Day itu, disitulah awal mula kenapa kita pengen mencoba hal ini gitu. Karena kita disitu melihat, kayaknya kalau kita jualan ini, kayaknya orang pada tertarik deh. Karena apa?
1: Karena apa?
0: Orang-orang belum pernah melihat ada yang seperti ini. Karena kebanyakan orang menjual tanaman itu hanya sekedar tanaman dan pot biasa saja.
1: Iya.
0: Nah, jadi di situ adalah sumber kesempatan kita, chance kita untuk memulai hal ini. Karena kita melihat di situ pasarnya lumayan oke, kayaknya sepertinya ini bagus untuk jadi pasar. Jadi kita memulai dari situ.
1: Awalnya Car Free Day.
0: Iya,
1: bagaimana
0: benar.
1: Antusias masyarakat?
0: Kalau untuk antusias mereka, wah itu sangat keren banget sih, yeah. Masya Allah. Karena ketika mereka melihat nih dari jalan kan, kan biasa tuh Car Free Day, mereka kan yang datang itu biasanya pada jalan pagi, pada pengen beli makanan, beli jajan. Tapi ketika mereka melewati stand kita,
1: ada yang beda nih.
0: Ada yang beda nih, kok. Kalau ada manis-manisnya gini, yeah. Cantik banget nih, unik gitu
1: dan
0: kan.
1: Dan itu emang hidup ya?
0: Iya, dan ini memang benar-benar kita tanaman hidup, 100% hidup semua.
1: Oke, baik. Begitu. Ini unik dan menarik ya memang.
0: Iya.
1: Hal baru mungkin untuk mata para masyarakat kita, khususnya bagi ibu-ibu begitu ya.
0: Iya.
1: Melihat keindahan, ada seni di dalamnya. Iya. Yang perlu garis bawahi, pendengar, ini adalah tanamannya tanaman hidup.
0: Iya, benar, tanaman hidup.
1: Oke.
0: Dan kebanyakan customer kita ya, orang-orang masyarakat yang melihat tanaman kita itu mengira ini adalah tanaman palsu.
1: Iya.
0: Kenapa tanaman palsu?
1: Look-nya begitu.
0: Iya, karena kelihatannya ini tuh too good to be real gitu bahasanya. Kayak ini nggak mungkin asli deh. Gimana
1: hasilnya
0: coba?
1: Hasilnya begitu tuh.
0: Iya.
1: Gitu ya, kan?
0: Kelihatannya tuh rapi banget gitu. Iya. Kan kayak ini pasti mainan. Ternyata enggak, ini emang asli.
1: Asli.
0: Gitu.
1: Wow. Ini banyak nanti pertanyaan saya yang lain nih. Tapi kita sapa dulu pendengar kita di ujung telepon ya, karena tampaknya sudah ada yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Assalamualaikum Bunda Rasya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Deddy Labersa.
1: Deddy Labersa. Silakan Pak Deddy. Okay. Ada mau Fathir.
2: Dengan Pak Fathir ya.
1: Fathir.
0: Iya benar Bapak.
2: Pak Fathir, saya mau nanya nih.
0: Iya boleh
2: itu
0: Bapak.
2: Kaktus-kaktusnya datangnya dari mana? Dari luar atau dari dalam?
1: Iya baik.
0: Oke okay, baik.
2: Kalau kaktus dari luar ini tanya unik-unik ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita dari Timur Tengah, negaranya dari mana?
1: Lu dari negara mana begitu ya?
2: Nah, satu lagi.
1: Ya.
0: Oke okay, boleh Bapak.
2: Pak Fathir punya enggak koleksi bunga teratai yang untuk di kolam itu?
1: Karena
2: ada orang naruh bunga teratai di dalam kolam itu mah untuk penyejuk air kolam itu.
0: Oh iya benar, nah, benar.
2: Apa Pak Fathir punya itu?
1: Ini bunga teratai ya.
0: Iya.
1: Baik. Itu saja. Kayaknya Pak Deddy. Oke.
2: Okay.
1: Ya, terima kasih Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga pendengar lain boleh silakan juga berpartisipasi ya. Nomor yang sama bisa Anda gunakan, 0761251111. Pertanyaan saya sudah diawali, langsung ditanya oleh Pak Deddy. Okay. Ya. Saya ini bahan pokok utamanya dari mana? Nah langsung Pak Deddy jitu bertanya juga. Ditanggapi langsung Bang Deddy. Bang Deddy lagi Bang Fathir, silakan. Ada Pak Deddy di Labersa. Dua poin pertanyaan beliau sampaikan.
0: Oke, okay. Pak Deddy, jadi begini ya Pak. Tanaman kita ini rata-rata itu semuanya lokal. Kita ini lokal punya. Jadi kita itu banyak mengirim dari Bandung di Lembang. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada juga mengirim dari Bonjol, dari Sumatera Barat. Nah terus yang ketiga ada juga dari supplier kita yang di Pekanbaru ini.
1: Oke.
0: Nah, oke.
1: Berarti masih dari lokal kirim.
0: Iya masih ada lokal
1: baru ya.
0: Tapi ada sebagian kecil tanaman kita yang bisa dibilang itu tuh impor dari Thailand.
1: Oh ada.
0: Ada, tetap ada. Tapi itu tuh sebagian kecil. Contohnya seperti tanaman ini. Ini namanya, tanamannya Gymnocactus. Ini tuh dia yang impor dari Thailand. Tapi yang ini dia gak impor. Dia ada model lain lagi yang impor.
1: Iya. Unik ya.
0: Unik. Dia
1: di atasnya itu warna pink gitu.
0: Iya, ini

0: Gymnocactus ini dia adalah kawin silang,
1: oh.
0: Tanaman kawin silang. Ini bawahnya adalah batang buah naga, itu di kawin silang sama kaktus. Emang nama kaktusnya itu Gymno. Jadi emang Gymno ini dia adalah kaktus yang dikawin silangkan sama batang buah naga gitu.
1: Ada coba nanam sendiri gak gitu Bang Fajar?
0: Kalau itu kita belum pernah coba sih, dan itu bisa dibilang tingkat kesulitannya tuh lumayan tinggi.
1: Apalagi di daerah kita seperti ini ya, suhu udara, cuacanya ya.
0: Iya, terus satu lagi ya, kita sampaikan fun fact buat pendengar nih, sama yang nonton. Sebenarnya kaktus ini tidak sama yang seperti di film-film kita lihat.
1: Oh, bagaimana tuh?
0: Bagaimana artinya tuh? Maksudnya, yang di film-film yang kita lihat itu sebenarnya kaktus-kaktus itu pasti kayak di tempatnya tuh diletakkan di tempat-tempat yang panas. Seperti di gurun.
1: Iya, di gurun.
0: Atau di tempat yang
1: kering lah pokoknya,
0: kering
1: ya,
0: banget gitu kan. Tapi fun fact-nya itu enggak.
1: Jadi?
0: Ternyata kaktus-kaktus ini dia itu membutuhkan udara yang dingin malah.
1: Oh gitu.
0: Justru dia butuh yang dingin.
1: Oh, cocoknya berarti di tempat-tempat daerah yang sejuk.
0: Iya benar. Okay. Seperti di Lembang itu di Bandung itu tuh dingin banget karena dia di daerah perbukitan kan. Terus juga di Bonjol itu juga daerah-daerah yang dingin. Nah, tetapi mungkin ya kaktus ini yang berada di film-film itu kenapa bisa ada di gurun apa segala macam? Karena dia emang posisi tanamannya itu namanya kaktus gurun. Mereka itu posisinya dia udah gede. Jadi kalau misalkan dia udah gede, pasokan airnya untuk menyimpan itu dia banyak. Karena itu dia bisa bertahan. Kalau yang masih kecil-kecil seperti ini, itu dia gak tahan.
1: Gak tahan ya.
0: Karena pasokan airnya itu masih sedikit banget.
1: Artinya bahkan ini membutuhkan udara tempat yang sejuk gitu ya, untuk bisa tumbuh ya.
0: Bener.
1: Oke, sebelum dijawab nanti pertanyaan dari Pak Dedi tentang bunga teratai tadi ya. Iya. Kita sapa dulu kembali di ujung telepon ya, pendengar kita yang lain Bang Fatir ya. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Pro 1, RRI Tukan Maru.
1: Iya Bapak.
2: Siapa nih, Bu?
1: Dengan saya Suci dan narasumber kita Fatir.
2: Suci, Bapak. Pak Fadli ya, masalah kaktus. Kaktus ini kan kata Bapak dia itu dikaren-karenkan sama wanaga bisa.
0: Iya, benar
2: itu,
0: Pak.
2: Cuma di dalam apa alam kita bisa, di cuaca daerah Riau apa bisa itu.
1: Okay.
2: Kemudian kaktus ini berapa macam tuh Pak? Ada yang kaktus berduri, ada kaktus yang berbunga putih, ada kaktus berbunga. Saya aja tiga macam, Pak.
0: Iya, benar, Pak.
2: Saya tiga macam. Tapi ketika Pak dikawin-kawin, saya tak pandai itu, Pak.
1: Gimana?
2: Pandai
1: pengen
2: itu.
1: Cantik juga nih kaktusnya.
2: Saya itu alamat Bapaknya di mana,
1: Pak? Iya, nanti kita spill alamatnya ya, Pak. Bapak Suhaimi ini ya.
2: Pak Suhaimi
1: ini, Bengkalis.
2: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap monitor ya dialognya Pak Suhaimi dan juga pendengar lain, karena nanti di sesi kita berikutnya nih alamat, media sosial, telepon dan lain sebagainya nanti kita akan ulas lebih dalam di sesi kita selanjutnya. Jadi tetap di radio Anda pendengar ya, jangan kemana-mana.
0: Iya,
1: okay. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini Bang Fatir, dan sebelum kita juga menjawab mungkin ya, Bang Fatir jawab nanti apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, kita tampaknya harus rehat dulu sejenak ya.
0: Okay,
1: karena kita sudah berada di menit 30 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami break sesaat dulu pendengar ya, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Dialog Teraktif UMKM Bicara.
3: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
1: Ya, pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan perbincangan ini masih dalam program Dialog Interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, dan kita masih mengangkat sebuah tema tentang UMKM Gardenina. Ya, tadi di sesi pertama, apa itu Gardenina? Ini sudah dijelaskan ya oleh narasumber kita, manajer Gardenina. Ini ada Bang Muhammad Fathir. Iya, baik, kami masih tunggu atensi Anda pendengar, silakan juga bergabung di line telepon 0761251111. Kita sapa lagi ya.
0: Oke, boleh.
1: Nanti sekaligus boleh ditanggapi, boleh ya?
0: Iya, boleh.
1: Halo Pro 1, selamat sore.
6: Assalamualaikum Bunda Resliya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada tambahan nih.
1: Oh, Pak Dedi lagi.
0: Oh, Pak Dedi.
1: Silakan
0: ya.
1: Pak Dedi.
6: Ada tambahan nih Pak Fathir.
0: Iya, boleh ya. Pak, boleh Pak.
6: Itu kertasnya itu dijual lah.
1: Oh iya.
0: Oke, nanti kita jelasin Pak.
6: Ah iya, soalnya saya mau koleksi iya juga tuh di rumah.
0: Oke, boleh.
6: Paling-paling 2 atau 3 lah.
0: Oke, okay, boleh.
1: Iya,
0: boleh, boleh.
6: Terus sampaikan nanti Pak Batir ya harga satuannya berapa.
0: Oke, okay, boleh Pak, okay, boleh.
6: Makasih Pak Batir.
0: Sama-sama. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak enggak sabar nih pendengar kita. Saya ini bertahap nanyanya gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, langsung kita tanggapi saja Bang Fathir. Ada iya, Pak Dedi.
0: Kita mulai dari Pak Dedi tadi
1: masih
0: ya.
1: Masih ada satu lagi yang belum terjawab. Jadi iya, tambahan lagi ada 2, 3 bahkan tuh tadi.
0: Iya.
1: Silakan ditanggapi semua aja.
0: Oke Pak Dedi. Jadi untuk tanaman teratai itu ya kita belum ada ya. Karena kita kalau untuk tanaman air itu kita masih sedikit banget. Kita untuk tanaman air itu kita baru ready stok itu di tanaman bambu ini. Nah, kenapa kita milihnya di tanaman bambu ini? Karena tanaman bambu ini kita bisa dibilang produk bestseller kita. Yang kedua ini tanaman yang mudah dirawat. Yang ketiga ini bisa dibilang kalau menurut orang Cina ya, kepercayaan orang Cina ini membawa keberuntungan. Iya benar. Jadi ini disebut namanya bambu hoki gitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi untuk tanaman air hanya baru bambu ini aja ya kita ready stock.
1: Baru
0: gitu
1: bambu ya untuk air ini ya, tanaman air ya. Oke, langsung ke Pak Dedi lagi lah mungkin kita langsung aja
0: lagi
1: kita kaitkan nih. Nah, dengan apa yang ada sekarang ini. Dijual enggak? Berapa nih harganya?
0: Jadi Pak Dedi ini dijual semua ya, Pak.
1: Itu tujuannya ya.
0: Iya, ini dijual juga. Jadi kita di sini kan promosi sekali jualan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi di sini Pak, di sini ada namanya kan crafting kaktus ya. Yang ini itu Pak Dedi jangan kaget ya. Ini lumayan juga.
1: Lumayan ya?
0: Iya, ini lumayan.
1: Biasanya range harga berapa
0: ini? Ini kalau ini 500.
1: Paling
0: 500.000.
1: Paling ini ya, apa istilahnya ya? Paling minimnya atau gimana sih
0: kalau
1: itu bahasanya?
0: Paling paling kita kalau range harga itu kita startnya itu dari 25.000 sampai 1 jutaan.
1: 1 jutaan. Berarti ini yang sedangnya 500.000.
0: Iya, ini aja yang mediumnya.
1: Mediumnya.
0: Iya, yang setengah yang regulernya gitu.
1: Untuk apa tadi namanya itu yang dalam pot itu?
0: Yang ini crafting kaktus.
1: Crafting kaktus. Yeah. Jadi Pak Dedi itu ada alam lain lagi tuh di dalamnya, dunianya lagi.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi Pak Dedi, saya jelasin ya Pak. Ini kan tadi yang ini namanya crafting kaktus, yang ini namanya terrarium.
1: Yang membedakannya ini mungkin kita langsung jelaskan untuk pendengar.
0: Kalau untuk pendengar ya, ini untuk membedakannya gampang. Kalau crafting kaktus itu biasanya kita bikin dia potnya itu khusus. Beda dengan terrarium. Terrarium juga khusus. Kenapa bisa dibilang khusus? Yang pertama, kalau misalkan crafting kaktus ini dengan terrarium ini, cara merawatnya itu agak mirip-mirip tapi beda. Gitu. Dia rada-rada mirip tapi beda. Kenapa dibilang gitu? Karena yang pertama dari sisi maintenance untuk menyiramnya. Ini tanaman kita rata-rata itu semuanya perawatannya sekali seminggu.
1: Oh gitu.
0: Iya, sekali seminggu. Dan juga dia kan karena dia tanaman hidup, jadi dia butuh cahaya matahari juga. Tapi cahaya mataharinya itu justru nggak boleh yang langsung kayak panas gitu, nggak boleh.
1: Nggak langsung terpapar ya.
0: Iya, nggak boleh langsung terpapar.
1: Ada yang menghalanginya sedikit tahapan
0: iya, itu. Iya, kayak begitu, mungkin ya. Dari kaca atau di teras gitu kan, itu bagus.
1: Karena intinya tidak boleh kena cahaya matahari langsung, tidak boleh panas.
0: Iya, benar. Karena dia bakal bisa terbakar.
1: Oke, okay. Baiknya itu berarti disimpan dalam ruangan, dalam iya, rumah.
0: Benar. Karena okay. Justru kita ini tanaman kita emang tanaman hias buat di dalam rumah untuk indoor.
1: Baik, yang satu tadi itu apa namanya yang di depan ini?
0: Ini.
1: Iya, yang
0: ini
1: ada
0: terrarium.
1: Terrarium.
0: Jadi saya lanjutkan dulu nih yang tadi nih, belum selesai nih. Jadi teknik penyiramannya itu, yang pertama yang ini crafting kaktus ini dia disiram harus benar-benar semuanya itu basah. Okay. Yang maksudnya basah itu adalah media tanamnya, di sekitar tanamannya, bukan tanamannya yang basah. Jadi yang butuh air ini sebenarnya bukan bunganya tapi akarnya. Nah, itu yang membuat beda. Yang pertama ya. Ini
1: harus diperhatikan ya,
0: iya, cara menyiramnya ya. Nih. Yang crafting kaktus itu emang harus benar-benar basah dia semuanya sampai airnya itu merembes melewati lubang yang di bawah.
1: Baik, itu range gitu. Harganya tadi 500 ribu.
0: Nah, terus yang kedua, kalau terrarium ini cara penyiramannya itu airnya tidak boleh banyak justru. Dia hanya sedikit. Kira-kira pakai feeling aja sih, kayak dipatokin ini mungkin kira-kira cukupnya segini. Karena di sini juga aku coba angkat ya.
1: Iya.
0: Ini di sini terrarium ini di bawah ini dia tidak ada lubang. Jadi kalau yang crafting kaktus itu
1: iya, ya.
0: Crafting kaktus ini ada drainase air untuk pembuangannya, sedangkan terrarium ini enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Jadi kita emang harus benar-benar nyiramnya itu hati-hati, enggak boleh kebanyakan, enggak boleh sedikit juga.
1: Ini dimainkan di sini.
0: Iya. Tapi gampang kok cara ngelihatnya. Di sini di bawahnya kita kasih drainase batu. Jadi supaya kalau kita nyiram itu kan airnya turun tuh ke bawah. Di situ bakal kelihatan tuh. Airnya nanti berkumpul di bawah.
1: Apa?
0: Iya, ada sebanyak apa.
1: Itu range harga berapa kalau yang ini?
0: Kalau yang ini sama, 550 ini.
1: Karena tempatnya aja sudah cantik.
0: Waduh, iya.
1: Packagingnya aja udah kalau bagus ini ya.
0: Packagingnya aja udah gimana gitu.
1: Belum lagi isinya, kreativitas di dalamnya.
0: Iya, benar. Karena emang kalau buat ini sih yang paling mahal itu kreativitasnya.
1: Kreativitas idenya. Iya, kalau sebelahnya ini bambu.
0: Kalau sebelah ini bambu. Nah, kalau untuk bambu ini kenapa bisa dibilang produk best seller kita? Karena ini adalah tanaman orang malas. Kenapa tanaman orang malas?
1: Mengapa?
0: Karena perawatannya cuma perlu direfill aja pakai air biasa. Gitu. Kalau yang ini dia nggak perlu kena cahaya matahari, nggak perlu dibawa keluar selama 2 tahun, 1 tahun di dalam ruangan
1: ya?
0: Mendekam enggak ada masalah.
1: Oke. Okay.
0: Dia cuma perlu direndam air aja. Kalau airnya sudah habis, direfill lagi, diisi lagi. Kalau udah habis, isi lagi. Terus juga dia pertumbuhannya ada di daun ini. Jadi kalau misalkan dia udah tinggi daunnya, itu kalau kita enggak suka kita bisa potong aja dari pangkalnya. Okay. Dan itu dia bakal tumbuh lagi.
1: Tumbuh lagi.
0: Iya.
1: Makanya itu tadi istilahnya.
0: Iya. Makanya dia bisa bestseller banget itu karena emang tanaman orang malas.
1: Itu kalau bambu itu berapa ya tuh? Seukuran. Kalo ini sejengkal segitu, ya mungkin ya.
0: Kalau ini sejengkal
1: orang dewasa
0: itu,
1: ya.
0: Kurang
1: jengkal. Ya, setengah jengkal.
0: Setengah
1: ya.
0: Jengkal orang dewasa. Kalau ini range harganya 135.
1: 135.
0: Sebenarnya yang bambu ini kita ada 3 opsi.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama itu potnya itu pot gelas, pot yang kaca, itu range harganya di 115. Kalau ini kan pot keramik ya.
1: Iya.
0: Ini di range harga 135. Ada satu lagi yang lebih gede.
1: Lebih gede lagi.
0: Yang lebih gede lagi itu dia 5 susun. Ini kan 3 susun nih.
1: Iya, bambunya 3 susun
0: iya,
1: itu
0: dia,
1: ya.
0: Dia yang 5 susun itu 200 ribu.
1: Oke, okay, baik.
0: Nah, segitu.
1: Oke, okay, Bang Fathir. Rehat kembali kita sepertinya.
0: Waduh,
1: ya.
0: Baru Pak Deddy aja nih.
1: Baru Pak Deddy ya. Ini waktu semakin terbatas juga. Mudah-mudahan nanti bisa menanggapi apa semua disampaikan oleh pendengar kita. Karena ini sudah tiba waktunya. Kita akan mendengarkan seruan azan. Salat Fardu Asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pendengar berkumandang pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat.
7: Saatnya Salat Fardu Asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bicara.
1: Kita kembali bersama pendengar dalam dialog interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, dan ini merupakan sesi terakhir di waktu yang singkat ini. Kita masih berbincang-bincang dengan manajer Gardenina, ini ada Bang Muhammad Fathir. Nah, ini waktu kita singkat ya Bang Fathir,
2: iya,
1: ya.
2: Aduh,
1: masih ada beberapa poin dari pendengar kita yang khususnya ini tadi bergabung langsung. Boleh mungkin langsung ditanggapi, ada Pak Suhaimi tadi di Bengkalis. Nah, ini belum sempat terjawab, boleh langsung ditanggapi.
2: Oke, jadi begini ya Pak Suhaimi, kita sekarang ini masih berada di Pekanbaru ya. Untuk usaha kita ada di Pekanbaru, kita masih rumahan, masih ada galeri mini di rumah. Jadi kalau Bapak, Bapak tadi bilang dari Bengkalis ya?
1: Bengkalis, betul.
2: Bapak bisa datang langsung ke Pekanbaru untuk cek galeri kita. Nah, terus untuk pertanyaan kawin silang itu Pak, jujur sebenarnya saya kurang tahu nih Pak. Karena itu keahlian untuk petani ya Pak. Begitu, karena saya mengambilnya itu dari petani. Tapi sedikit saja yang saya tahu itu katanya dari petani itu, dia itu emang ada kayak, kalau bahasa tanamannya apa ya? Stek atau apa gimana
1: iya,
2: gitu?
1: Iya, di stek ya.
2: Saya kurang tahu juga. Mungkin di stek ya. Dia itu dari batang buah naga yang kecil, itu dipotong sedikit atasnya. Terus juga dari kaktusnya itu dipotong bawahnya sedikit, baru ditempelin.
1: Ini ada ilmu khususnya ini, harus kayaknya kita belajar sih dulu ya.
2: Harusnya saya juga harus belajar.
1: Karena di sini ini kalau untuk usaha gardeninanya Bang Fathir ya, ownernya ini orang tua sendiri.
2: Iya,
1: ini
2: bener.
1: Kita mengambil bahan baku lah, artinya begitu
2: iya,
1: ya,
2: bener.
1: Dari petani lokal.
2: Iya.
1: Ini kita kreasikan di sini.
2: Iya,
1: ya.
2: Benar.
1: Jadilah
2: bener.
1: Yang di depan mata sekarang ini,
2: iya,
1: yang unik
2: iya,
1: dan cantik
2: itu.
1: Jadi kalau untuk kawin silang dan lain sebagainya, mungkin kita ke petaninya langsung.
2: Iya
1: gitu
2: benar.
1: Ya.
2: Atau Bapak bisa cek di YouTube, itu banyak Pak.
1: Banyak ya tutorial
2: iya,
1: sekarang.
2: Tutorial
1: ya, apalagi tadi
2: Pak,
1: Pak Suhaimi katanya punya berapa kaktus gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, banyak lagi kaktusnya.
1: Oke. Kita menjawab juga pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pro 1 ya Bang Fathir ya.
2: Oke, boleh.
1: Ini
2: boleh.
1: Dari pendengar kita Ibu Wiwit. Nah,
2: oke,
1: kalau
2: Wiwit.
1: Di Car Free Day ini dekat mananya Bang standnya? Nah, boleh.
2: Oke, kalau kita di Car Free Day kita di bakal kantor gubernur, di depan kantor BKD ya, di kantor pas banget di depan kantor BKD. Itu di posisi kita di belakangnya Cut Nyadin. Itu kita posisi stand kita itu pas banget di depan logo kantor BKD. Itu di situ. Terus clue keduanya itu di samping kiri kanan kita ada jualan standnya itu Al Ikhwan yang biasanya jual roti canai. Itu di sebelah kanan kita. Dan di sebelah kiri kita itu ada yang jual somai batagor. Nah,
1: itu
2: jadi
1: kita
2: di
1: setiap hari Minggu.
2: Every Sunday, cuman kadang kalau kita ada dapat event, jadwal event di mall,
1: pameran mungkin,
2: iya,
1: ya.
2: Pameran di luar mungkin kita nggak ambil.
1: Off dulu.
2: Off
1: ya.
2: Dulu.
1: Tapi kalau misalnya nggak ada agenda lain di luar, ini kita
2: iya,
1: hampir
2: every Sunday,
1: ada
2: setiap
1: selalu.
2: Minggu.
1: Nah
2: iya,
1: itu tadi untuk Bu Wiwit. Nah untuk harga tadi Bu Wiwit juga menanyakan, tapi sudah kita jelaskan di awal
2: iya,
1: tadi ya. Kalau mau lihat langsung boleh. Kalau mau datang ke alamat Bang Fathir
2: juga boleh. Kalau mau datang ke alamat bisa datang ke Bukit Barisan di Kulim, di Jalan Gading nomor 3 di Perumahan Cendana 3.
1: Bisa diulang lagi.
2: Di saya ulangi lagi, di Bukit Barisan di dekat Kulim, di Jalan Gading nomor 3 di Perumahan Cendana 3.
1: Oke. Di map ada nih ya.
2: Di map ada. Kalau di map gampang.
1: Apa itu
2: kita tinggal nyari Gardenina itu bakal keluar.
1: Nah, itu clue-nya pendengarnya
2: iya,
1: sangat mudah.
2: Sangat
1: ketik
2: gampang.
1: Ketik aja Gardenina.
2: Tinggal ketik di Google Maps Gardenina.
1: Langsung.
2: Iya, langsung arah ke Gardeninanya.
1: Baik, ada media begitu. Sosial mungkin pendengar kita juga penasaran nih apa-apa okay. Saja hasil yang sudah ada, mungkin range harganya juga ada di situ, ada media sosial kita.
2: Oke, ada media sosial kita, cari aja di Instagram itu gardenina.official. Saya ulang lagi, gardenina.official.
1: Instagram.
2: Tinggal dicari. Iya, Instagram.
1: Media sosial lain?
2: Kalau untuk media sosial lain kita masih nyari buat strategi okay, ya sih.
1: Baik, untuk bertanya-tanya dan lain sebagainya DM-nya di Instagram.
2: Bisa DM
1: ya?
2: Instagram atau WhatsApp.
1: Nah, WhatsApp.
2: WhatsApp bisa ditulis nomornya 0813 6349 2002. 2002.
1: Oke. Ada lagi nih pendengar kita gabung, ada Pak Zepta ya
2: okay,
1: di
2: Pak Zepta,
1: Taman Karya Panam. Bang Fathir, apakah ada yang jual untuk souvenir di ruang kerja? Cocoknya yang mana
2: okay,
1: itu?
2: Oke, Bapak Bapak siapa sih? Zepta ya? Bapak Zepta. Kalau kita untuk souvenir di ruang kerja itu banyak banget Bapak. Bapak bisa ngambil bambu untuk minim perawatan tapi tetap looks-nya cakep. Atau bisa ini, cup of cactus.
1: Nah, yang mana itu?
2: Yang ini.
1: Oh itu mini, oh, unik okay. Ya?
2: Ini unik. Ini banyak orang ngambil untuk
1: tapi
2: di meja-meja.
1: Tapi tajam gak sih itu?
2: Oh ini enggak. Ini enggak tajam.
1: Kaktusnya enggak tajam ya?
2: Ini kaktusnya enggak tajam. Ini yang durinya itu dia tuh rame kan. Karena saking rapetnya jadi
1: enggak tajam ya?
2: Enggak tajam, enggak terasa tajam.
1: Itu perawatannya gimana itu?
2: Kalau ini sama seperti kayak crafting kaktus tadi. Disiramnya sekali seminggu sampai benar-benar tembus ke poros bawah ini. Dan dia nyiramnya enggak boleh kena tanamannya ya. Harus di sekelilingnya aja.
1: Baik. Dan itu kalau di ruangan ber-AC?
2: Aman. Yang penting kalau kita letak di indoor itu seminggu sekali itu harus dikenain cahaya matahari.
1: Minimal berapa lama durasi?
2: Minimal 8 jam. 8 dari jam. Pagi sampai sore.
1: Oh, itu satu hari dalam seminggu ya.
2: Iya, satu hari dalam begitu. Seminggu.
1: Dan hari lainnya bebas kita taruh dalam ruangan
2: bebas.
1: Asalkan disiram.
2: Asal enggak, siramnya tetap disiram sekali seminggu
1: sekali
2: juga.
1: Seminggu. Apakah setelah dari pencahayaan matahari tadi kita siram?
2: Jadi, SOP-nya itu dari siram dulu. Okay. Siram dulu sekelilingnya sampai dia benar-benar tembus di bawah, baru kita jemur di matahari yang enggak langsung.
1: Oh, gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi semua dalam perawatannya ya ini harus diperhatikan.
2: Iya, benar.
1: Waktunya
2: karena sebenarnya ini kan produk kita dirawatnya itu seminggu sekali. Beda dengan tanaman yang lain yang harus dirawat.
1: Continue ya.
2: Iya, continue setiap hari.
1: Setiap sore gitu ya.
2: Jadi kalau saya bilang ya, ini orang malas pun udah malas banget nih ngerawatnya nih.
1: Itu seminggu sekali. Kan kalau kita lihat sangat minim, kecil ya.
2: Iya, kecil banget.
1: Sebesar telur lah mungkin.
2: Iya, iya.
1: Itu masih bisa jadi tambah besar.
2: Oh, yang namanya tumbuhan makhluk hidup, pasti dia bakal tumbuh bertumbuh. Ya. Bakal bertumbuh.
1: Nah, ini kita akan membiarkan atau gimana nanti tuh biar unik begitu?
2: Nah, kalau begini, kalau tanaman seperti ini, dia pasti ada masa umurnya juga. Dan dia gak mungkin kecil terus.
1: Berapa lama
2: tahannya itu? Jadi kalau kemungkinan yang kecil seperti ini mungkin tahan kecilnya itu ya palingan 1 tahun 2 tahun lah. Kalau dia 2 tahun itu juga dia pasti bakal tumbuh gede.
1: Kita pindahkan aja tempatnya lagi ya.
2: Iya,
1: diganti yang lebih besar
2: bisa
1: lagi.
2: Bisa diganti dengan yang lebih
1: jadi besar. Dia makin hidup lah ya.
2: Iya,
1: terus berkembang
2: hidup.
1: Ya.
2: Iya, sampai unik, bisa segini gitu.
1: Uniknya luar biasa ini kecil ya. Iya. Itu range harga berapa itu Bang Fatir?
2: Kalau yang ini 150.
1: Wah, lucu.
2: 150 tapi kita udah kasih sama ininya juga sekalian.
1: Apa itu?
2: Oh, ini tatakannya.
1: Tatakannya.
2: Jadi lebih manis dia.
1: Cakep ya.
2: Iya, gitu. Jadi lebih cocok di meja.
1: Baik. Nah, itu gitu. Pendengar. Jadi kalau misalnya penasaran koleksi-koleksi yang lain boleh tadi di Instagram ya. Apa nama Instagramnya tadi Bang Fatir? Boleh diulang kembali.
2: Gardenina Titi Official.
1: Official. Ini kita terima juga untuk luar daerah begitu jika
2: kalau
1: ada
2: kalau untuk luar daerah kita saat ini belum bisa mengirim.
1: Masih Pekanbaru.
2: Masih Pekanbaru aja. Okay. Cuman kalau misalkan orang dari luar daerah mau ke Pekanbaru boleh.
1: Ya. Kita menerima ini enggak sih apa namanya ya permintaan kah?
2: Nah, kalau itu bisa juga, bisa banget.
1: Bisa dikonsultasikan ya.
2: Iya, ada yang pengen nih, aku pengen crafting kaktus tapi temanya kayak gini, tolong dong, gini-gini.
1: Ya.
2: Bisa banget, tinggal DM kita atau via WhatsApp ataupun Instagram, nanti bisa datang ke galeri kita, lihat-lihat tanamannya, pilih, nanti kita bikinkan.
1: Oke, baiklah.
2: Gampang banget.
1: Kita sudah di menit-menit akhir ternyata ya.
2: Iya, aduh gak kerasa banget ya. Cepet banget
1: ternyata. Nah ini mungkin nih, dengan adanya perbincangan kita ini Bang Fatir ya, sebagai pelaku MKM ya, gitu, yang bergerak di bidang tanaman hias nih.
2: Iya,
1: apa bener. Harapan ke depan dan mungkin kiranya juga apa pesan untuk para pelaku MKM lain yang ada di Kota Pekanbaru yang artinya ini masih on process kita bertahap untuk tumbuh lebih berkembang lagi Bang Fatir. Silakan.
2: Oke, yang pertama goal saya ya, goal kita itu Gardenina yang pastinya membuat Gardenina ini menjadi lebih besar lagi cakupannya, menjangkau orang-orang yang belum bisa kita jangkau. Menjadikan Gardenina ini sebagai stress releaser untuk para konsumen kita.
1: Yeah.
2: Jadi kita tuh berharap semua konsumen kita itu mendapatkan tagline kita yaitu stress releaser. Begitu. Terus untuk pesan-pesan sesama UMKM yang di sana yang masih berproses, cuma satu sih kak, jangan menyerah dan selalu lihat ke depan. Gitu aja sih.
1: Motivasinya itu ya, jangan menyerah.
2: Jangan menyerah.
1: Namanya usaha kita pasang surut itu
2: biasa. Iya benar, itu biasa banget.
1: Tetap semangat.
2: Tetap semangat. Jangan menyerah, selalu lihat ke depan.
1: Selalu lihat ke depan, apalagi ada hobi nih.
2: Iya,
1: ada peluang jadikan cuan, yuk gas gitu ya.
2: Gas terus
1: gitu. Oke, Bang Fathir terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalaman. Lalu juga semoga usaha karya yang dihasilkan ini semakin melejit lagi.
2: Amin.
1: Makin banyak peminatnya. Ya amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama kakak.
1: Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses ya, selalu.
2: Sukses selalu kakak.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kakak.
1: Ya pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang ya dalam kesempatan ini di dialog interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, yang tentunya kami berharap pendengar perbincangan kita ini dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk dialog interaktif UMKM Bicara kami akan hadirkan pada Senin yang akan datang. Jadi untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi. Semoga pengalaman dan ilmu yang dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang sedang mempersiapkan langkah untuk memulai usaha. Saya Suci Rasli yang pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan kebersamaan di Riau Sore, dan untuk selanjutnya pendengar, akan kami kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi sore ini bersama Pro 1 RRI Ranai, kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari RRI Rana inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Pendengar, Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Informasinya dilaporkan Rizvan Badrian.
1: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang ada parasit plasmodium di dalam darahnya, akibat ditularkan dari nyamuk anopheles. Ya, ditularkan dari orang yang ada plasmodium anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
2: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit Plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
1: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
2: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau genangan air secara berkala.
1: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
2: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk. Mengingat nyamuk Anopheles aktif dari sore hingga pagi hari, menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Reporter Afrizal menyampaikan laporannya.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan fungsional pengendalian dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya, tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, pendengar, pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1.000 pohon di kawasan Stadion Utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI, Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, di antaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
6: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti peninjauan, kita kurve semua kita, ya, semua instansi partikel maupun swasta kita undang semua, ayo. Kita bagi lahannya, kita tanam semuanya, kita udah kira-kira
7: kecil. Target penanamannya berapa, Pak Gub?
6: 1000 batang pohon. Biar hijau semuanya sih kembali. Nah ini ikon.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
8: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
5: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat lainnya selama tahun 2026. Selengkapnya dalam laporan Nur Fitriani.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi emergensi dan force majeure. Menurutnya, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bertindak secara cepat saat terjadi bencana atau kejadian yang memerlukan penanganan segera, termasuk karhutla.
10: Khususnya untuk anggaran, kita sudah menyiapkan dana BTT, bantuan tidak terduga, yang memang dipersiapkan untuk penanganan-penanganan yang bersifat emergensi. Salah satunya apabila terjadi musibah ataupun force majeure, seperti contohnya karhutla ini, anggaran posnya tersedia. Seperti kemarin kita sudah menggelontorkan juga anggaran dari BTT sebesar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar, itu kita siapkan untuk penanganan karhutla kemarin.
9: Ersan menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan sekitar 2 miliar rupiah dari pos BTT untuk mendukung penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan operasional bagi instansi dan personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk tahun ini, total dana BTT yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah. Namun penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Bengkalis berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap atau huntap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
12: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Negari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
13: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Nah, tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
12: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri di kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Informasinya dilaporkan Renita Suharjana.
14: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026, Abdul Halim, menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
15: Untuk sampai per hari ini saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa faktor ya, dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tetapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
14: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Laporannya disampaikan reporter Erik Muhammad.
16: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dive Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dive Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
17: Di masa libur ini, sambil berjalan-jalan bersama saya dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stand yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman.
16: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Dev Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
18: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak, karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
16: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Padang menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga digital bukan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, keabsahan data kependudukan tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah praktik perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
19: Sebenarnya tidak, kita hanya memastikan KK digital dengan KK yang dicetak atau konvensional itu bu, kapan terbitnya.
20: Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun waktu penerbitan KK, baik digital maupun konvensional, tetap diperiksa untuk mencegah praktik perpindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan perpindahan alamat yang kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru.
19: Kadang-kadang mohon maaf juga ada masyarakat kita yang ingin pindah atau mohon maaf ya untuk khusus SMP lah. Mereka memindahkan KK-nya di dekat dengan sekolah. Itu kita petakan dulu kapan KK-nya ini keluar. Jadi tidak ada mewajibkan pakai KK digital. Jadi kami hanya cek keabsahan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Capil. Dan kami kita sudah bekerja sama itu untuk memastikan. Tadi kita tidak mewajibkan dengan KK digital, Ibu.
20: Ia menegaskan, orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir jika belum memiliki KK digital, karena dokumen tersebut tidak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Yang terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Dinas Pendidikan Kota Padang telah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik secara lebih akurat. Kolaborasi ini dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif dan celah manipulasi data dapat diminimalkan. Yopi menghimbau kepada orang tua calon peserta didik untuk memastikan seluruh dokumen kependudukan yang digunakan dalam pendaftaran sudah valid dan sesuai data yang tercatat di Disdukcapil. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan kendala administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran. Febian Syafitra melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Di tengah teriknya sinar matahari dengan suhu 43 hingga 47 derajat Celcius, jemaah haji khususnya dari Kabupaten Bengkalis tetap mempersiapkan fisik untuk pulang ke tanah air dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan tenaga medis. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 dilaporkan sebagian besar berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses pemulangan. Meskipun demikian, para jemaah tetap diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca ekstrim di Kota Mekah yang masih mencapai suhu 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini disampaikan oleh jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi pada Kamis kemarin. Menurut Al-Hamidi, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, sebagian besar jemaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menjelaskan, selain memperbanyak ibadah, para jemaah juga harus mengikuti arahan dari petugas haji terkait dengan jadwal pemulangan, prosedur perjalanan hingga upaya menjaga kesehatan selama perjalanan kembali ke tanah air nantinya.
21: Petugas kesehatan terus mengingatkan agar jemaah haji, lansia, dan memiliki penyakit penyerta untuk selalu menjaga stamina. Beberapa jemaah haji masih menjalin perawatan karena kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi, dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga untuk cuaca di Mekah masih sangat panas, yakni suhu berkisar 43 sampai 47 derajat Celcius, sehingga risiko dehidrasi dan head stroke tetap tinggi.

0: kondisi cuaca di Mekah yang masih sangat panas. Menurutnya, suhu harian berkisar 43 hingga 47 derajat Celcius, sehingga resiko dehidrasi dan juga serangan panas atau head stroke masih cukup tinggi bagi para jemaah. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Al-Hamidi juga mengimbau dan mengajak jemaah agar memperbanyak konsumsi air putih maupun air zam-zam, menghindari aktivitas berjalan kaki dalam jarak jauh pada jam-jam terik, serta menggunakan perlengkapan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, sebanyak 386 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Setelah menjalani transit selama beberapa jam, para jemaah kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
2: Setelah menjalani transit sekitar 4 jam di Bandara Internasional Minangkabau BIM, jemaah haji kloter 4 Debarkasi Padang kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi melalui dua penerbangan Lion Air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, jumlah jemaah yang tiba di Debarkasi Padang sebanyak 386 orang. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 4 berjumlah 387 jemaah. Dua orang jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun asal Kota Bengkulu dan Mustina Abdul Basir usia 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menjelaskan terdapat satu jemaah mutasi masuk atau tanazul ke kloter 4 dari kloter 12. Jemaah tersebut adalah Nurhayati Aziz Nuh asal Kota Padang yang dipulangkan lebih awal karena mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
3: Ya, di kloter 4 saja ada 2 orang yang meninggal. Jadi Bengkulu itu totalnya meninggal 2 orang. Dan itu semua berada di kloter PDG 4. Sudah 3 kloter yang mendarat, kloter 2, 3, 4. Jadi ada kan 3,5 kloter yang Bengkulu. Rencana nanti malam kloter terakhir Bengkulu akan mendarat di Bandara Minangkabau.
2: Rifki juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji hingga kloter keempat. Menurutnya, seluruh proses berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 asal Bengkulu, Sili Aguspa, mengaku puas dengan pelayanan haji tahun 2026. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
4: Kalau dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya banyak halangan, hambatan yang gitu. Ternyata pas dijalani, alhamdulillah semuanya makanannya berlimpah, nggak ada kendala apapun. Di Armusna juga, di tenda, di Arafahnya enak. Kalau makanannya, masya Allah mbak, kemarin kami katanya ke Armusna kita harus persiapan makan gitu ya kan? Kan banyak nih bawa isi ini. Takut kelaparan kan? Belum nyampe, baru naik bus aja bus. Udah dikasih snack tuh. Pas nyampe nya di Arafah dikasih tempat tidur tuh. Ada udah lengkap tuh, ada tumbler, ada kopi, semuanya lengkap mbak.
2: Pengalaman yang dibagikan Sili menjadi gambaran meningkatnya kualitas pelayanan haji tahun ini. Tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, berbagai layanan yang disediakan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para tamu Allah selama berada di Tanah Suci. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Dari Tanjung Pinang, pendengar, geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan internasional kerap menjadi korban pencemaran sampah yang berasal dari laut, khususnya ketika musim angin utara. Laporannya disampaikan Febrian Syah.
5: Letak geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional menghadapi ancaman pencemaran sampah laut terutama saat musim angin utara. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun dan menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir Bintan. Geografis Kabupaten Bintan yang berada di jalur perairan internasional membuat wilayah ini rentan menerima sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
6: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah yang ada di pesisir. Dan juga tentunya juga ya kita tidak mungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti

0: limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
1: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik, sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Nofri menyampaikan laporannya.
3: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purapar Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Kraf Sumatera Barat, Maria Veronica Henry. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
4: Agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
3: Selain itu, Maria Veronica mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Veronica juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
2: Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih pisau bermata dua. Laporannya disampaikan Sarah Husin.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa, yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
6: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US, jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan, berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
5: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Informasi dari Pekanbaru, operasi patuh lancang kuning batal dilaksanakan. Polisi imbau pengendara tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
7: Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
8: Kegiatan operasi patuh lancang kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat baik adanya operasi maupun tidak agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
7: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
9: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
7: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Mendengar informasi dari Pekanbaru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak tadi pendengar, ada informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Selama bulan Juni ini akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai yang tentu dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat setiap harinya ya. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam program informasi dan musik Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Suci Raslia masih akan menemani Anda dan kita akan merangkai kebersamaan ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang membutuhkan informasi waktu, pendengar, kini telah menunjukkan pukul 16 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian program akan dapat Anda ikuti, ada nanti Cek Fakta tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan juga masih banyak ragam program siaran menariknya yang akan menemani Anda ya di petang hari ini hingga malam nanti, masih untuk edisi hari ini tentunya Senin 8 Juni 2026.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu dari Gary Gani yang dirilis di tahun 2024 lalu ini pendengar, dengan judul Tulang Rusuk, atau lebih tepatnya Rusuk ya. Ini sudah membawa kita pada menit 59 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita juga masih akan merangkai kebersamaan di Riau sore. Sesaat lagi nanti ini pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat jam 5 ya, di Riau sore ini juga akan kami hadirkan informasi untuk Anda, hal yang perlu kita ketahui terkait dengan berita yang beredar di media sosial, apakah itu memang berita yang benar adanya, berita yang terpercayakah, atau itu justru malah berita hoax atau tidak benar. Apa informasi yang perlu kita cek kebenarannya melalui cek fakta, ya kami hadirkan untuk Anda pukul 17 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

0: Pendengar Pro 1, ini ada informasi ataupun juga berita yang tersebar di media sosial Facebook. Ada sebuah unggahan yang mengklaim bahwasanya Kementerian Agama atau Kemenag menyatakan kemiskinan di Indonesia itu akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Nah, apakah berita itu betul atau tidak, pendengar ya? Nah, ini faktanya berdasarkan pemeriksaan melalui tirto.id dan penelusuran melalui Google. Hasilnya, pendengar, tidak ada ditemukan liputan dari media kredibel yang mendukung klaim tersebut. Ya, menanggapi itu juga, Biro Humas Kemenag melalui Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al-Ashar menegaskan Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat 2 periode yang beredar di unggahan video Facebook tersebut. Jadi bisa diartikan, pendengar, pernyataan itu tidak terbukti ya. Dan menurut penjelasan Thobib kepada Kompas Rabu 3 Juni 2026 lalu, hal tersebut merupakan berita tidak benar atau hoax. Baik, sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Ya, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini ada satu informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Informasi yang juga bisa akses Anda cek ya di laman kami di portal rri.co.id. Jadi ada informasi pendengar ini mengabarkan bahwa Polri ini menegaskan ya terkait dengan penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun anggaran 2026 itu hanya dilakukan melalui satu jalur pendengar, yaitu jalur reguler nasional ya. Artinya di sini tidak ada jalur khusus ataupun juga jalur prestasi, jalur titipan maupun kuota tambahan dalam proses seleksi tersebut ya. Jadi ini kabar yang bisa dikatakan penting bagi generasi muda ya yang bercita-cita menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tadi disampaikan bahwa untuk AKPOL ya penerimaan di tahun 2026 ini itu hanya dilakukan melalui satu jalur pendengar, yaitu jalur reguler nasional. Nah, menanggapi itu, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Anwar menegaskan bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi yang berlaku. Proses rekrutmen dilakukan dengan prinsip betah ya, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Saat ini pendengar, informasi yang kami dapatkan untuk seleksi AKPOL 2026 telah memasuki tahap pemeriksaan kesehatan kedua yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan setiap tahapan dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak, baik itu dari internal maupun eksternal, termasuk dari Kompolnas, Ombudsman, serta unsur masyarakat. Ya, melalui penegasan ini, Polri berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang menyesatkan maupun pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan peserta melalui jalur tertentu. Jadi pendengar, bisa dikatakan pesan pentingnya di sini bahwa keberhasilan dalam seleksi AKPOL itu ditentukan oleh kemampuan, kesiapan dan usaha peserta sendiri ya. Karena itu bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdi melalui institusi Polri, nah, persiapkan diri sebaik mungkin dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku ya. Tetap semangat meraih cita-cita karena kesempatan terbuka bagi siapa saja yang berjuang. Artinya di sini berjuang dengan jujur dan juga sungguh-sungguh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja meramai

0: rampas barang miliknya. Sang penjabret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1, ini pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru, pendengar, terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Nah, pada hari ini, Senin 8 Juni 2026, ya, Pemprov Riau menyerahkan data kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor atau PKB kepada Pemko Pekanbaru. Nah, berdasarkan data tersebut, pendengar, tercatat ada sekitar 393 ribu kendaraan di Kota Pekanbaru itu masih memiliki tunggakan pajak, ya, dengan total nilai mencapai 159 miliar rupiah. Menanggapi itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto berharap data tersebut, pendengar, dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, ini menariknya, pendengar, ya, dari informasi yang kami dapatkan juga, ini Pemko Pekanbaru memilih pendekatan yang lebih persuasif, ya, sepertinya ini dalam melakukan penagihan. Jadi pemerintah akan memberdayakan kadar TPPKK untuk turun langsung ke tengah masyarakat, memberikan edukasi dan juga mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Jadi ada sebanyak 389 kader PKK dari 5 kecamatan itu telah disiapkan, pendengar, untuk mendukung program tersebut. Jadi mereka akan bergerak dari rumah ke rumah guna mendata sekaligus mengajak masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya, pajak daerah itu merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, pendengar, ya. Jadi dengan membayar pajak tepat waktu, artinya kita sebagai masyarakat tentu juga turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program yang bermanfaat bagi warga. Ya, mari bersama menjadi warga yang taat pajak, ya, demi kemajuan Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau yang lebih baik. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Pendengar, informasi yang kami kutip dari portal media berita online cakaplah.com yang kini sudah membawa kita pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali. Kebersamaan ini masih dalam Riau Sore. Rangkaian informasi hiburan, lagu-lagu koleksi Pro 1 masih akan terus kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda ini, pendengar, ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu duet ya, Marion Jola featuring Rayi Putra dengan judul lagunya Jangan. Ini sudah membawa kita pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Riau Sore, bahkan hingga Riau Malam nanti, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan lainnya, nanti ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda ya sepanjang malam nanti tentunya. Nah, untuk itu tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Suci Raslia akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Dan sebelumnya saya sapa Anda, selamat sore pendengar, bersama saya Dini Oktariani di sore hari ini. Dan saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, mari sama-sama kita ikuti mimbar Islam dengan judul Kunci Kedamaian Hati bersama dengan Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bis salam. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat karunia rahmat oleh Allah, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk menambah bekal kita di kampung akhirat kita nantinya. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sosok yang nantinya akan sibuk mencari umatnya untuk diberikan syafaat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar RRI Pekanbaru rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang tiga kunci kedamaian hati. Banyak sekali di antara kita yang mengatakan bahwa orang tersebut damai hatinya, bahagia hidupnya kalau ia punya harta yang banyak. Orang tersebut akan mencapai kesenangan dalam hidupnya, ketenangan, ketentraman dalam batinnya kalau ia sudah mempunyai barang-barang yang mewah. Tetapi ternyata tidak. Menurut penelitian, kedamaian hati hanya akan diperoleh oleh faktor internal dalam diri manusia itu. Banyak sekali kedamaian, ketenangan, ketentraman hati dipengaruhi oleh faktor internal. Apa maksudnya? Dipengaruhi oleh bagaimana cara kita mengelola hati kita. Bagaimana cara kita memanage kalbu kita, mengelola pikiran kita agar kita dapat menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jadi jemaah, kedamaian hati bukan dipengaruhi oleh harta yang banyak. Kedamaian hati bukan dipengaruhi oleh jabatan yang tinggi, tetapi bagaimana cara kita mengelola hati kita, mengelola pikiran kita agar selalu berada di jalan Allah. Tentang kedamaian hati ini dibahas oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah doa yang diajarkan kepada para sahabatnya. Apa itu doanya? Allahumma inna as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat untuk mendapatkan kedamaian hati. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami jiwa yang tenang, hati yang tentram, tukminu bilikoik, yang yakin akan bertemu denganmu, watardo biqodoik, yang redo atas segala ketentuan yang engkau berikan, watakna'u biatoik, yang merasa cukup atas segala nikmat yang engkau berikan. Jemaah hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan hati dalam diri kita selama kita menjalani kehidupan di atas dunia ini, maka ada tiga hal yang dapat kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama adalah tu'minu biliqa'ik. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita suatu saat akan berpulang kepada Allah. Tukminu biliqa'ik adalah suatu waktu kita perlu menerapkan di dalam diri kita bahwa cepat atau lambat, siap atau tidak, kita akan kembali kepada Allah. Apabila kita dapat menerapkan ini di dalam diri kita, maka kita jemaah hadirin rahimakumullah, enggak peduli dengan omongan, penilaian, pandangan manusia terhadap kita. Yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana penilaian Allah, bagaimana pandangan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Intinya, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini adalah hanya mengharapkan penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Kalaulah kita fokus pada penilaian manusia, maka apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak ada ibaratnya unsur ikhlas di sana. Kita melakukan segala sesuatu aktivitas dengan maksimal apabila adanya pimpinan atau orang yang mengawasi kita. Kita bisa berbuat kebaikan apabila ada orang yang melihat kita. Artinya, kita melakukan segala sesuatu di dunia ini hanya ingin pandangan anggapan baik dari manusia, bukan pandangan Allah. Saking sibuknya kita mengharapkan pandangan manusia, penilaian manusia, sampai kita enggak terfikirkan lagi bagaimana penilaian Allah kepada kita. Jadi untuk dapatnya kedamaian di dalam hati kita, tanamkan di dalam diri kita bahwa tu'minu biliqa'ik, suatu saat kita akan bertemu dengan Rob kita, maka segala aktivitas yang kita lakukan sepenuhnya adalah mengharapkan penilaian dan ridhonya Allah. Sehingga nantinya kita akan menjadi tenang. Kita tidak terlalu memusingkan kata manusia. Karena kalau kita dengar kata manusia, itu enggak ada yang benernya. Kalau manusia itu benci kepada kita, baik pun yang kita lakukan tetap dianggap salah. Benar pun yang kita buat tetap dianggap salah. Kenapa? Karena dia sudah enggak suka dengan kita. Dan kalaupun kita bertemu dengan orang yang care dengan kita, baik dengan kita, ada hal yang ingin diambilnya dari kita, salah pun yang kita lakukan tetap dinilai benar. Agar apa? Agar kita tidak menjauh dari manusia tersebut. Jadi penilaian manusia yang kita tuju itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang sesuai dengan yang seharusnya. Tapi penilaian Allah adalah penilaian yang sebenar-benarnya dan penilaian yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita terapkan dalam diri kita agar mendapatkan kedamaian hati? Watardo biqodoik. Yaitu kita redo, ikhlas atas segala ketentuan yang ditetapkan Allah dalam hidup kita. Jemaah hadirin rahimakumullah. Apabila kita sudah menerima segala takdir dan ketentuan yang Allah berikan, maka kita ibaratnya ikhlas. Kita tidak merasa stres atas apapun yang Allah gariskan dalam hidup kita. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, pilihan Allah adalah itu yang terbaik bagi diri kita. Ketentuan yang Allah berikan, itulah yang tepat bagi diri kita. Karena Allah yang lebih tahu siapa kita. Allah yang lebih tahu kemampuan kita. Ketika kita diberikan ujian, cobaan, masalah hidup oleh Allah, bukan berarti kita enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Maka kita yakin seyakin-yakinnya, saat adanya ujian, cobaan, masalah dalam hidup yang Allah berikan kepada kita, itu karena kita mampu dan sanggup untuk memikulnya. Sehingga kita akan merasa tenang dan kita menjalani ujian itu dengan penuh husnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Yakinlah, ujian, cobaan, masalah hidup yang Allah berikan adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat keimanan kita dan salah satu bentuk cinta Allah kepada kita, ingin melihat seberapa istiqomah kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah kita merasakan Allah benci kepada kita dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, watakna'u bi'ata'ik. Yaitu kita merasa cukup atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum walazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau bila engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi marilah kita merasa cukup atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup atas rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita. Tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih di atas kita. Sehingga nantinya kita tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam diri kita. Jemaah hadirin rahimakumullah. Jadi itu tadi tiga kunci kedamaian hati yang dapat kita tanamkan dalam diri kita agar kita tenang dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Barakallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama pengajian surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Qori'ah Mawadah. Dan kembali kami informasikan waktu seruan azan maghrib pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi.

perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan rangkaian kebersamaan kita di kesempatan hari ini pendengar, dan saya akan mengiringi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu islami dan juga informasi pendengar masih di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta dan juga rangkaian program lainnya pendengar di Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Dengan tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK negeri dimulai hari ini, Senin 8 Juni 2026. Hari ini calon peserta mulai membuat akun untuk pendaftaran, dan seiring dengan dimulainya proses SPMB tersebut, Ketua Komisi DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, meminta kepala sekolah untuk objektif menilai dan juga menyeleksi peserta yang mendaftar, ya. Jadi sesuai dengan edaran KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB, tidak ada lagi yang namanya titip-titipan. Jadi pemerintah Provinsi Riau bersama dengan pemangku jabatan Seriau telah menandatangani fakta integritas SPMB. Dalam fakta integritas tersebut, semua pemangku jabatan sepakat untuk mewujudkan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan juga tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, beliau meminta kepada kepala sekolah untuk menilai secara objektif peserta yang mendaftar, jangan sampai karena ada intervensi-intervensi sehingga penilaian tidak objektif. Jadi ada surat edaran juga, ya, dan sudah jelas dilarang untuk melakukan pungutan liar. Jadi intervensi tersebut tidak boleh. Beliau juga menegaskan kepada kepala sekolah untuk objektif juga kepada pemangku jabatan. Jika memang memenuhi syarat, tentu mereka harus diakomodir sesuai dengan jalur yang diikuti.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Allah, Allah, Allah.
5: Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan nanti kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita untuk rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca, orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp 898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp 2,11 triliun rupiah.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pratika dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana, dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, yang di 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
2: di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607, kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
21: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
23: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
24: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
23: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Stella

0: Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut.
1: We have discussed, several
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
3: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
4: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
3: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
5: 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. Uli 선수들, 좋은 선수들 데리고.
6: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
5: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
3: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti warta berita Pro 3 Jakarta. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di malam hari ini di rangkaian Rio Malam, saya informasikan dulu bahwa waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat fardu Isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
5: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
6: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Riau Malam.
4: Pendengar, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya mari bersama-sama kita simak mimbar Hindu dengan topik Pancasila dalam Hindu yang disampaikan oleh Putu Ening Niti Kiti Kesari.
5: Wangi dupa di tengah taman, semerbak membawa damai dalam hikmat. Selamat malam pendengar program Masa 1 RRI Budiman. Kami haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Om Anobadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga semua makhluk berbahagia dan semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kita lantunkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas kuasa Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam acara mimbar agama Hindu di stasiun program 1 RRI yang kita cintai ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam kasih sayang Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Saya, Ening dari PHDI Provinsi Riau, akan berbagi sedikit pengetahuan dengan pendengar setia program 1 RRI. Tanggal 1 Juni kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila, hari di mana 81 tahun yang lalu negara Indonesia mulai merumuskan sebuah dasar untuk negara yang sangat luas dan sangat majemuk dengan begitu banyak perbedaan, yang akan menjadi pondasi yang kokoh, yang mampu menjadi wadah, menaungi, mengayomi, dan mempersatukan semua perbedaan yang ada. Pancasila adalah ideologi bangsa yang merupakan pedoman berbangsa, bermasyarakat, bernegara, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendengar yang budiman, Pancasila merupakan berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar atau sendi, yang pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kata Pancasila dalam Hindu bukanlah kata yang asing. Pancasila ditemukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima. Bagaimana Hindu memandang Pancasila sebagai dasar negara? Dan bagaimana ajaran Hindu memahami dan mengamalkan Pancasila? Pendengar yang budiman, ajaran Hindu memandang nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai yang selaras, sejalan dan merupakan penjawantahan dari nilai-nilai yang ada dalam ajaran Hindu. Untuk melihat korelasi nilai-nilai Pancasila dalam ajaran Hindu, mari kita telaah kelima sendi dari Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang segi lima. Bintang merupakan sumber penerangan di malam hari, bahkan saat bulan tidak bersinar, memberikan makna bahwa Tuhan merupakan sumber cahaya abadi yang memberikan penerangan bagi umat manusia untuk dapat menemukan jalan dan tetap berjalan pada jalan yang benar. Pondasi pertama bagi seorang warga negara Indonesia adalah percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Tunggal. Dalam ajaran Hindu, Pancasrada, serada pertama adalah percaya dengan adanya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama Hindu sejalan dengan Pancasila, sila pertama. Dan juga dijelaskan dalam Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan, bahwa penyebab kebahagiaan pertama adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan juga pelebur. Dan dalam ajaran agama Hindu, baik dalam sloka maupun mantra yang menyebutkan nama Tuhan atau Brahman dalam bahasa Sanskerta, misalnya Ekam Ewasat Adityam Brahman, yang ditemukan dalam Chandogya Upanishad bab 6 ayat 2 sloka 1 yang artinya hanya ada satu Tuhan atau Brahman dan tidak ada kedua kalinya. Sloka yang kedua, Eko Narayana Nadvityos Tikascit, itu ditemukan dalam Narayana Upanishad yang artinya hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dan yang paling sering kita dengar adalah dalam Rigveda bab 1 sloka 164-46, Ekam Sadvipra Wahudawadanti Agnim Yaman Matariswanam Ahu, yang artinya Tuhan yang Maha Esa itu satu, tetapi orang bijaksana menyebut Tuhan dengan banyak nama. Tuhan dipanggil sebagai dengan gelar Agni, Yama, atau Matariswan. Kemudian dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka ke-7 disebutkan bahwa, wahai Arjuna, tiada suatu kebenaran yang lebih tinggi daripadaku. Segala sesuatu bersandar padaku bagaikan permata-permata yang dirangkai pada seutas tali. Sebegitu jelas hubungan sila pertama dengan ajaran agama Hindu yang percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai segi empat dan yang bulat yang memiliki makna adanya keterikatan yang kuat antar warga negara yang terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan walau dalam perbedaan. Dalam ajaran Hindu ada keterikatan dan pandangan bahwa semua umat manusia adalah sejajar dan setara walaupun terdapat perbedaan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa sloka dan ajaran Hindu, salah satunya adalah Tatwam Asi, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang punya makna bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki ikatan, yang merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Jadi pengandaiannya, jika aku menyakitimu, maka aku pun akan merasakan sakit, dan sebaliknya, jika aku bisa membuatmu tersenyum, maka aku pun akan tersenyum bahagia. Nilai ini menumbuhkan cinta kasih, empati, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang perbedaan. Hal ini juga ditegaskan dalam Trihita Karana, yaitu penyebab kebahagiaan yang kedua, yaitu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Bagaimana dengan sila ketiga? Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin, yang memiliki makna Pancasila sebagai pohon yang besar yang memberikan tempat berteduh dan perlindungan bagi orang yang berada di bawahnya. Sulur yang menjuntai dan akar yang menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman yang ada di Indonesia yang menyatu dan kokoh dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Hindu yang mengacu pada sila ketiga ini tercermin dalam konsep Vasudeva Kutumbakam yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Karena kita berasal dari Tuhan yang satu, maka kita adalah saudara. Dan karena kita saudara, maka kita harus mampu dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kita bersama dengan semangat persaudaraan, saling menghargai dan menghormati serta toleransi di tengah perbedaan. Persatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dengan kuat ketika ego pribadi atau golongan dikesampingkan demi rasa persatuan yang tulus antar sesama warga negara. Sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng, yang memiliki makna bahwa kita adalah makhluk sosial yang suka berkumpul, berdiskusi dan bermusyawarah untuk melahirkan suatu keputusan. Dalam Hindu dikenal istilah Dharma Wakya atau Kulasaba, atau dalam bahasa Bali ada Paruman, yang merupakan penyatuan pikiran untuk memperoleh keputusan bersama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jika kita bisa memperoleh keputusan dengan musyawarah tanpa ego pribadi atau golongan, maka kita juga telah menjalin hubungan yang harmonis dengan manusia lainnya yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama, seperti yang diungkapkan pada Trihita Karana bagian kedua. Sila yang kelima adalah sila terakhir dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan bahwa negara yang maju adalah negara yang dapat mencapai kemakmuran secara adil dan merata. Perlu ditekankan pada kata adil itu bukan berarti sama. Hindu mengajarkan tentang karma pala, bahwa apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Ajaran ini juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil yang setimpal. di mana setiap usaha, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang adil menjaga keseimbangan sosial dan melakukan dharma atau kebenaran merupakan kewajiban setiap individu demi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagaditaya Yacaiti Dharma, kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Berdasarkan ulasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sejalan dan selaras dengan ajaran agama Hindu. Dengan menjunjung tinggi Pancasila, kita sebagai umat Hindu telah menerapkan ajaran dan nilai luhur agama Hindu. Marilah kita selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dengan mengedepankan toleransi, kerukunan, solidaritas, dan kedamaian yang dilandasi oleh kasih sayang guna mewujudkan tujuan kita sebagai umat Hindu. Nilai-nilai luhur ajaran dalam Pancasila yang suci bukan sekedar teori yang dihafalkan. Mari kita hayati dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi tercapai keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan kita bersama. Sekian Dharma Wacana ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar. Kami akhiri mimbar agama malam ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar masih dalam rangkaian Riau Malam ya, setelah tadi kita ikuti bersama Mimbar Hindu. Selanjutnya pendengar, mari bersama-sama kita dengarkan mini drama dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari, karya dari RRI Sumenep.

Di Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Arya, Pak Arya, dengar itu. Mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar, saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Anu Pak, tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
1: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
5: Iya tuh Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
6: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon, itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
1: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang, warga takut, namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: Itu suara truk. Cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup hutan! Yo,
4: yo hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 20:33 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sudah berada pada program Ngobras ya. Jadi pendengar, ketika kita berbicara terkait hobi ya, dan hobi tidak selalu harus di kerjakan sendirian ya, karena memang hobi itu sifatnya adalah sosial pendengar, alias bisa dilakukan bersama dengan orang lain sambil menambah skill ya. Anda juga bisa menambah jaringan pertemanan. Jadi berbagai hobi sosial ini ya tidak hanya membuat waktu luang Anda menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membuka kesempatan bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Anda pendengar. Dan pendengar bergabung dengan komunitas ataupun kelas tertentu ya bisa menjadi langkah awal yang tepat untuk memperluas lingkaran sosial. Jadi hobi baru untuk perluas jaringan pertemanan ya. Jadi dirangkum dari berbagai sumber ya, ada beberapa hobi yang bisa Anda coba jika ingin menambah jaringan pertemanan dengan cara yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Pertama pendengar, Anda dapat bergabung dengan klub buku. Jadi klub buku itu sudah lama dikenal sebagai wadah yang efektif ya untuk membangun koneksi. Jadi diskusi tentang buku sering sekali membuka percakapan yang lebih dalam dan juga mempererat hubungan antar anggota. Jadi tips dari laman Martha Stewart, jika tidak ada klub buku di sekitar Anda, Anda dapat memulai sendiri bersama dengan tetangga, rekan kerja, atau teman. Jadi Anda yang memulai, Anda yang mengajak orang-orang di sekitar Anda. Pilih buku yang menarik dan pastinya juga sesuai minat bersama agar diskusi makin hidup. Ya, atau untuk Anda yang mungkin hobi memasak atau ingin belajar memasak, Anda dapat mengikuti kelas memasak pendengar. Jadi selain membuat Anda jago masak, kelas memasak juga menjadi tempat yang seru untuk bertemu dengan orang baru ya. Jadi carilah kelas dengan tema tertentu seperti membuat pasta, sushi yang biasanya menarik para pecinta kuliner ya. Jadi selain pulang dengan perut yang kenyang, Anda juga berkesempatan mendapatkan trik masak baru dan juga teman baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pendengar, pernahkah Anda mencoba ikut kelas membuat keramik ya? Jadi ikut kelas membuat keramik atau pottery itu juga bisa membuat memberi Anda kesempatan untuk berkreasi sambil berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi Anda bisa mencoba teknik membentuk tanah liat di roda putar atau secara manual, dan sebaiknya jangan ragu untuk bertanya dan saling memberi semangat atas hasil karya yang dibuat bersama ya. Terus juga pendengar, Anda dapat mengikuti olahraga rekreasi. Jadi olahraga rekreasi seperti softball atau padel yang saat ini sedang tren bisa jadi cara seru untuk bergerak sekaligus memperluas jaringan pertemanan. Banyak kota yang menyediakan liga olahraga khusus untuk dewasa dengan berbagai tingkat kemampuan ya. Bahkan tidak jarang dari dalam komunitas sendiri seperti itu pendengar, mereka mengadakan turnamen ya, turnamen kecil-kecilan yang pastinya akan menambah keseruan. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Kita akan kembali pada program Ruang Rindu ya. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk Anda bergabung pada program Ruang Rindu yang juga pastinya akan saya selingi dengan beragam informasi dari dunia musik tanah air pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
3: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Bukalah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Iya, malah curhat.
5: Ada lagi, Kak?
6: Udah cukup, Bang. Itu aja.
5: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
6: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
5: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
6: Ah, inflasi? Apaan tuh?
7: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
6: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Sebelum 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda semua di malam hari ini? Semoga Anda yang sedang beristirahat atau yang masih bekerja, yang sedang berkendara ataupun yang juga menikmati malam bersama keluarga selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Pendengar, kali ini bersama saya Dini Oktariani, pendengar ya, akan menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu ya. Jadi malam hari ini ya, pada program Ruang Rindu, saya ingin mengajak Anda mengenang salah satu penyanyi terbaik Indonesia yang memiliki suara yang khas, penuh karakter dan juga mampu menyampaikan emosi dalam setiap lagunya. Siapa lagi kalau bukan sosok Ari Lasso, pendengar ya. Jadi pendengar, nama Ari Lasso mulai dikenal luas saat menjadi vokalis band legendaris Indonesia Dewa 19, dan bersama dengan Dewa 19 ia melahirkan banyak sekali lagu hingga saat ini masih sering diputar dan dinyanyikan oleh lintas generasi. Tapi memang perjalanan hidup Ari Lasso tidak selalu berjalan mulus ya, dan ia juga pernah mengalami masa-masa sulit yang hampir membuat karirnya berhenti. Tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, sosok Ari Lasso bangkit kembali dan juga membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Jadi karir solonya dimulai dengan sangat sukses. Lagu-lagu seperti Hampa, Misteri Ilahi, Perbedaan Rahasia Perempuan, sampai dengan Cinta Terakhir menjadi soundtrack kehidupan banyak orang Indonesia. Jadi yang membuat lagu-lagu Ari Lasso begitu istimewa adalah kemampuannya menyampaikan rasa kehilangan, harapan, cinta dan juga kerinduan dengan sangat jujur. Jadi tidak heran ya jika banyak pendengar merasa terwakili oleh lirik-lirik yang ia nyanyikan. Baik pendengar, sebagai pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, sebelum saya buka kesempatan untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung ya bersama saya pendengar di program Ruang Rindu ya, nanti Anda dapat bergabung melalui line telepon 0761-24595 ataupun juga nanti Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-76-73991. Satu lagu dari Ari Lasso dengan Cinta Sejati.

0: Eh, Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu enggak? Seru loh.
1: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku gak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
2: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
1: Eh, dengerin ya Bapak Ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara gak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu gak?
0: Ah, tua lu.
1: Gini loh, konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana, dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
0: Gak asik lu.
3: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial, karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ini ya, Melly Goeslaw juga tidak ketinggalan pendengar ya. Jadi banyak sekali karya-karya yang diciptakan oleh Melly Goeslaw, bahkan lagu-lagu ciptaan Melly Goeslaw itu seringkali menjadi soundtrack berbagai film karya Indonesia juga pendengar. Dan Melly Goeslaw juga tidak hanya berkarya sendirian, bahkan dia juga sempat, bukan sempat sih ya, tapi mungkin lebih berkarya bersama dengan suaminya Anto Hoed ya, terus juga bersama dengan grup musiknya Potret pendengar ya. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu ya, selain informasi saya bagikan untuk Anda, saya juga membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung pada kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Anda dapat bergabung pendengar melalui line telepon di 0761245995 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 7673 991. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Hujan Pekanbaru kali?
0: Pekanbaru enggak. Panas ya. Kali tadi mau berangkat.
1: Ini kampal sebagian hujan, sebagian enggak.
0: Oh, ada hujan, Cuk? Alhamdulillah lah, Cuk.
1: Sebagian di daerah Bangkinang ke Hulu lah. Bangkinang sampai ke daerah Rantau Berangin sana. Tapi dari Bangkinang ke sini enggak.
0: Kami kemarin kayaknya hujan. Enggak, kemarin apa kemarin? Hah? Satu lagi ya? Kemarin atau iya. Kemarin satu lagi hujan. Lumayan lah cu, dingin tuh. Enak tidur.
1: Bagi-bagi pula di suasana hujan.
0: Iya, tadi panas betul. Mau berangkat pergi ke studio sore kan? Habis asar jam 4. Oh, menantang matahari langsung dia. Lagu apa cu?
1: Malamnya kan ini?
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu apa malamnya, ada playlist gak?
0: Bebas lah cu. Pingin yang berbeda, ganti-ganti musik kita cu.
1: Lagu dari siapa aja lah, Stinky lah.
0: Stinky, oke.
1: Jangan tutup dirimu.
0: Oke, siap. Boleh cu, ada.
1: Selamat datang untuk hari ini yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Ma'al, Bang Bang Alba, Bang Mama Isal ya. Mama Isal, Bunda Isal. Mama Isal, Bunda Isal, Bunda Isal ya. Kalau Mama tuh panggilannya agak beda daripada Bunda ya. Kalau Mama tuh bisa kemana-mana. Canda Bunda Isal. Toka IOS ya, Mama Ami dan Tika, Sofi juga di sini pagar. Terus untuk Bang Vincent, Bang Reddy, Bang Rudi, Bang Adi juga si Gunggung, si Kebunduyan, ada siapa tuh, Pak Tonga ya, di Kuan Sing sana. Salam untuk Bang Ulus di Siak, mudah-mudahan dengarkan kita. Dan untuk Bang Liman, Pak Kumbu, serta Butika, Lengka. Salam untuk Kak Ina sama Mama Indah di Pangkalan sana. Itu semua-semua lah Kak. Akar ini ya, okay. Yang lagi dengarkan kita semuanya tanpa terkecuali dapat salam dari kami.
0: Oke.
1: Kita aja kali ini ditunggu lagunya ya.
0: Siap, terima kasih cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama pada kesempatan malam hari ini ya. Jadi bagaimana malam hari ini pendengar? Apakah masih terasa panas cuaca di rumah ya? Mending kita sejukkan saja dengan mendengarkan lagu-lagu nostalgia di program Ruang Rindu malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Hai Mbak Dini.
0: Halo Mbak Vina.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Mbak Dini.
0: Ah, apa tuh?
2: Tadi suaranya bagus banget deh.
0: Aduh, aku tuh gak bisa dipuji.
2: Enggak, masalahnya tiap hari tuh suaranya pasti bagus, makin bagus aja. Itu nyata loh.
0: Aduh, Masya Allah. Seriusan, aku tuh gak bisa dipuji. Aduh.
2: Maka tuh dari kemarin-kemarin pengen masuk, gak bisa, gak sampai.
0: Rebutan ya.
2: Mungkin karena banyak penggemarnya kali ya.
0: Aduh, Alhamdulillah ya. Ternyata banyak penggemarnya. Mbak Vina, apa kabar?
2: Baik, di sini cukup lumayan panas juga sih. Kemarin, hujan tuh kemarin.
0: Hujan ya, kemarin ya?
2: Iya, seharian.
0: Benar-benar.
2: Kan sama, di Pekanbaru kan sama.
0: Oh iya, benar. Kemarin saya habis dinas subuh, pulang, iya, teduh dia.
2: Cuma kan Mbak Dini?
0: Udah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Mbak Dini.

0: request lagu Astrid bisa?
1: Astrid boleh, yang mana
0: Terpukau.
1: Judulnya? Astrid Terpukau. Oke, okay, ada.
0: Salamnya buat semua penggemar Pro 1 ya. Mm-hmm. Lagunya khusus buat Mbak Dini yang cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini ya. Baik, pendengar, untuk Anda ingin bergabung, saya terima satu penelpon kembali ya, sebelum nanti saya putarkan lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya, pada program Ruang Rindu malam hari ini. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al. Benar kan?
2: Ya, gimana kabarnya Kak Dini?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Al gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga ini. Lagi semangat ini. Di sini hujan ini.
1: Hujan dingin. Juga di sana ya?
2: Iya, di sini hujan dingin ini.
1: Wah, alhamdulillah ya.
2: Biasanya gerah, dan panas. Iya, ini yang udah hujan nih.
1: Saya udah pakai kipas angin, tulang yang sakit.
2: Iya, biasanya pakai kipas angin gitu.
1: Gimana nih Bang Al?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Al gimana?
2: Sehat juga ini lagi.
1: Lagi santai?
2: Agak dingin-dingin ini.
1: Lagi mantap. Santai atau lagi... Ngapain ya? Udah makan gitu? Lagi makan,
2: udah,
1: lagi santai?
2: Iya, udah.
1: Udah ya, oke. Mau lagu apa Bang Al?
2: Lagunya apa aja hari ini?
1: Mau dipilihin atau Bang Al pilih sendiri?
2: Oh, pilih sendiri ya boleh ya?
1: Boleh, ada.
2: Wah, mantap ini. Aku mau lagu apalah, lagu ST12.
1: ST12 yang mana satu?
2: Jangan Pernah Berubah.
1: Jangan ada? Pernah Berubah, oke, siap.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Ya, salamnya terutama buat Ocu Amin, buat Mbak Pina di Perawang ya, terus untuk Bunda Isal, Bu Yus, untuk Bang Simpson, terus untuk Pak Mali, Mama Pahmi, Mama Sidembar, Bang Rudi, Bang Adi, pokoknya buat semua pendengar RRI lah dimanapun berada.
1: Oke, siap.
2: Iya, salam spesialnya untuk Kak Dini, semoga sehat selalu.
1: Semangat
2: selalu ya Kak Dini ya.
1: Amin. Terima ya, kasih Bang Al.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al yang sudah bergabung juga pada malam hari ini. Berarti sudah ada 3 lagu ya yang harus saya putarkan terlebih dahulu pendengar pada kesempatan malam hari ini. Nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Dan ini dia pendengar beberapa lagu yang di request. Ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu, Astrid Terpukau, dan juga ada lagu dari ST12, Jangan Pernah Berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengan satu lagu dari The Chang Chuters dengan generasi pantang tua ya. Jadi memang ya, semakin bertambah usia, semakin banyak juga kenangan yang tersimpan dalam perjalanan hidup. Tapi usia sejatinya itu hanyalah sebuah angka. Dan semangat untuk berkarya, belajar hal baru, serta menikmati hidup tidak mengenal batas umur ya. Jadi banyak orang yang tetap aktif, tetap produktif, bahkan memulai impian baru di usia yang tidak lagi muda, pendengar. Jadi dalam budaya Melayu mungkin Anda sering mendengar ungkapan pantang tua sebelum waktunya. Artinya jangan biarkan semangat hidup ikut menua hanya karena angka usia terus bertambah, pendengar. Jadi selama masih bisa diberi kesehatan dan juga kesempatan, ya pastinya selalu ada ruang untuk tumbuh dan juga memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Nah, pendengar Ruang Rindu malam hari ini, bagaimana suasananya? Ya, tadi waktu jeda saya sempat keluar sejenak, saya mau lihat cuaca. Pekanbaru kebagian jatah hujan nggak ya malam hari ini? Tapi begitu keluar dari studio, wah, gerahnya terasa, pendengar ya. Tapi menurut prediksi cuaca sih katanya bakalan hujan. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan bukan hujan yang membawa bencana, membawa banjir ya, tapi hujan yang dapat membawakan kesejukan bagi kita semua di malam hari ini. Pendengar, masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kembali saya ajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rudi Kak di Rumbai.
0: Rudi di Rumbai. Apa kabar iya. Rudi?
1: Kabar sehat, alhamdulillah.
0: Kak Dini sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali malam hari ini. Rudi udah makan malam?
1: Alhamdulillah sudah tadi.
0: Udah ya. Apa nih lauknya yang enak malam hari ini?
1: Lauknya biasa lah. Okay. Paling ya ayam.
0: Favorit ayam. Ya. Kadang saya kalau bingung pergi ke abang jual nasi goreng, pesannya bukan nasi goreng, tapi pesannya mie rebus. Itu kalau udah bingung makan apa enaknya ya, kayak enak yang berkuah-kuah gitu.
1: Iya, memang iya. Kalau panas-panas gini yang berkuah itu enak.
0: Baru dia mau request lagu apa nih di ruang rindu?
1: Lagu dari Andra The Backbone nggak?
0: Andra The Backbone, Main Hati. Oke. Okay. Iya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bu Ros, buat Mama Kembar, buat Mak Diman, buat Mama Fahmi, Bu Ius, terus Ojo Amin, Bang Simpson, buat Bunda Isal, buat Al. Spesialnya buat Kak Dini aja lah. Selamat bertugas, semoga selalu lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih Kak ya.
0: Terima kasih Rudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Rudi di Rumbai ya, yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kembali kami terima untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, Anda dapat bergabung sekali lagi bersama kami pendengar di malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Tasik Dini.
0: Dari Tasik berarti
2: Bu Yus nanti. Bu. Lama-lama nanti putus pula hubungan kita.
0: Waduh, jangan sampai terputus Bu Yus.
2: Itulah. Lagunya apa tuh Din?
0: Bebas Bu Yus, mau lagunya, mau dipilihkan ataupun juga mau ini sendiri juga boleh.
2: Oh, ada lagunya. Lagu apa lah, Dian Piscesa lah.
0: Dian Piscesa boleh. Judulnya mau apa?
2: Judulnya Aku di sini Bagaimana tuh aku di sini merindukan kamu di sana.
0: Aku lupa di sini. Judulnya. Adanya ini kita pengorbanan di atas segalanya.
2: Ah itu ajalah.
0: Oh. Oke.
2: Okay, dalamnya Bu Rudi tadi ya. Mm-hmm. Bu Rudi, Bu Isa, mm-hmm. Bu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali,
0: yeah.
2: Ibu Surtini, mm-hmm. Tengku Adriansyah,
0: yeah.
2: Rudi tadi udah ya tuh.
0: Rudi udah.
2: Siapa lagi buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Istimewanya buat Dini yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Hujan di sini Dini.
0: Udah
2: di sana gimana?
0: Masih panas Bu Yus, belum hujan.
2: Iya hujan udah turun.
0: Lebat? Lebat atau baru, hujan di bawah angin?
2: Baru turun, nah, lebat ya. Benerlah. Makasih Din ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung pada malam hari ini. Lanjut lagi pendengar di 0761-24595. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Rindu.
0: Iya, dengan Rindu siapa? Dengan siapa di mana ini?
3: Martin, Kak, di Kuansing.
0: Martin di Kuansing. Apa kabar, Martin?
3: Baik, Kak.
0: Di sana gimana?
3: Gimana kabarnya?
0: Sehat, sehat. Di Kuansing gimana cuacanya? Hujan juga, panas, atau gimana?
3: Cerah nih, Kak.
0: Cerah ya?
3: Iya, nggak ada hujan.
0: Nggak ada ya, berarti sama kita, masih cerah di sini. Martin mau lagu apa, Martin?
3: Dari Manca boleh gak?
0: Boleh, Manca boleh.
3: Dari Justin.
0: Justin? Justin, ya, Justin Bieber. Justin Bieber, oke.
3: Okay. Let me love you.
0: Let me?
3: Love you.
0: Let me love you. Oke, okay. Yeah. Baik. Salam-salamnya buat siapa?
3: Buat semua, Kak.
0: Buat semua aja. Oke, okay, itu aja.
3: Salam ya, juga, Kak.
0: Oke, terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Sama-sama, Kak. Selamat malam, Kak.
0: Malam, dari Martin, pendengar di Kuansing ya. Malam hari ini sudah bergabung bersama kita ya. Berarti sudah ada 3 penelpon ya malam hari ini yang bergabung ya. Dan untuk Anda pendengar ya, saya putarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada malam hari ini. Nanti saya buka kesempatan kembali ya, dan akan saya bacakan juga requestan yang masuk ya melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik pendengar, langsung saja, nggak perlu berlama-lama lagi ya. Ini dia Andra in the Backbone dengan Main Hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar masih di program Ruang Rindu. Malam semakin larut ya, dan sepertinya pendengar Pro 1 juga semakin ramai pendengar. Kali ini ya, saya akan bacakan requestan yang masuk di program Ruang Rindu malam hari ini, yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam-salam buat Ocho Amin, Arjuna, Bang Maizul, Munawir Matareng dari Arengka Pekanbaru. Request lagu Ari Lasso, Mengejar Matahari. Salam buat kakak penyiar yang lagi siaran. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Dini, mau request lagu dong dari Ada Band, judulnya Haruskah Ku Mati. Salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja. Ditunggu lagunya ya Mbak. Oke, terima kasih. Ini udah gabungnya dari tadi ya, tapi saya baru buka di sesi ini gitu. Terima kasih sudah bergabung dan sudah setia menanti ya. Insya Allah akan saya putarkan. Lanjut lagi, Assalamualaikum Mbak Dini, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Sehat dan sukses selalu Mbak Dini, mau request lagu dari Desi Ratnasari, judulnya Tenda Biru Mbak Dini. Dan salam buat seluruh pendengar setia Ruang Rindu, istimewa dan spesialnya buat Mbak Dini, dari Aan yang lagi mobile ya. Oke, baik, terima kasih. Hati-hati ya Aan yang saat ini sedang mobile ya, semoga selamat sampai tujuan. Malam hari harus meningkatkan kewaspadaan ya, mungkin matanya kadang silau karena lampu-lampu kendaraan lainnya ya, belum lagi kalau misalnya ada kendaraan yang menggunakan lampu tidak sesuai standar. Saya sampai nutupin spion motor pakai tangan kalau ada yang kayak gitu. Baik pendengar, 3 lagu dulu kembali akan saya putarkan ya, masih ada beberapa request lagi yang harus saya bacakan, tapi nanti akan saya buka di sesi selanjutnya. Ini dia pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu, Ari Lasso dengan Mengejar Matahari.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan.

Pros 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan malam hari ini. Dan kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, pada kesempatan kali ini kembali saya akan bacakan requestan ya, yang masuk dari pendengar pada malam hari ini yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Dini, salam bahagia. Panam angin kencang, gerimis lagi, mungkin tengah malam turun hujan di Sukakarya. Request lagunya dari Miriam Belina, pilihan dari Mbak Dini aja judulnya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara, selamat bobo ya. Untuk Mbak Dini sehat selalu, amin. Dari Zepta di Taman Karya Panam. Oke, kalau dipilihkan apa ya, Simponi Rindu atau Seandainya Masih Mungkin ya, kayaknya Simponi Rindu aja kali ya. Terima kasih sudah bergabung. Oh, langsung cepat-cepat di WhatsApp lagi, sudah berhenti hujannya, alhamdulillah. Tapi maunya biar sejuk dulu baru berhenti hujannya. Gak apa-apa, alhamdulillah yang penting udah turun hujan. Ya, sedikit membasahi bumi malam hari ini. Lanjut lagi pendengar, saya bacakan kembali ya. Selamat malam Bunga dari Perawang, request lagunya Lola Pitaloka. Kebetulan lagunya saya tidak ketemu, Lola Pitaloka. Tadi sudah coba saya cari, yang adanya judulnya Lola Drakel. Apakah ini orang yang sama? Tapi sepertinya tidak ya. Jadi mungkin untuk Mbak Bunga di Perawang, izin lagunya saya pilihkan saja ya untuk malam hari ini. Dan kali ini saya punya lagunya dari Nafa Urbach, Debu-debu. Sama-sama penyanyi cewek. Lanjut lagi pendengar, kali ini dari siapa ini? Mbak Mutia katanya. Selamat malam Mbak Dini, Mutia di Panam, mau dengar lagunya dari Slang ya, untuk judulnya Bulan Bintang. Oke, baik, akan saya putarkan. Semoga waktunya cukup ya, jadi saya bisa putarkan lagunya. Terima kasih sudah bergabung ya. Sudah 3 requestan kembali saya bacakan pendengar untuk program Ruang Rindu malam hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Dan mari sama-sama kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 pada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Kalau tadi ada satu lagu pendengar dari Bragi ya, Semua Cinta, kali ini ada Miriam Belina dengan Simponi Rindu untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Berikut demikian kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa sekali antusiasme para pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Dan tadi sudah banyak lagu-lagu yang membawa kita bernostalgia dengan masa lalu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan sisa kebersamaan kita di Riau Malam 1 jam ke depan ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya nanti juga saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda pendengar, dan juga informasi ringan lainnya sebagai pengantar tidur di malam hari ini pendengar. Untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Slang dengan Bulan Bintang.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa apa ya, tips kesehatan teraneh yang mungkin jarang didengar pendengar. Biasanya mungkin Anda mendengar kalau ingin hangatkan badan, minumnya air hangat. Tapi ini kebalikannya. Katanya kalau Anda ingin terasa lebih dingin, minumlah minuman panas, pendengar. Jadi biasanya saat musim kemarau, tubuh banyak mengeluarkan keringat ya. Jadi saat ini mungkin Anda akan memilih minuman dingin agar hilang rasa panasnya. Tapi itu hanya secara logika. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Oli Jay dari University of Ottawa School of Human Kinetics yang menyimpulkan bahwa ketika menyeruput minuman panas, tubuh akan merasakan perubahan suhu dan produksi keringat mengalami peningkatan. Kemudian saat keringat menguap dari kulit, maka akan menjadi dingin secara alami, dan seperti itulah cara kerja tubuh ya. Namun hal ini terjadi jika seseorang tinggal di daerah yang panas dan kering. Mungkin kalau nanti saya merasakan panas ya, saya akan mencoba mempraktekannya dan membuktikan sendiri, pendengar.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak

Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam pendengar, kembali saya sapa Anda semua di malam hari ini ya. Masih ada beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, waktu kebersamaan kita di malam hari ini di rangkaian Dio Malam di hari Senin 8 Juni 2026. Tidak terasa hampir satu hari lagi selesai kita lewati. Alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala rezeki yang kita terima di hari ini ya. Semoga hari esok akan lebih baik, semoga hari esok akan penuh dengan keberkahan, dan setiap langkah kita selalu diiringi dengan hal-hal baik pendengar. Di malam hari ini saya ajak Anda untuk kembali ke satu lagu ya. Ada satu lagu dari Danar featuring Gloria Jessica. Ini lagu masih termasuk baru ya. Baru dirilis di tahun lalu, tepatnya di bulan Februari pendengar, dengan judul Nuansa Romansa.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargai. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua berharga.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

pendengar sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, bersua kembali kita di udara melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita bersama sepanjang hari ini pendengar ya, untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan mengawali kebersamaan ini pendengar, kami hadir dalam rangkaian Riau Pagi dengan ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita ini terlebih dahulu akan kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang kali ini akan dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati yang akan membacakan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 12. Setelah itu nanti pendengar akan ada ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ya, yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti tiba saatnya kita akan melangkah dalam program Mutiara Pagi. Ya, Mutiara Pagi insya Allah nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru sepanjang Riau Pagi. Saya Suci Raslia bersama Anda.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Tentu untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini ya, sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, pendengar ya, karena untuk selanjutnya kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita bersua saat ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Berjumpa kita untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 9 Juni 2026, bertepatan juga dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berharap kami tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat, ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar Mutiara Pagi, itu kami akan hadirkan dengan judul pembahasan Ibu Madrasah Pertama, Ayah Kepala Sekolahnya, ya, kolaborasi harmonis mendidik anak, ya. Itu yang jadi pembahasan kita dalam Mutiara Pagi hari ini yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Membahas topik ini, pendengar, alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, ada anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Langsung kita menyapa Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah, ya. Baik, ini topik yang luar biasa, kita membahas tentang bagaimana cara mendidik anak, ya, kolaborasi harmonis ibu dan ayah ini dalam keluarga. Itu topik kita, Bu, ya, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk itu nanti, Bu, ya, dan juga untuk pendengar lain, silahkan nanti Anda berpartisipasi bersama kami. Line telepon akan kami buka untuk Anda yang mungkin nanti ingin bertanya, ya, menanggapi pembahasan kita pada pagi ini. Ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, sekiranya pendengar bergabung langsung bersama kami di line telepon 0761-24595 atau bergabung nanti melalui via WhatsApp kami di 0811-7673-991, ya, tentunya kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan kami bacakan, ditanggapi oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Kita ingin tahu seperti apa membangun sinergi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak, lalu juga bagaimana agar pendidikan di rumah itu berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam. Kita bahas ini langsung, pendengar, kita simak pengantar yang disampaikan oleh Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Kami persilakan, Ustaz.
2: Baik, jazakillah kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki maka tiada yang mampu menyesatkannya, dan siapa saja yang

0: dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul mengudara di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Pemirsa RRI, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap orang tua pasti mendambakan anak yang soleh dan soleha. Anak yang jika ditatap menyejukkan mata. Jadi kalau kita melihat anak kita, sejuk pandangan mata kita. Dan jika didengar doanya menenteramkan jiwa raga ini. Namun kesolehan anak tidak tumbuh secara instan. Ia adalah hasil dari sebuah proses panjang di dalam sebuah lembaga pendidikan terbaik di dunia. Lembaga itu yang bernama rumah tangga. Dalam lembaga ini, Allah telah membagikan peran yang sangat harmonis. Ibu adalah madrasah pertamanya. Dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ibu sebagai madrasah pertama. Ada seorang penyair yang sangat masyhur. Dan penyair ini pernah mengubah bait syair yang sangat masyhur. Beliau berkata, ibu adalah sebuah madrasah. Atau ibu adalah sebuah madrasah, sekolah. Jika kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan sebuah bangsa yang baik budi pekertinya. Mengapa ibu disebut madrasah pertama? Karena sejak anak berada di dalam kandungan, detak jantung ibu, apa yang ibu makan, apa yang ibu dengar, dan apa yang ibu rasakan, semua menjadi kurikulum pertama bagi sang anak. Begitu lahir, ibulah yang pertama kali mengenalkan bahasa, mengenalkan, mengajarkan adab, dan menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika madrasahnya rapuh, jika ibunya rapuh, maka runtuhlah pondasi karakter anak. Oleh karena itu, menjadi ibu yang cerdas, bukan hanya cerdas akademis, tetapi cerdas secara emosi dan spiritual, adalah sebuah keniscayaan. Kemudian, ayah sebagai kepala sekolah. Jika ibu adalah gurunya, lalu di mana posisi ayah? Ayah adalah kepala sekolah, posisinya. Banyak kekeliruan di zaman modern ini, di mana ayah merasa kewajibannya selesai hanya dengan memberi nafkah, memberi uang. Urusan mendidik anak diserahkan 100% kepada ibu. Ini adalah kekeliruan besar. Sebagai kepala sekolah, ayah bertanggung jawab untuk menentukan visi dan misi. Mau dibawa kemana arah masa depan akhirat anak-anak kita. Kemudian menyediakan fasilitas, seorang ayah kepala sekolah ini harus menyediakan fasilitas dan kenyamanan. Memastikan gurunya atau disebut ibunya bisa mengajar dengan tenang. Tanpa tekanan psikolog yang berat. Mengevaluasi dan terjun langsung. Seorang kepala sekolah tugasnya, ayah bukan penonton pasif. Ialah Quran surat. Dalam Al-Quran, dialog mendidik antara orang tua dan anak. Mayoritas diabadikan antara ayah dan anak. Seperti kisah Luqman, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Yakub. Kemudian banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kolaborasi ini bukan sekedar teori sosiologi, melainkan perintah agama yang jelas. Kewajiban utama ayah sebagai pemimpin atau kepala sekolah ini disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini ditujukan kepada kepala rumah tangga sebagai penanggung jawab utama keselamatan iman keluarganya. Tanggung jawab bersama dalam mengasuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan niscaya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian yang terakhir, belajar dari kurikulum ayah terbaik, yaitu Luqman Al-Hakim. Bagaimana cara seorang kepala sekolah mengarahkan madrasah? Allah abadikan dalam Quran Surah Luqman. Ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terus bagaimana prakteknya, saudara-saudara sekalian? Bagaimana menyatukan peran kepala sekolah dan madrasah ini agar harmonis? Satu visi pertama. Bukan saling berdebat di depan anak. Jangan sampai ayah melarang, tapi ibu membolehkan. Anak akan bingung dan mencari celah. Diskusikan aturan rumah tangga di kamar saat anak-anak tidak ada. Jadi di rumah tangga itu kalau bisa ada peraturan tertulis kayak di sekolah itu. Misalnya jam berapa harus apa, jam zuhur harus sholat, asar harus ke masjid, seperti itu. Ayah menguatkan otoritas ibu ketika anaknya membentak ibunya. Misalnya ketika ada anak itu membentak ibunya, maka ayah harus berdiri paling depan untuk membela istrinya. Dan mendidik anaknya bahwa ridho Allah ada pada ibunya. Kemudian ibu juga menjaga kehormatan ayah. Di depan anak-anak, ibu selalu membangun citra ayah yang berwibawa, pekerja keras, dan layak dihormati. Misal ayah pulang dari pekerjaan, kita ajak anak kita menyambut. Nah, itu ayahmu loh nak. Beliau adalah pahlawan. Beliau adalah pekerja keras. Angkat derajatnya. Mungkin, meskipun mungkin ada ayah itu sebagian ada memiliki kekurangan. Kemudian yang terakhir, luangkan waktu bersama. Kepala sekolah dan guru harus sering rapat koordinasi yang dibungkus dengan canda tawa bersama anak-anak. Baik.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, luar biasa pendengar ya, kita simak tadi pengantar ataupun juga penjelasan di awal tentang topik khusus kita pada pagi hari ini ya. ibu madrasah pertama, ayah kepala sekolahnya, ya, kolaborasi harmonis mendidik anak. Kita masih bersama dengan narasumber kita, pendengar, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Anda yang ingin bergabung, ya, boleh langsung pendengar 0761-24595 dan telepon yang sudah kami buka, atau di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73991 melalui pesan singkat. Ini Buya, pendengar kita di ujung telepon sudah ada yang bergabung, Buya, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Acu, Kak Cik.
2: Acu. Acu Amin, silakan Cuan.
3: Iya, dengar setia kuliah subuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah.
3: Iya, misalnya, Ustaz, ya. Ya, selamat menyongsong tahun baru, Ustaz. Dari 1448. Iya. Tak lama lagi.
2: Iya, bentar lagi.
3: Tambah umur kita sehari, berkurang umur kita sehari.
0: Insyaallah.
3: Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Tidak semua ayah dan ibu itu religius. Kenapa? Walaupun dia dinikahkan secara islami, tetapi setelah diambang pernikahan itu, orang disibukkan dengan berbagai persoalan, berbagai aktivitas, sehingga anak dan keluarga terabaikan. Ada dua yang kita lihat sisinya. Ustaz, pertama, menyerahkan anak, ya, bagi yang mampu, menyerahkannya pendidikan di rumah tangga itu kepada pembantu. Sementara dia, ayahnya, tidak sempat memberikan contoh baca Quran, tidak sempat di rumah tangganya. Kemudian sholat berjamaah pun di rumah tangganya, atau sholat sendiri di rumahnya, jarang dilihat oleh anak-anak. Kemudian ibu juga tidak mengarahkan, karena dia tahu suaminya capek, bagaimana bisa sholat berjamaah, biarlah dia beristirahat. Biar membiar, inilah yang jadi masalah, Ustaz. Nah, kata suami, biarkanlah istriku begitu dia capek. Kata istrinya, biarlah suamiku begitu dia capek. Tidak ada rasa peduli, saling menyuruh begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa keluarga, tidak disebut kena menjaga kode etiknya, menyerahkan kepada pendidikan media, seperti membuat aplikasi religius di HP. Bolehkah itu dijadikan oleh anak-anak sebagai pedoman, Ustaz? Sementara kontrol dan contoh usuahnya tidak ada dari orang tuanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Aplikasi ini bisakah mengantar anak kepada yang orang-orang yang beragamis? Makasih, Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi langsung, Buya, silakan.
0: Baik, ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga umur berkah.
2: Amin.
0: Melimpah.
2: Insyaallah. Amin.
0: Baik, ada hadis Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa ada amal atau amal jariah yang apabila kita sudah meninggal, pahala itu selalu mengalir sampai hari kiamat meskipun kita sudah tidak ada.
2: Mm-hmm.
0: Salah satunya adalah anak yang soleh.
2: Yeah.
0: Jadi untuk mendapatkan anak soleh itu kudu, apa namanya, bahasa Jawanya harus betul-betul gitu, betul-betul, sungguh-sungguh, wajuh, tidak tiba-tiba, ucuk-ucuk tiba-tiba, sulap bin salabin, begitu.
2: Mm-hmm.
0: Memang butuh proses yang sangat berat.
2: Yeah.
0: Teorinya sangat gampang, prakteknya itu sangat berat. Gitu. Mm-hmm. Jadi harus sungguh-sungguh, terutama yang kita sarankan tadi menjadi olah madrasah. Selain menjadi orang tua pada sekolah, itu kita harus titipkan juga pada sekolah-sekolah Islam, pada sekolah-sekolah. Kalau sudah besar, kita masukkan ke pesantren. Pak Ustaz, nanti bagaimana kita masukkan ke pesantren? Bagaimana untuk mendapatkan ijazah dan lain sebagainya? Tenang. Sekarang kalau penghafal Al-Quran, misalnya ada beberapa juz itu, bisa langsung diterima di perguruan tinggi. Ada juga yang instansi, ada 8 juz, 10 juz, itu tanpa tes langsung masuk. Gitu. Begitu juga presiden kita kan,
2: yeah.
0: Presiden Bapak Ma'ruf Amin itu kan dari pesantren juga.
2: Yeah.
0: Jadi insya Allah. Kemudian masalah dengan media sosial, kita harus tegas. Masalah ketika masih kecil, ada anak saya namanya Muhammad itu, ketika mau minta HP itu nangis dia, nangis. Tapi saya biarkan nangis daripada rusak matanya. Gitu. Saya tegasin, nak, nanti kalau sudah besar, Abi belikan iPhone yang bagus sekali. Sekarang belum waktunya. Kamu masih umur 2 tahun. Nangislah nggak apa-apa. Daripada matanya. Gitu. Jadi juga harus tegas. Jadi ada media-media sekarang teknologi itu ada tempatnya. Hmm. Ada saat-saat anak itu diberikan media dan ada saat-saat anak itu dilarang. Jadi jangan sampai alasan kita malas sebagai orang tua, kita sibuk, kita kasih handphone, Masya Allah. Tontonan YouTube itu tidak semua bagus,
2: Oh,
0: Masya Allah. Pertamanya bagus,
2: yang
0: kedua, ketiga, Masya Allah. Begitu Bapak.
2: Iya, baik. Demikian untuk Kak Cuamin. Cuk, jika ada yang ingin ditambahkan silakan bergabung kembali atau pendengar lain juga boleh ya. Kami masih buka line telepon yang sama bisa Anda gunakan. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat Bapak.
4: Orang kemarin dah balik haji Bu Ustaz. Orang mengkalis sebelum Bu Ustaz.
0: Pak Suhaimi mengkalis. Alhamdulillah. Jangan
4: orang
0: lupa.
4: Orang pulang haji Bu Ustaz.
2: Iya Pak.
4: Orang mengkalis sebelum Bu Ustaz. Mengkalis tanggal 11.
2: Iya.
4: Menanya Bu Ustaz ayah dan ibu. Ibu ayah di madrasah, ibunya guru. Ini macam mana Bu Ustaz? Kalau anak terlantar, Ustaz, anak tak ada ayah, ahli dibuang. Anak tak ada bapak, tak ada ayah, tak ada bapaknya. Entah bapak, entah siapa. Ahli dibuang di toko atau di jalan. Itu macam mana, Ustaz? Kata Ustaz dia, ayah sama ada madrasah, ibu jadi guru. Jadi itu macam mana, Ustaz? Tolong, Ustaz.
2: Baik,
4: banyak
2: kegiatan,
4: Ustaz.
2: Ya, Pak Suhaimi.
4: Ya, terima kasih. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini peran untuk anak yang mungkin bisa diartikan orang tuanya tidak lengkap karena sesuatu dan lain hal. Nah, Ustaz, bagaimana ini?
0: Ya, baik. Soal yang saya tangkap dengan Bapak kita tadi, ada anak yang dapat di toko menelantarkan. Terus ada yang saya tangkap bahwa punya anak tapi orang tuanya tidak peduli begitu ya. Kalau kita menemui seorang anak kecil kemudian tiba-tiba kita menemukan ya, kita sebagai saudara seiman kita aja atau sebagai anak asuh dan lain sebagainya, kita didik mereka begitu kan, kita didik supaya menjadi, dan insya Allah uluran kebaikan kita insya Allah sekecil apapun Allah akan pandang itu. Dan ketika besar nanti, Masya Allah, akan berterima kasih kepada kita. Dan Allah akan balas kebaikan kita. Kemudian begitu juga dengan seorang anak. Kemudian orang tuanya tidak mempedulikan. Kita sebagai misalnya, itu anak dari anak kita, menantu kita. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Mungkin anak kita, menantu kita itu lagi sibuk, begitu kan, sibuk kerja. Kita sebagai kakek, sebagai nenek, ini cucuku ini, ini cucuku. Kita yuk kita istriku, kita sekolahkan anak, kita didik. Kalau nggak mampu, kita didik anak kita. Kita titipkan ke sekolah Islam. Sekarang kan banyak sekolah Islam terpadu, itu akan mengajarkan adab, akhlak, dan hafalan Quran. Dan insya Allah kita sebagai muslim dan semua muslimnya adalah saudara yang diikat oleh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan kita muslim harus tolong menolong sama. Baik aja.
2: Iya, baik Ustadz. Ini kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz. Yang mengingat waktu yang terbatas ini, barangkali di sesi terakhir ini Ustadz, kiranya apa yang memang perlu ditekankan kembali untuk kita bisa terapkan pada keluarga kita untuk membangun kolaborasi harmonis dalam mendidik anak ini Ustadz. Kesimpulan, silahkan Ustadz.
0: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang kompak. Rumah yang penuh dengan kolaborasi harmonis antara ayah dan ibu akan melahirkan anak-anak yang berjiwa tenang, cerdas secara emosi, dan kokoh secara iman. Mari kita ketuk pintu langit ego kita masing-masing. Bagi para suami, ringankanlah beban guru anak-anakmu. Bagi para istri, hormatilah kepala sekolah rumah tanggamu. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahilah kami pasangan hidup kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi ini yang merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Sekiranya pendengar, ya, apa yang telah kita simak tadi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga keluarga-keluarga kita, ya, keluarga muslim semua senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan bermanfaat bagi agama, bangsa serta masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung, telah berpartisipasi. Terima kasih ya Pak Suhaimi dan Najwa Amin, terima kasih banyak. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Mohon maaf pendengar ya, tidak seluruhnya dapat kami sapa di kesempatan ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Namun kembali kami informasikan, program Mutiara Pagi ini akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dengan pembahasan yang berbeda tentunya setiap harinya, dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru, ya, serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Untuk hari ini Mutiara Pagi pendengar kami cukupkan hingga di sini. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Baiklah pendengar Pro 1, untuk merangkai kebersamaan kita pada kesempatan pagi ini, ya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan segera menyimak informasi untuk pagi ini, kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: di Kota Pekanbaru itu tidak hanya menggunakan pegawai baik ASN maupun yang P3K paruh waktu untuk melakukan pengantaran SPT PBB maupun juga untuk pendataan PKB tersebut, tapi kami menggunakan adalah kader PKK yang bergabung di dalam kader PKK satu RW.
1: Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti, agar tidak membuka lahan, tidak membakar, dan kami sampaikan juga kepada masyarakat yang kerjanya mencari madu di hutan, tidak akan

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2025 kepada pemerintah Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditagih. Pemerintah Kota Pekanbaru tekankan proses sistem penerimaan murid baru 2026 harus objektif, transparan, dan berkeadilan. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau pagi selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditagih. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor PKB sebagai salah satu langkah mengatasi defisit anggaran yang terjadi saat ini. Untuk mengejar PAD dari sektor PKB, maka pemerintah Provinsi Riau bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kota Seriau seperti yang dilakukan dengan pemerintah Kota Pekanbaru, di mana pemerintah Provinsi Riau Senin siang kemarin menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB di tahun 2025 kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto yang hadir langsung pada penyerahan tersebut mengatakan, dengan sudah diserahkannya nama-nama wajib pajak yang menunggak, maka pemerintah Kota Pekanbaru dapat mulai bekerja melakukan penagihan kepada wajib pajak yang namanya tercatat dalam buku yang diserahkan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Riau. PLT Gubernur optimis pemerintah Kota Pekanbaru akan mampu menagih tunggakan pajak tersebut, dan jika target penagihan dapat dioptimalkan, maka dana segar yang masuk ke kas daerah akan sangat membantu pembiayaan pembangunan daerah.
2: Kerjasama Pak Wali Kota dengan Pak Wali Kota Riau. Nah, kita harapkan semua nanti dengan adanya ini bekerja keras, semua tim insya Allah ini bisa diterima dan dapat dikejar dan disampaikan kepada yang bersangkutan, semoga mengingatkan kembali karena mereka mau taat pajak.
1: Sementara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mengejar PAD dari sektor PKB. Agung Nugroho menyebutkan pemerintah kota sudah memiliki strategi untuk melakukan penagihan tersebut, yakni dengan memberdayakan kader-kader PKK yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan guna melakukan penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3: Di Kota Pekanbaru itu tidak hanya menggunakan pegawai baik ASN maupun yang P3K paruh waktu untuk melakukan pengantaran SPT PBB maupun juga untuk pendataan PKB tersebut. Tapi kami menggunakan adalah kader PKK yang tergabung di dalam kader PKK. Satu RW itu kita tugaskan 3 kader PKK yang betul-betul bertempat tinggal di RW tersebut. Dan itu yang mereka terus melakukan pendataan, penagihan, dan juga melakukan sosialisasi tentang terkait bagaimana pajak PKB tersebut, pajak kendaraan bermotor tersebut, mereka yang misalnya pelat luar bisa mengurus ke pindah kepada pelat Pekanbaru.
1: Adapun jumlah total tunggakan yang dikejar untuk Kota Pekanbaru mencapai Rp159 miliar dengan jumlah kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya sebanyak 393 ribu unit kendaraan. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Pekanbaru tekankan proses sistem penerimaan murid baru 2026 itu harus objektif, transparan, dan berkeadilan. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani sekaligus mendeklarasikan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek kecurangan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pihaknya berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan penuh integritas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Menurutnya tidak boleh ada praktik titipan, intervensi, maupun jalur belakang dalam proses penerimaan siswa baru.
5: Dan tentu kita berharap penerimaan SPMB kali ini penuh dengan integritas dan berkeadilan. Semua anak-anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Maka dari itu, tentu pada tahun ini lebih kita berharap ini betul-betul menjaga ya, tidak ada titipan, tidak ada masuk belakang, ya, tidak ada intervensi, ya itu harapan kita dan itu kita akan menjaga.
4: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, mengingatkan masyarakat untuk memahami mekanisme SPMB dengan baik. Ia mengimbau orang tua dan calon peserta didik agar tidak hanya memilih satu sekolah, serta mengikuti jalur penerimaan yang telah ditentukan.
6: SPMB jangan milih hanya satu sekolah. Kemudian, ini hak anak semua ya. Tidak ada anak yang istimewa untuk masuk SPMB, tapi semua dengan jalurnya masing-masing. Kemudian tidak ada lagi yang memaksakan setelah selesai ini, nanti anak-anak dipaksa untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu, itu kunci, benar-benar dapur dikit itu kita kunci. Tidak ada alasan apapun kita untuk membuka itu. jangan mau ditawar-tawarkan apa namanya itu satu bangku harganya sekian, karena tidak ada. Semua SPMP itu free ya, layanan itu Rp0 gitu.
4: Melalui penandatanganan dan deklarasi fakta integritas tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lancar, jujur, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Masyarakat juga diharapkan mendukung proses penerimaan dengan mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat mencederai integritas dunia pendidikan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, guna melindungi identitas dan marwah masyarakat adat, Pemprov Riau dan juga LAM Riau bersinergi amankan legalitas tanah ulayat ke tingkat nasional. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaja.
7: Lembaga Adat Melayu Riau bersama pemerintah Provinsi Riau resmi memperkuat sinergis antara strategi guna mengawal legalitas tanah ulayat di tingkat nasional. Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengungkapkan rasa optimis terhadap komitmen pengakuan lahan adat. Menurutnya, kerja keras dan perjuangan bersama akhirnya membuahkan hasil nyata, di mana hak atas tanah ulayat Melayu Riau mulai diakui secara legal oleh Kementerian PAN-RB.
8: Kali ini juga, walaupun cukup besar, tetapi kami yakin, bertualang yakin, kalau kita berhulu dapat dua, tidak bisa ditinggalkan dua. Buat pertama kalinya, tanah ulayat yang sudah diakui, Pak, yang tadinya tidak diakui, kalau ini diakui, Pak, oleh Kementerian PAN-RB. Oleh karena itu ada tahun ini Riau yang tadinya tidak ada program pemerintah pusat untuk administrasi tanah ulayat, Riau telah masuk dari 38 provinsi, Riau provinsi yang ketujuh masuk dalam ini.
7: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pejuang adat dan tokoh masyarakat Riau yang konsisten mengawal isu ini. Ia menegaskan bahwa jasa para pendahulu dalam menjaga marwah tanah ulayat akan terus diperjuangkan oleh generasi saat ini.
9: Kepada mereka yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya, dan kepada para tokoh yang masih bersama kita hingga saat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus memberikan sumbangsih bagi kemajuan Melayu Riau. Pemerintah Malaysia akan terus mendukung berbagai upaya pelaksanaan pelestarian adat dan budaya Melayu, karena kami meyakini bahwa kemajuan Riau harus berjalan seiring dengan menjaganya identitas dan jati diri masyarakatnya.
7: Pemerintah daerah Provinsi Riau meyakini bahwa akselerasi pembangunan daerah tidak boleh mengurus nilai-nilai keluruhan budaya Melayu, melainkan harus berjalan beriringan dengan penjagaan identitas diri masyarakat Melayu Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini, yang melaporkan terkait dengan waspadai panas ekstrim akibat fenomena El Nino. Satgas gabungan menggelar patroli bersama serta sosialisasi bahaya karhutla ke masyarakat.
10: Tim gabungan Polres Kepulauan Meranti bersama BPBD Kepulauan Meranti, TNI, Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Polsek Tebing Tinggi Barat, dan unsur masyarakat menggelar mitigasi karhutla secara terpadu. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino. Panas ekstrim berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terlebih di wilayah Kepulauan Meranti yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut. Aksi tersebut dimulai dengan menggelar patroli bersama di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Pemasangan baleho himbauan karhutla pun dilakukan di sejumlah titik, terutama di wilayah yang rawan kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Meranti, Ardat, mengatakan patroli tersebut melintasi sejumlah desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat hingga ke Desa Tanjung Peranap yang merupakan daerah rawan karhutla. Di lokasi tersebut, kegiatan sosialisasi pun dilakukan ke masyarakat. Ia menghimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, ia juga mengingatkan warga yang memancing serta para pencari madu untuk tidak membuat api secara sembarangan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran.
11: Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti agar tidak membuka lahan, tidak membakar. Dan kami sampaikan juga kepada masyarakat yang kerjanya mencari madu di hutan, tidak akan membakar di hutan. Dan juga masyarakat yang mancing tidak juga membakar di tempat hutan yang tempat dia mancing. Mohon kerjasamanya kepada masyarakat di Kabupaten Meranti untuk kita waspada arah hutlah ini karena cuaca ekstrim. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat agar sama kerja bersama.
10: Patroli bersama dan sosialisasi karhutlah itu akan kembali digelar dan menyasar seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti, terutama yang menjadi sasaran, yakni titik rawan karhutlah. Langkah penjagaan itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sehingga lebih peka terhadap perubahan iklim, yakni fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan terjadinya panas ekstrim dan memicu terjadinya kebakaran. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, puluhan atlet dan pelatih disabilitas peraih medali pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-17 Solo 2024 itu mendatangi kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Riau Senin siang menuntut kepastian pencairan sisa bonus prestasi yang hingga kini belum dibayarkan. Informasi selengkapnya saudara dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Kesabaran atlet dan pelatih disabilitas Riau peraih medali Pekan Paralimpik Nasional Peparnas Solo 2024 tampaknya mulai habis. Setelah hampir 2 tahun menunggu, puluhan atlet bersama pelatih akhirnya mendatangi kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau Senin 8 Juni 2026 untuk meminta kepastian pembayaran sisa bonus prestasi hingga kini belum mereka terima. Sebagian atlet yang hadir tampak menggunakan kursi roda. Mereka datang dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Kepala Dispora Riau, Jurnalis Basri, guna memperoleh jawaban yang jelas terkait dengan hak mereka. Namun harapan tersebut juga tidak terwujud karena Kepala Dinas tidak berada di tempat. Aspirasi para atlet akhirnya diterima oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Riau, Indra Rahman. Dalam pertemuan itu, para atlet melalui PLT Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Riau Indra Warman mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran bonus yang telah mengalami penundaan. Mereka menilai bonus merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan mengharumkan nama Provinsi Riau di ajang nasional.
2: Bonus dan atlet yang berprestasi, maka untuk itu saya membawa perwakilan dari pelatih dan atlet ke Dispora ini, tidak lain tidak bukan di samping silaturahmi ingin menanyakan, tapi kami nanyakan sini bukan ada niat yang lain, cuma kami dengan ingin menanyakan bagaimana kelanjutan terhadap bonus atlet dan ofisial Peparnas 2024 yang tertunda sampai saat ini belum dibayarkan.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Riau Indra Rahman menjelaskan bahwa anggaran bonus sebenarnya telah dialokasikan dan tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Namun proses pencairannya masih harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
3: Tadi ada kedatangan dari pengurus NPC, atlet dan pelatih dari NPC Riau. Jadi inti dari pertanyaannya itu kapan bonus, sisa bonus itu akan dicairkan. Jadi kita udah sampaikan juga tadi dari perencanaan kita dan aliran kas untuk pencairan itu insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026 nantinya. Tentunya ini kami laporkan juga ke pimpinan nanti terkait kapan bisanya. Tanggalnya kami belum bisa pastikan, tapi arahan dari pimpinan ini tentunya akan kita ajukan setelah nanti ada persetujuan dari bendara umum daerah tentunya.
1: Bagi para atlet dan pelatih, bonus tersebut bukan sekedar penghargaan atas prestasi, melainkan hak yang telah dijanjikan. Mereka berharap komitmen pemerintah daerah dapat segera direalisasikan tanpa penundaan lagi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian saudara seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan nama-nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat segera ditindaklanjuti dan ditagih. Pemerintah Kota Pekanbaru tekankan proses sistem penerimaan murid baru 2026 itu harus objektif, transparan, dan berkeadilan. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Anak darah memakai pita. Malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya, dengar nih. Ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
0: Main kan, Bang?

0: FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Jadi Cinta bersama Zigas membawa kita pendengarnya pada menit 36 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih merangkai kebersamaan di Riau Pagi ya, setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Pagi yang Anda dapat dengarkan setiap hari tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita melangkah dalam rangkaian program informasi dan musik. Nah, khususnya juga nanti ini untuk Anda pendengar Pro 1, kami akan kabarkan juga informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Car Lantas pada pagi ini. Nanti ya di menit 45 kita akan simak informasi tersebut. Kami hadirkan laporannya langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau. Beberapa rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di pagi ini akan terlebih dahulu menghiasi ruang dengar Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di Selasa pagi.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Di kesempatan ini pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk menemani Anda dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 nih, ada informasi yang akan kita update terlebih dahulu. Kali ini informasi khusus untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini juga untuk Anda yang akan bepergian ya, melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Dan seperti apa pantauan arus lalu lintas untuk pagi ini pendengar, kita akan simak ya informasi langsung kami kabarkan dari RTMC di Telantas Polda Riau.

0: untuk pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi kapsul tip cerlantas pagi ini di Kota Pekanbaru ya. Kita simak laporan langsung bersama Bribda Yuni melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Ya, selamat pagi Bribda Yuni, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi Mbak, baik terima kasih rekan Suci dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribda Yuni bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi kamsul tip cerlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTM Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru. Volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau Simpang Tabik Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Garuda Sakti terlihat padat, didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar, saat ini terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Bagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan Esim Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan lajur tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih terpantau lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan Esim Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke arah Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai, namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada. sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang KB Kadang juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Baik, selanjutnya kita beralih ke Soekarno-Hatta Arifin Ahmad. Saat ini kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka, untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Baik, selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Terpantau dari layar monitor RTM Sudit Lantas Polda Riau, untuk situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin, dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan, saat ini terpantau cukup padat, dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, saat ini terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center lama, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada saat ini juga terpantau cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Bribda Yuni dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Suci di studio RRI Pekanbaru.
0: Ya baik, pendengar, demikian telah kita simak laporan langsung dari RTMC di Ditlantas Polda Riau ya, terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Laporan langsung tadi disampaikan Bribda Yuni. Anda dapat mengupdate ini, pendengar, informasi kami hadirkan dari Senin hingga Jumat atau di jam kerja ya, pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi ini ya. Selain ragam rangkaian lagu-lagu hits yang akan menemani Anda, kita akan juga kembali mengupdate informasi-informasi terkini pendengar. Kali ini kami akan kabarkan informasi dalam warta berita yang akan kita simak nanti bersama Pro 3 Jakarta ya. Jadi kita akan nantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.